0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019, ya kan, membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini, setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah, mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu, hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
3: Karena sekian banyak jamaah gambarannya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat terbuka, bisa kami tahu, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode identitas yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus.
3: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
4: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
3: Sementara itu, Dokter Umum Andi Nilhak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
5: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang Cek Kesehatan Gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu, anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal, gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
3: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
6: Iya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut dites, kan ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa, itu kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah, atau masyarakat di wilayah 3T, jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan, makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
3: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta turut menyiarkan warta berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kini Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

Pendengar, kini kami hadir menemani Anda dalam opini ruang publik, yang mana kita mengangkat topik mengenai UMKM naik kelas melalui hak merek. Ya, Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 0853-4383-1230 dan juga di line telepon 0821-9483-0965. Pendengar, tentu di tengah persaingan usaha yang kini semakin terbuka, pelaku UMKM tidak cukup hanya mengandalkan kualitas produk. Ada satu hal penting yang sering dianggap sepele, ya, padahal sangat menentukan masa depan usaha. Apa itu? Merek dagang. Karena merek bukan sekedar nama atau logo, tetapi merupakan identitas, ya. Identitas usaha yang membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya di pasaran. Banyak produk UMKM ini memiliki kualitas yang baik, bahkan mampu bersaing dengan produk besar. Namun tentunya tanpa adanya suatu merek ini, tentu tidak dapat diketahui oleh masyarakat mana produk yang memiliki kualitas, karena tidak sedikit pelaku usaha yang belum mendaftarkan merek secara resmi. Akibatnya, produk yang sudah dikenal masyarakat ini berisiko untuk ditiru, bahkan diklaim oleh pihak yang lain. Nah, tentu hal ini akan sangat merugikan bagi para pelaku UMKM. Nah, apabila jika usaha tersebut dibangun dengan perjuangan bertahun-tahun, hak merek menjadi bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Ketika sebuah merek sudah terdaftar, maka pemiliknya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan nama dan identitas tersebut. Nah, ini tentu penting agar usaha dapat berkembang dengan rasa aman dan lebih percaya diri dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Nah, lebih dari itu, tentu pendengar, khususnya bagi Anda pelaku UMKM, merek yang terdaftar ini juga mampu meningkatkan nilai jual produk UMKM, karena konsumen cenderung lebih percaya pada produk yang memiliki identitas jelas dan legalitas yang kuat. Bahkan dalam dunia pemasaran digital saat ini, merek ini menjadi faktor penting untuk membangun citra dan loyalitas pelanggan. Pendaftaran hak merek ini juga membuka peluang yang lebih luas bagi
pelaku UMKM. Karena produknya lebih mudah masuk ke pasar modern, bisa bekerja sama dengan perusahaan yang besar hingga menembus pasar nasional maupun internasional. Dengan kata lain, merek ini bukan hanya soal perlindungan, tetapi juga investasi jangka panjang bagi perkembangan usaha yang dijalankan. Karena itu pemerintah ini terus mendorong agar pelaku UMKM ini lebih sadar pentingnya hak kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya adalah hak merek. Sosialisasi dan kemudahan layanan pendaftaran ini menjadi langkah positif yang tentunya perlu dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena itu, sudah saatnya bagi pelaku UMKM memandang merek sebagai aset yang berharga. Jangan Anda menunggu produk terkenal baru sibuk untuk mengurus perlindungan hukum. Sebab usaha yang kuat bukan hanya dilihat dari banyaknya penjualan, tetapi juga bagaimana identitas usaha yang dijalankan ini dijaga dan dilindungi. Dengan merek yang terdaftar, tentu UMKM tidak hanya memiliki nama, tetapi juga memiliki kekuatan untuk tumbuh, bersaing, dan berkembang lebih besar di masa depan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, di era persaingan usaha yang semakin keras, tentu pelaku UMKM tidak boleh lagi menganggap hak merek ini sebagai hal yang sepele. Produk boleh berkualitas, rasa boleh menjadi yang terbaik, kemasan boleh menarik, tetapi tanpa adanya perlindungan merek, tentu usaha tetap berada dalam posisi yang rentan. Nama usaha yang dibangun bertahun-tahun bisa saja digunakan oleh orang lain hanya karena tidak didaftarkan secara resmi. Inilah kenyataan yang masih sering terjadi. Banyak pelaku UMKM ini sibuk memasarkan produk tetapi lupa melindungi identitas usahanya sendiri. Ketika merek mulai dikenal masyarakat, justru pihak lain yang mengambil keuntungan dan meniru atau bahkan mendaftarkan nama tersebut. Nah, akibatnya pelaku usaha yang asli harus kehilangan hak atas merek yang mereka bangun dengan kerja keras. Nah, pendengar, tentu hak merek bukan sekedar formalitas administrasi. Ya, ini adalah perlindungan hukum yang wajib dimiliki para pelaku usaha jika ingin berkembang secara serius. Karena tanpa hak merek, UMKM akan kesulitan. Ya. Untuk itu pelaku UMKM harus memahami bahwa merek usaha mereka itu adalah aset. Bahkan banyak dalam kasus nilai sebuah merek bisa lebih besar daripada nilai produknya sendiri. Konsumen membeli bukan hanya karena barangnya, tapi karena percaya pada nama yang melekat di produk tersebut. Pemerintah ini memang terus membuka ruang dan kemudahan untuk pendaftaran merek bagi pelaku UMKM. Namun, kesadaran pelaku usaha tetap menjadi kunci utama. Jangan sampai baru bergerak ketika masalah muncul. Karena ketika merek ini sudah diambil oleh pihak lain, tentunya proses penyelesaian yang akan dilakukan jauh lebih sulit dan tentu bisa merugikan. Nah, pendengar dan pelaku UMKM di manapun Anda berada, sudah waktunya bagi Anda, bagi pelaku UMKM di Kabupaten Toli-Toli, Buol, Parigi Motong, maupun di mana saja siaran kami dapat diterima. Ya, tentu saatnya Anda untuk berdiri lebih kuat dan lebih profesional. Usaha kecil ini bukan berarti berpikir kecil. Produk lokal harus memiliki identitas yang sah, legal, dan terlindungi. Sebab di dunia usaha saat ini, yang bertahan bukan hanya yang mampu menjual produk, tetapi yang mampu menjaga nama dan kepercayaan atas produk yang dihasilkan. Pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di Opini
ruang publik. Ini sudah di penghujung waktu dan mengakhiri kebersamaan kita di pagi ini dalam opini ruang publik. Kami hadirkan sebuah lagu dari Andra and the Backbone, Sempurna.

0: Pendengar, UMKM tentu bukan sekedar usaha kecil. Di balik setiap produk yang dibuat, ada mimpi yang diperjuangkan. Ada keluarga yang disokong. Dan ada harapan yang terus dijaga agar tetap hidup. Dari dapur sederhana, bengkel kecil, kios pinggir jalan, hingga toko rumahan, UMKM hadir sebagai denyut ekonomi masyarakat. Mereka tumbuh dari keberanian, bertahan dengan ketekunan, dan berkembang lewat kepercayaan. Saat kita membeli produk UMKM, sesungguhnya kita sedang membantu satu langkah mimpi menjadi nyata. Karena setiap karya lokal ini menyimpan cerita tentang kerja keras, kreativitas, dan tentunya semangat untuk terus maju di tengah berbagai tantangan. Nah pendengar, selanjutnya kita akan membahas lebih jauh tentang UMKM naik kelas melalui hak merek dalam Toli-Toli Menyapa Dialog Pagi.
1: Pro 1 RRI.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di program Toli-Toli Menyapa untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 bersama saya Sardono. Selang satu jam ke depan kita akan membahas topik UMKM naik kelas melalui mereknya. Seperti kita ketahui tentunya merek dagang ini menjadi hal yang sangat krusial bagi setiap pelaku usaha termasuk UMKM. Karena tentunya merek ini sangat menentukan bagaimana perkembangan usaha yang dijalankan termasuk lewat merek juga bisa membangun trust atau kepercayaan dari konsumen. Nah tentunya bagaimana UMKM utamanya di Kabupaten Toli-Toli, Bol dan Parigi Motong juga memperhatikan terkait merek dagang agar usaha yang dilaksanakan bisa terus naik kelas, bisa terus berkembang dan mampu bersaing dengan produk-produk UMKM lainnya yang ada di lokal maupun nasional. Baik, untuk membahas topik tersebut telah hadir di studio maupun narasumber kami dari luar studio yang bergabung via Zoom untuk pagi hari ini. Saya sapa dulu yang hadir di studio mewakili Kalapas Toli-Toli, ada Pak Iputu Arta Wibawa selaku Kasih Binadik Giat Ja Lapas kelas 2B Toli-Toli. Selamat pagi Pak Putu.
3: Ya, selamat pagi Pak. Ya.
2: Dan berikutnya ada Ibu Dr. Hasya Marto SPD MPD selaku fungsional peneliti Brida Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum Ibu Dr. Hasya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.
2: Ya. Dan berikutnya narasumber dari luar studio ada Pak Muhammad Surya Maisar selaku Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Surya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rekan Sardono.
2: Baik, terima kasih.
5: Selamat pagi Pak Putu. Assalamualaikum Ibu Dokter.
4: Selamat ya. Pagi Pak.
2: Dan yang berikutnya ada Pak Heri Krisnawan SE selaku Analisis Muda Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat pagi Pak Heri.
6: Selamat pagi Pak Heri.
2: Baik, terima kasih untuk ya. Baik, terima kasih untuk semua narasumber yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini dan kami juga membuka interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Topik kita UMKM naik kelas melalui hak merek. Nanti Anda bisa memberikan masukan dan pertanyaan terkait topik yang kami bahas pagi hari ini. Baik, saya ke Pak Kadis Koperasi UMKM Kabupaten Toli-Toli, Pak Muhammad Surya Maisar. Pak Kadis, mungkin bisa digambarkan di awal ini untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri terkait UMKM naik kelas melalui hak merek. Ini berdasarkan data dari dinas sudah berapa banyak pelaku UMKM kita yang memang telah memiliki atau mendaftarkan merek usaha atau dagangnya, Pak Kadis. Silakan.
5: Ya, terima kasih Rekan Sardono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi narasumber yang terhormat serta seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Untuk di Kabupaten Toli-Toli sejauh ini berdasarkan data yang tercover pada kantor kami itu sudah ada sebanyak 21 UMKM yang sudah memiliki hak merek. Ya. Sebagai contoh misalnya usaha keripik pala, usaha keripik kembar, kemudian aneka sambal ikan tuna, Dindra Sejahtera, kemudian sari jahe serba Madasa, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin dari persentase jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Poli-Poli ini belum signifikan, karena memang kami sendiri belum terlalu fokus kepada membuat merek kepada pelaku UMKM, karena kami ingin mereka itu sebelum membuat merek, kami ingin mereka mandiri dulu, UMKM-nya berjalan, kemudian tanpa kendala dari sisi perizinan, legalitasnya, kemudian pendampingan-pendampingan kiat-kiat berusaha. Nah, setelah itu mungkin kami untuk berusaha untuk mereka membuat merek. Namun ini merupakan wacana yang baik, karena memang sebelum diberlakukannya dialog pada hari ini, kami kedatangan tamu dari teman-teman dari Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Eri dan kawan-kawan, memberikan pencerahan kepada kami tentang pendaftaran merek untuk pelaku UMKM. Itu akan kami tindaklanjuti, namun sebelumnya kami perkuat data dulu, yang mana UMKM yang sekiranya akan kami support, kami dampingi untuk pembuatan merek, baik merek secara pribadi maupun merek secara komunal. Jadi demikian sementara dulu rekan Sarono. Jadi sejauh ini baru terdapat 21 UMKM yang sudah mempunyai head merek di Kabupaten Poli-Poli.
2: Tentunya itu terus kita dorong untuk semua pelaku UMKM di Poli-Poli bisa memiliki merek, karena sesuai dengan terkait urgensinya merek, karena dari jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Poli-Poli yang mencapai ribuan ini baru sekitar 21 tadi penjelasan dari Pak Kadis. Tentunya masih menjadi PR dan tugas kita bersama untuk terus mendorong para pelaku UMKM untuk bisa membuat dan mendaftarkan merek dagangnya. Baik, saya ke Pak Putu Arta Wibawa dari Lapas. Ini setahu saya juga Lapas memiliki sektor usaha, salah satunya mungkin kerajinan batok dan batang kelapa yang juga sudah memiliki merek tersendiri. Ini bagaimana, Pak? Mungkin bisa digambarkan atau diceritakan terkait bagaimana Lapas bisa memiliki merek dagang tersebut dan apa dampaknya setelah kerajinan para warga binaan ini mendapat hak merek untuk pengembangan pangsa pasarnya. Silakan Pak Putu.
3: Baik, terima kasih rekan Sarjono. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, baik, saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil kerajinan kami dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Poli-Poli. Ya, tentunya perlu kami ceritakan sedikit dulu terkait struktur organisasi kami di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Poli-Poli, yaitu saya selaku Kasih Binadik menangani hak narapidana dan pembinaannya. Jadi melalui kegiatan-kegiatan atau keterampilan yang sudah berjalan di Lapas Kelas 2B Poli-Poli, yaitu saya akan bacakan dulu jenis kegiatannya, yaitu satu, batok kelapa, ya, bakoyok yang artinya batok kelapa dalam bahasa Poli-Poli. Nah, kemudian sudah terdaftar pada tanggal 22 Agustus tahun 2024. Jadi jenis produk yang terdaftar pada merek Bakayong yaitu catur satu set, kemudian catur lipat juga satu set, kemudian kewarga binaan pemasyarakatan terdaftar pada tahun 2025 jenisnya juga yaitu produk yang terdaftar baki nampan, yang kedua tempat tisu, yang ketiga asbak, rekal, lampu hias, gantungan kunci, pipa, rokok, piala, plakat, ya. Kemudian bina pembinaan warga pembinaan Koko Krudia, ya, dari Kelapa juga. Kemudian grafi seni tulisan kaligrafi, yang berarti produk kerajinan kaligrafi berbahan dasar batok kelapa yang dibuat oleh warga binaan. Kemudian produk yang terdaftar pada merek Binakografi, yaitu segala jenis dan bentuk kaligrafi, ya. Jadi ada juga kegiatan yang lain untuk mendukung ketahanan pangan, yaitu dari beberapa program akselerasi Pak Menteri terkait yang terbaru, yaitu ada beberapa jenis perkebunan sayur-sayuran, peternakan ayam, peternakan bebek juga itu sudah berjalan. Percetakan betako, ya. Jadi sekali lagi dengan adanya produk yang sudah kami laksanakan di Lapas Kelas 2B Tuli-Tuli, yaitu merupakan suatu kegiatan yang harus kami laksanakan, karena kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk warga binaan yang ada di Lapas Kelas 2B Tuli-Tuli yang sementara menjalani masa pidananya.
2: Baik, terkait dengan merek tadi, bisa juga digambarkan sekarang sudah pangsa pasarnya dari kerajinan dari warga binaan melalui lapas ini sudah sampai kemana, Pak, untuk pangsa pasar dengan telah memiliki hak cipta atau merek?
3: Ya, jadi yang sudah memiliki hak cipta atau hak merek, yaitu sudah sampai di pasaran. Kita bekerja juga dengan di Naskra, itu kemudian di kantor pos, kemudian di dinas pariwisata, kita juga sudah membuat PKS untuk pemasaran tersebut. Jadi upaya kami mendaftarkan hak merek ini, ya, ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum RI, jadi sudah berjalan dengan baik. Jadi dampaknya kepada usaha kami di Lapas Kelas 2 Tuli-Tuli dengan adanya kita mendaftarkan usaha kita, tentu berdampak untuk daya beli masyarakat itu semakin yakinlah bahwa produk kita itu sudah terdaftar, otomatis daya beli masyarakat itu sangat tinggi, yeah. Ya, kepada kami di Lapas Kelas 2B Tuli-Tuli, ya. Jadi juga kami sudah menitip barang ini di kantor pos, termasuk papan catur ini sudah kami pasarkan juga di pameran-pameran. Seperti kemarin kita ada kegiatan di Bali, kita mengirim juga sampai di Bali, Pak.
2: Okay. Ya. Ya, itulah terkait bagaimana Lapas Tuli-Tuli melalui warga binaan juga telah mendaftarkan merek produk atau dagangnya, utamanya kerajinan dari batok kelapa. Sebelum ke Pak Heri, saya ke Ibu Dr. Hasia. Ibu, dari Brida sendiri bagaimana sih dukungan untuk para pelaku UMKM kita dalam hal mereka bisa mendaftarkan merek dan juga mungkin mendesain merek? Ini kan merek memang harus didesain secara individu atau secara privat, karena tidak bisa mencontek desain atau merek dari produk lain, karena ini pasti pelanggaran. Nah, bagaimana Brida coba memfasilitasi dengan para pelaku kita, karena data dari Pak Kadis tadi baru sekitar 21. Silakan, Ibu.
4: Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi, para pendengar RRI Sulawesi Tengah ini, mungkin Parigi Mocong, Buol dan sekitarnya. Terkait dengan keberadaan Brida, sesungguhnya Brida ini merupakan badan riset dan inovasi daerah yang seharusnya dapat memfasilitasi keberadaan daripada UMKM ini. Namun sampai saat ini, Pak, kami punya kendala, yaitu memang sudah ada dalam perancangan, kami akan membuat sentra KAI. Khususnya untuk Kabupaten Toli-Toli sampai saat ini memang belum ada, dan itu kami sudah usulkan. Dari tahun-tahun yang lalu sampai ke DPR pun kami menyuarakan bahwa kita butuh sentra KAI ini. Untuk apa? Bahwa selain untuk melindungi merek dagang dari teman-teman UMKM, juga bisa memfasilitasi inovasi-inovasi yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Karena BRIDA ini landing sektor untuk pengumpulan inovasi-inovasi yang ada di daerah. Jadi BRIDA ini sesungguhnya adalah suatu tempat yang bisa dijadikan mitra bagi UMKM, sehingga mereka tidak secara individu seperti itu, tetapi kita bisa memfasilitasi sehingga hak merek dagang itu nanti bisa, bukan saja nanti ke depannya begini, pedagang yang mulanya ini bukan hanya sekedar jualan, tetapi akan membangun bisnis melalui merek ini. Jadi yang semula hanya di kaki lima, kalau menurut saya begini, agak berbeda sedikit dengan Pak Kadis tadi, bahwasanya nanti berkembang dulu baru diurus hak mereknya. Harusnya sedini mungkin. Kenapa? Karena ini untuk menciptakan kepercayaan ya bagi pasar bahwa produk ini sudah memiliki labeling, kemudian juga memastikan bahwa konsumen yang akan sebagai penikmat daripada produk yang dihasilkan, dia mendapat jaminan bahwa ini memang punya kualitas. Hanya saja, yaitu tadi, lagi-lagi kalau memang mau ditanya, kira-kira apa yang bisa diberikan BRIDA dalam mendorong UMKM ini dalam terkait dengan hak merek, itu sesungguhnya kalau jadi ini sentra KAI di BRIDA, maka BRIDA dapat sebagai fasilitator. Fasilitator dan juga akselerator pendaftaran daripada sentra hak merek ini tadi. Di sana BRIDA juga bisa mensosialisasikan atau memberi edukasi, karena itu salah satu tugas pokok kami, yaitu memberi edukasi kepada para inovator maupun UMKM tentang pentingnya hak merek, hak cipta maupun hak merek, sehingga nanti juga kita bisa melakukan pendampingan teknis seperti itu. Namun lagi-lagi kita masih terkendala, tetapi insya Allah ke depan jika ini terlaksana, maka memang BRIDA sudah siap untuk bisa berkolaborasi dengan UMKM itu. Barangkali itu Pak dulu.
2: Baik, saya ke Pak Heri Kresnawan dari analisis muda kekayaan intelektual Kementerian Hukum Sulawesi Tengah. Nah, seperti kita ketahui Pak Heri bahwa memang merek ini menjadi salah satu kekayaan tak berwujud dari para pelaku UMKM yang memiliki nilai strategis, karena di situ ada perlindungan hak cipta dan lain sebagainya. Nah, dari Kemenkum sendiri bagaimana Pak untuk terus mendorong utamanya bagi para pelaku UMKM kita, karena berdasarkan data juga ternyata masih minim sekali para pelaku UMKM kita yang sudah memiliki merek dagang atau usaha yang mereka jalankan. Silakan Pak Heri.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Ini persoalan merek ini mungkin sangat penting bagi para pelaku UMKM. Jadi mungkin saya bisa jelaskan bahwa kekayaan intelektual sendiri memiliki beberapa 7 rejim merek cipta.
2: Pak Heri, mungkin saya potong sedikit, mungkin bisa lebih dekat dengan mic-nya Pak supaya suaranya lebih jelas kami terima.
6: Siap. KAI sendiri, kekayaan intelektual sendiri memiliki 7 rejim. Antara lain itu merek yang kita akan sedikit dengan hak cipta, paten, dan industri, dan lain-lain. Terkait dengan UMKM itu, mengapa UMKM itu harus memiliki merek? Artinya, kalau kita melihat secara nasional bahwa kita ini memiliki UMKM hampir mungkin 65 juta mungkin Pak di seluruh Indonesia. Nah, terkait dengan penjelasan tadi terkait dengan merek yang sangat kurang bagi para pelaku UMKM ini, mungkin perlunya kita melakukan edukasi mengenai pentingnya pendaftaran merek ini Pak. Jadi UMKM sendiri juga tidak tahu bagaimana cara mungkin mendaftarkan merek atau pentingnya merek, karena mereka hanya tahu itu, mereka tahunya itu hanya mendaftarkan NIB mungkin atau apa label halal. Perlu saya informasikan sedikit Pak terkait teknis di lapangan yang sering terjadi bahwa selama ini mungkin para pelaku usaha ini hanya mendaftarkan itu Pak yang saya sebutkan tadi. Padahal yang paling utama itu sebenarnya sebelum memulai usaha atau sudah sementara mulai usaha, yang paling pertama itu yang daftarkan adalah merek. Karena apa? Merek ini adalah sebuah nama. Mungkin kalau kita ada baru lahir, ada yang dibagi, mungkin langsung memberikan nama. Jadi identitas itu sangat penting. Baru mulai masuk dengan NIB merek. Karena pengalaman kami ada penolakan juga Pak. Jadi di merek ini, di teknis kami, ada juga penolakan merek Pak. Tidak sembarang harus terima merek ini, terima merek ini. Karena kita mengecek lagi, ini mereknya sudah ada atau belum. Nah itu yang penting kami informasikan kepada para pelaku usaha, pentingnya pendaftar merek ini Pak. Jadi teknisnya itu bahwa betul yang kita apa lakukan ini edukasi-edukasi, tapi ada juga penolakan Pak, tidak sempat semena-mena harus diterima. Karena pengalaman kemarin kami, saya sendiri Pak, pernah menerima merek, dia sudah mendaftarkan NIB-nya, sudah mendaftarkan label halalnya, tapi mereknya ditolak Pak. Kenapa? Karena ada kesamaan, adanya mirip, kemiripan, artinya tidak diterima. Kasihan juga para pelaku usaha ini. Makanya perlu juga saya ingin sosialisasikan kepada mungkin izin dari dinas juga, dari Bupati, dari Perda, bahwa yang paling utama itu sebenarnya adalah merek. Merek dulu, baru dilanjutkan dengan tataran NIB apa atau yang lain-lainnya lah, teknis lainnya, persyaratan lainnya. Kalau untuk merek sendiri Pak, sebenarnya tidak ribet, hanya bermodal KTP dan logo Pak. Jadi ketika logo dan KTP sudah, kami bisa daftarkan, hanya itu Pak, tidak ada ribet. Dan bila perlu dari dinas juga ada juga untuk mendapat biaya keringanan, itu kita minta rekomendasi dari dinas koperasi Pak. Dinas koperasi, dinas perindustrian atau dinas pariwisata yang bisa memberikan rekomendasi itu Pak. Mungkin salah satu faktor itu yang menjadi kendala di situ juga Pak. Dan mungkin juga dari keengganan masyarakat itu untuk mendaftarkan karena ada PNBP-nya. Ya kan? Kalau kita hitung-hitung 500.000 ya melalui dinas koperasi mungkin anu, itu sebenarnya kalau hitung dalam jangka waktu 10 tahun mungkin hanya berapa Pak? Artinya ya kan tidak terlalu mahal juga. Ya kan? Nah, tidak terlalu mahal juga, artinya dalam waktu 10 tahun. Karena yang diuntungkan siapa? Artinya pelaku usaha ini. Kami juga, kami ini barusan nih Pak, kami ada itu ada informasi juga dari Surabaya terkait dengan produk kritik juga kayaknya di Sigi, Kabupaten Sigi itu digugat 800 juta. Nah, mereka mungkin mengambil merek dari sana, akhirnya disomasi dari Surabaya. Jadi mereka melapor ke kami mendaftarkan merek, ya tidak bisa didaftarkan karena mereka pemilik mereknya. Nah, makanya salah satunya itu ya kebetulan saya dari penyidiknya juga ya harus menarik peredaran merek tersebut. Nah, itulah pentingnya pendaftaran merek Pak bagi pelaku UMKM. Jadi begini, merek itu bukan harus kita harus besar dulu baru kita daftarkan, tidak, itu salah sekali Pak. Itu merek ketika baru memulai sudah wajib diusahakan didaftarkan mereknya, begitu Pak. Nah, inilah perlunya kita kasih sosialisasi edukasi supaya apa artinya bahwa merek itu sangat penting, begitu Pak. Mungkin izin Pak.
2: Baik, saya kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, bahwa merek ini memang sangat penting ya dalam menopang jalannya suatu usaha. Mungkin juga para pelaku usaha kita mungkin saat ini masih kecil-kecilan, tapi dengan telah memiliki merek yang terdaftar, ini bisa menopang usaha mereka. Apalagi di dalam usaha itu ada apa ya ciri khas tersendiri yang memang harus dijaga. Jangan sampai diklaim oleh pelaku usaha lain, nanti ini pasti akan menjadi masalah kalau memang belum terdaftar atau memiliki merek. Nah, bagaimana dinas juga untuk lebih mendorong bagi para pelaku-pelaku usaha kita sehingga hak kekayaan intelektual yang mereka tuangkan dalam usaha itu jangan sampai ditiru atau diklaim oleh pelaku usaha lain. Silakan Pak Kadis.
7: Ya, makasih Pak Sardono. Luar biasa ini masukan dan pengajaran dari Ibu Dokter, dari Pak Heri. Jadi memang menurut pandangan kami dan saya secara pribadi selaku kepala dinas, saya ingin menyampaikan begini, bahwa UMKM itu terdiri atas usaha mikro. Usaha mikro dengan kapasitas dan modal serta penggunaan tenaga kerja yang sangat minim. Mungkin usaha rumah tangga atau usaha kecil, ya, yang mungkin keberlangsungannya tidak kita bisa pastikan akan bertahan. Beda kalau misalnya kita menaruh fokus kepada usaha menengah yang lebih besar, yang sudah punya modal lebih besar, menggunakan tenaga kerja besar dan produksi yang jelas. Itu kita bedakan antara kedua itu. Nah, kalau untuk usaha mikro, saya lebih cenderung untuk membawa mereka ke kemandirian dulu. Mereka mapan dulu, mereka continue dulu usahanya, ya. Buka hari ini, besok tidak buka, nah itu. Banyak usaha mikro yang begitu pada kondisi faktual. Nah, makanya kita frame dulu. Yang dimaksud oleh Ibu Dokter tadi, bahwa lebih cenderung untuk membuat merek dulu, ya, baru membuat yang lainnya, itu mungkin diberlakukan pada usaha menengah. Yang produksinya jelas, kemudian modalnya lebih besar, dan mungkin kontinuitasnya lebih terjamin. Beda kalau usaha mikro. Nah, maksudnya saya, usaha mikro ini bagi kami kita mesti dampingi dulu apakah mereka bisa bertahan dengan persaingan, apakah mereka bisa berkelanjutan produksinya. Nah, sehingga saya mengatakan untuk usaha mikro kita dulu kemandiriannya. Jangan kita langsung generalisasi bahwa semua usaha dibuatkan merek dulu dengan beberapa konsekuensi biaya dan waktu dan ruang yang sudah dikeluarkan sementara usaha yang tidak berjalan. Jadi kita bedakan, Pak, usaha mikro dengan usaha menengah. Nah, kemudian saya setuju dan sepakat dengan Ibu Dokter dan Pak Heri bahwa memang sejauh ini teman-teman UMKM yang sempat kami datangi, kami coba untuk survei, orientasi mereka saat ini hanya untuk bertahan dan berkembang dulu, Pak. Bertahan dan berkembang dulu. Nah, kebanyakan UMKM belum terpikirkan untuk membuat merek atas usahanya. Walaupun kita sepakat bahwa merek sangat penting bagi legalitas dan perlindungan hukum atas usaha-usaha mereka. Nah, makanya di sini kami sangat berharap mungkin akan menjadi program kami ke depan selaku dinas itu akan menempatkan diri sebagai fasilitator, ya, edukator mungkin bersama-sama dengan Pak Heri dan kawan-kawan dari Kemkumham dengan Ibu Dokter Ibrida dan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha UMKM yang sudah mandiri, ya, untuk bisa membuat mereknya. Nah, mungkin awalnya kita akan melakukan edukasi dulu atau sosialisasi. Dan kami sudah sepakat pasangan dulu dengan Pak Heri waktu beliau datang hari Jumat minggu lalu, itu kami merencanakan akan melakukan kegiatan sosialisasi terhadap pentingnya merek atas usaha-usaha mikro dan menengah yang berjalan di Kabupaten Toli-Toli. Nah, jadi coba kita rubah dulu kita punya pemikiran, jangan generalisasi. Ada usaha mikro yang mungkin kalau bahasa ininya tate-tate, ya, belum tentu bisa ada modal untuk keberlangsungan berikutnya. Ada usaha menengah yang modalnya jelas, kemudian produknya jelas, nah, serta ada tenaga kerja. Nah, mungkin kalau usaha menengah kami bisa mendorong agar segera membuat merek baik secara pribadi maupun secara komunal. Nah, usaha mikro kami bimbing dulu sampai mereka mandiri betul sehingga bisa kami dorong untuk membuat merek. Demikian menurut kami.
2: Tapi Pak Karis, pantauan dari dinas sendiri untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri, apakah ada usaha-usaha UMKM yang menurut pantauan dari pemerintah atau dinas ini memang harus segera didaftarkan merek dagangnya supaya mungkin usaha itu bisa berkembang dan jangan sampai nanti diklaim oleh para pelaku usaha di daerah lain atau tempat lain yang tentunya ini menjadi kerugian bagi para pelaku UMKM kita yang mungkin mereka punya ide dan gagasan terkait produk itu, Pak Kadis.
7: Ya, banyak, Pak, sebenarnya. Banyak sebenarnya. Makanya yang saya sampaikan terdahulu bahwa orientasi pelaku usaha mikro itu sangat kecil untuk membuat merek, Pak. Mereka belum berpikir untuk membuat merek. Mereka hanya berpikir bagaimana usahanya bertahan dan berkembang dulu. Itu untuk usaha mikro, ya. Nah, makanya di kesempatan dialog RRI beberapa waktu yang lalu saya sempat menyampaikan bahwa ada ribuan usaha UMKM di Kabupaten Toli-Toli yang belum pernah kami validasi dan verifikasi di 2-3 tahun terakhir ini. Nah, mungkin karena kendala-kendala lain sehingga itu belum terlaksana. Insya Allah di tahun berikutnya akan menjadi program kami, Pak. Kami akan memverifikasi validasi dari sekian ribu UMKM itu berapa sebenarnya UMKM yang masih bertahan sampai saat ini. Nah, dari yang masih bertahan itu kami akan coba verifikasi kembali lebih mengerucut berapa yang berkesinambungan, artinya bisa bertahan dan sudah mandiri. Nah, itulah yang akan kita coba untuk dorong dalam bentuk edukasi, ya,
8: untuk dibuatkan mereknya. Nah, kalau yang sudah yang menengah sudah banyak, Pak. Sudah banyak. Nanti kita akan coba lagi untuk verifikasi dan inventarisir yang mana yang belum punya merek, kita akan dorong untuk pembuatan mereknya. Yang jelas insya Allah dengan melibatkan teman-teman dari Kemkum Provinsi Sulawesi Tengah, teman-teman dari BRIDA, insya Allah kami akan merencanakan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku UMKM untuk membuat merek atas produknya sebagai legalitas dan tidak ada penjiplakan dan lain-lain di belakang hari. Nah, kemudian usaha lain yang kami dapat lakukan adalah melakukan pendampingan administrasi pendaftaran merek, Pak. Kami dampingi ya sampai selesai. Dan kemudian yang berikutnya, jika diperlukan, kami akan membuatkan pelatihan pembinaan branding produk sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Dokter tadi. Ya, mungkin kami bisa bersama-sama dengan BRIDA memberikan pelatihan dan pembinaan untuk membuat branding produk. Karena pelaku UMKM ini dalam pikirannya bagaimana caranya saya bisa produksi hari ini dan menjual habis saya punya produksi. Mereka mungkin tidak paham bagaimana membuat produk, bagaimana membuat logo dan lain sebagainya. Itu akan kami rencanakan dengan BRIDA mungkin berupa pelatihan dan pembinaan branding produk. Nah, kemudian kami juga mungkin akan merencanakan untuk memfasilitasi pendaftaran merek. Mungkin kalau sifatnya mungkin program, ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh teman-teman dari Kemkumham. Mungkin secara komunal atau mungkin ada program pendaftaran merek gratis misalnya, kan gitu. Nah, kemudian pada akhirnya kami monitor apakah dengan pemberian merek kepada usaha mikro maupun menengah itu memberikan benefit kepada mereka, memberikan feedback yang positif atau memberikan kalau sesuai dengan judul ini, memberikan offset dan kenaikan kelas kepada mereka. Itu kami akan evaluasi di akhir-akhir kegiatan. Demikian rekan sarjana.
2: Baik. Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di Dialog Toli-Toli Menyapa UMKM Naik Kelas melalui hak merek. Dan nanti kami juga akan membuka line interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Tapi sebelumnya kita akan jeda sejenak, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
9: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
10: Terima kasih guys sudah belanja.
9: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
11: Buasna, tolong jaga warung saya sebentar ya.
12: Memangnya mau kemana Pak Dula?
11: Ya, mau ke kantor lurah, minta keterangan usaha supaya dapat surat izin berusaha dan izin dari dinas kesehatan untuk warung saya toh.
12: Walah, kok warung kecil begini tidak usah urus izin usaha Pak Dula, kecuali tadi PT, CV atau kontraktor, baru Pak Dula urus itu izin usaha.
11: Walah, tak boleh berpikiran seperti itu Bu Asna. Kita kan harus taat hukum dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah supaya kita aman. Kalau toh nanti ada kewajiban yang harus kita bayar ke pemerintah, nanti kan dikembalikan juga dalam bentuk pembangunan. Jadi sudah, tunggu saja sebentar ya.
13: Izin melakukan kegiatan usaha, bentuk ketaatan warga negara terhadap segala bentuk peraturan pemerintah. Daftarkan segala usaha yang kita lakukan pada pemerintah setempat.
11: Mas, gini, bagaimana kalau untuk penglaris warung baksomu yang baru buka ini, saya makan dulu satu porsi mie ayam. Jangan lupa ya mas, kasih pedis. Soalnya saya mas, kalau makan tidak pedis, ya macam tidak makan begitu. Ngomong-ngomong mas, kenapa belum rame warungmu ini mas?
14: Gak tahu juga ini bang, kenapa ya orang belum datang makan di warung saya?
11: Apa kamu sudah buat pengumuman di koran, medsos, bikin baliho? Kan banyak cara-cara lain begitu mas. Saya kasih tahu ini mas, mulai sekarang coba cari orang yang ahli bikin konten-konten terus warungmu itu dipromosikanlah supaya mereka tahu begitu. Sebarkan kegiatan usaha yang dijalankan melalui promosi di berbagai media. Orang akan mengetahui ketika mendapat informasi produk yang kita jalankan.
2: Baik, selamat, terima kasih untuk kepada pendengar yang masih satu hati bersama kami di Dialog Tuli-Tuli Menyapa untuk edisi pagi hari ini, dan selamat pagi untuk Anda yang baru mendengarkan dan juga menonton program dialog kami. Anda kami undang di line interaktif 0853-4383-1230 atau melalui 0821-9483-0965. Topik kita pagi hari ini UMKM naik kelas melalui hak merek. Kita masih bersama Pak Surya Maesar, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tuli-Tuli. Ada Ibu Dr. Hasya Marto dari Brida Kabupaten Tuli-Tuli, Pak Heri Kresnawan dari Kemenkum Sulteng, dan Pak Putu Arta Wibawa dari Lapas Kelas 2B Tuli-Tuli. Di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Saya kembali ke Pak Putu. Pak Putu, ini dua merek yang sudah terdaftar di Kemenkum untuk kerajinan lapas Tuli-Tuli, Bakayong dan juga Kawarbin, Pak, ya.
3: Yeah.
2: Nah, ini mungkin bisa diceritakan, Pak, ini kenapa sampai dua merek atau dua nama ini yang coba diambil untuk memasarkan, membesarkan produk kerajinan dari warga binaan kita di lapas sana, Pak.
3: Ya, baik, terima kasih, Pak. Jadi kenapa dua jenis produk ini yang kita daftarkan terlebih dahulu? Karena ya, artinya sebenarnya ini produk-produk unggulan kami ini seperti papan catur, ya, catur lipat, baki, napan, dan lain sebagainya. Kenapa kami daftarkan? Karena ini secara asas legalitasnya, dengan kita mendaftarkan hak merek kita, otomatis usaha kita ini semakin kuat. Di pasaran pun juga lebih meyakinkan daya beli daripada masyarakat. Kemudian yang lain pun juga kita daftarkan itu apa yang dikatakan tadi dari Ibu dari Brida, ya, dan Kadis juga, Bapak Kadis, betul, namanya kita ini merintis usaha ini tidak semudah apa yang kita ucapkan, tapi tentunya tetap kita berupaya seperti apa yang dikatakan oleh Ibu dari Brida tadi terkait bahwa merek ini sama dengan tanda lahir, namanya, ya, kalau tidak ada nama kan otomatis kita tidak dikenal. Kalau sudah terdaftar, otomatis kita dikenal di masyarakat. Untuk itu juga pemasaran-pemasaran ini yang kami titip di tempat-tempat tertentu, misalnya itu di kantor pos dan lain sebagainya, lebih meyakinkan bahwa kita diterima karena sudah ada hak mereknya.
2: Mereknya.
3: Ya, jadi,
2: ya. Oke, waktu saya potong dulu, kita terima pendengar dulu. Ada yang ingin bergabung? Halo, selamat pagi. Halo. Baik. Halo, selamat pagi. Halo. Ya.
15: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, dengan siapa ini, Bu?
15: Assalamualaikum.
2: Salam.
15: Halo.
2: Dia dengan Ibu siapa ini? Halo, selamat, silakan Ibu. Banyak pendengar kita.
15: Dengan jauh. Ibu Haspia dari Los.
2: Oh, Ibu Haspia dari Los. Di Bol ini berarti.
15: Ini masalah logo ini, Pak.
2: Iya, logo atau merek, silakan.
15: Mas, ya. Kas mengada. Tidak ada suaranya kita, ya, cuma.
2: Oke, silakan Ibu. Suaranya Ibu kami dengar
15: cuma
2: di sini
15: lewat,
2: mungkin.
15: Anu saja ini suaranya kita lewat radio.
2: Oke, silakan Ibu. Ibu langsung saja bicara. Suara Ibu jelas kami terima di sini, silakan.
15: Oh iya, ini masalah logo ini, ya, Pak. Logo ini bagus juga. Dan apa dulu? Logo ini, Pak, artinya simbol kan dari usaha seseorang. Nah, kira-kira Pak, kalau seandainya masyarakat itu usahanya kecil, terus harus dipublikasikan seperti itu, seperti apa yang Pak katakan tadi kan, harus ada dia punya logo. Kira-kira tidak ada pajaknya itu. Dan kalau macam usahanya itu kecil-kecilan, kira-kira seberapa besar itu pajaknya? Terus yang kedua lagi Pak, masalah ini KMP, KMP yang ada di Koperasi Merah Putih ini, yang ada di Kabupaten Bul ini, khususnya Kelurahan Leok 1. Sepertinya ini belum ada berdiri dia punya bangunan Pak. Dikala sama ini orang-orang yang di kampung-kampung sana, seperti Kecamatan Gadung sudah nampak, Kecamatan Keramat sudah ada. Ini di Kelurahan Leok 1 sepertinya belum ada Pak. Kira-kira ke depannya bagaimana itu?
2: Baik.
15: Iya, terima kasih itu. Pak.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Astia di Kampung Bugis ya, ini berarti di Bual ya. Untuk topik yang kedua terkait Koperasi Merah Putih, nanti kita agendakan, kita fokus hari ini terkait merek dulu. Baik, mungkin Pak Putu bisa sedikit ditambahkan sebelum saya ke Pak Heri.
3: Oh ya. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit terkait logo. Sekali lagi saya sampaikan kepada pemirsa semua, masyarakat ya, mari kita daftarkan usaha kita di hak merek ya. Sebab sekali lagi saya katakan, memang segala sesuatunya pasti kita berpikir ke pajaknya ya, kontribusinya semua itu pasti kita pikirkan. Tapi itu apa yang disampaikan tadi oleh Bapak dari Kementerian Hukum dan HAM tidak terlalu mahal dan sangat mudah. Nah, ya, jadi sekali lagi jangan kita menghindari pajak otomatis. Nah, justru kalau kita mendaftarkan hak merek kita itu, usaha kita itu lebih terkenal, otomatis kita itu hasil penjualan kita atau omset kita itu kan lebih besar. Ya, jadi apalagi misalnya seperti kami di lapas ya, cobalah barangkali bapak-bapak atau ada masyarakat jalan-jalan lah ke lapas, bisa menengok jenis usaha kami di sana, nanti supaya bisa tertarik untuk

0: Pak Heri tadi ada Ibu Astia, pendengar kita dari Buol. Nah ini memang perlu penjelasan dan edukasi yang masif kepada para pelaku UMKM kita, utamanya masih kecil-kecil. Ini memang selalu kekhawatiran, berapa sih biayanya untuk mendapatkan merek, setelah itu apa sih lagi biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Nah ini mungkin Pak Heri lewat kesempatan ini bisa memberikan edukasi untuk para pelaku usaha kita terkait pentingnya tadi merek, bahkan jangan menunggu usaha besar, tapi dari kecil harus sudah dirintis sebagai tadi itu akta kelahiran kalau mungkin kita sebagai orang. Silakan Pak Heri.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, ini sangat bagus sekali. Nah inilah, pendaftaran ini tentunya tidak ada nilai pajaknya ya. Jadi ketika dia sudah mendaftarkan satu kali melalui rekomendasi dari dinas yang tadi saya sebutkan, dari koperasi, dari perindustrian, dari pariwisata, itu hanya membutuhkan 500 ribu dalam waktu jangka waktu 10 tahun masa berlakunya. Jadi tidak ada istilahnya mau bayar pajak setahun, dua tahun, tiga tahun, tidak ada. Jadi hanya satu kali bayar. Nah, berkaitan dengan tadi masalah ini kok masih kecil-kecilan ini untuk apa ya? Maksudnya kami juga sudah berkoordinasi kemarin dengan Pak Kadis bahwa dari pemerintah sendiri melalui DJKI ada membuka terkait dengan namanya merek kolektif. Jadi merek kolektif itu kita kumpulkan, mungkin dari, saya langsung jelaskan, mungkin dari pelaku ini ada usaha semuanya, usaha kerupuk atau kacang, keripik atau usaha kecil lainnya, mungkin dalam satu desa itu mereka usaha kecil-kecilan, kami bantu Pak, ada namanya merek kolektif Pak. Jadi di situ bersama-sama menggunakan merek tersebut dengan nilai yang sama tadi sebesar 500 ribu juga, mau berapa orang pun pelaku usaha rumah tangga di situ, itu kami bisa daftarkan melalui merek kolektif, izin Pak, begitu Pak. Jadi kami justru sangat membantu sebenarnya yang masyarakat yang paling kecil Pak. Mungkin dari Pak Kadis tadi pun izin apa ada perbandingan, mungkin ada pelaku UMKM dan UKM ya, hasil yang menengah mungkin ada merasa modalnya mungkin memiliki modal. Pelaku UMKM ini kan kasihan, mau jualan apa celanya saja, mau daftar merek saja berpikir, apalagi mau dapat keuntungan saja kecil, apalagi mau mendaftarkan merek. Nah inilah pemerintah hadir di sini dengan membantu terkait dengan pendaftarannya merek kolektif Pak, artinya bersama-sama menggunakan merek tersebut yang didaftarkan. Mungkin begitu Pak. Terima kasih Pak.
0: Oke, okay. Baik, kembali di line interaktif kami buka di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Tadi ada Ibu Astia di Kali, Kabupaten Buol. Saya kembali ke Ibu Hasia dari Brida. Ibu, ini memang untuk mendaftarkan merek ya, tentunya bukan hanya usaha, tapi diharapkan lewat usaha itu mungkin para pelaku usaha harus juga memiliki spesifikasi terkait usaha, baik dari segi makanan, produk. Nah ini dari Brida sendiri bagaimana juga nantinya bisa coba memfasilitasi bagi para pelaku usaha kita yang memang ini saya punya usaha ini memang spesifik, tapi saya belum tahu spesifiknya di mana sih, sehingga itu bisa mendapat kekuatan secara ilmiah atau secara, silakan Ibu.
2: Baik Pak, ini ada kaitannya dengan jawaban Pak Kadis tadi, penjelasan Pak Kadis bahwasanya untuk UMKM sendiri itu saya sepakat untuk diidentifikasi, diklasifikasikan nanti ke depannya, khususnya daerah toli-toli, tapi ini juga berlaku umum di daerah manapun itu. Nah, di sini di dalam mengklasifikasikan nanti ada yang kecil, yang sedang, atau yang sudah tumbuh, bertumbuh istilahnya. Kalau tadi memang dikatakan bahwasanya itu adalah merek, itu adalah nama lahir kalau untuk manusia, jadi untuk di dagang juga harusnya seperti itu. Dari yang kecil, nanti kalau dia sudah terdaftar, persoalan nanti dia mati hidup di dalam prosesnya, tetapi dia sudah punya identitas. Nah, jika identitas ini nanti digunakan orang lain, dia diam-diam saja bahwa dia bisa mengklaim. Seperti tadi yang jelaskan Pak Heri, bahwa bisa didenda sekian, ada memang tarifnya, bahwa karena ini berlaku 50 tahun. Kalau berhitung-hitungan Pak, 500 ribu dalam 10 tahun itu cuma kena 5 ribu ya per tahun 50 ribu per tahun. 50 ribu kalau dibagi lagi per bulan berapa? Jadi sangat kecil, apalagi hanya sekali.

0: Dan untuk peran di Brida sendiri, ini untuk bisa bekerja sama, karena tidak bisa kerja sendiri, Brida harus berkolaborasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan pembinaan maupun pembimbingan terkait dengan merek dagang tadi. Memang ada ciri-ciri khas tertentu yang seperti Heri sampaikan, yang tidak boleh sama dengan yang lainnya. Sama seperti makanan yang sama, kalau yang sederhana sekali, onde-onde Jawa. Onde-onde Jawa itu dengan onde-onde Sulawesi sangat berbeda. Namanya onde-onde, tetapi dikatakan dengan onde-onde Jawa. Saya tidak tahu apakah ini sudah punya merek dagang atau bagaimana, tapi yang pasti adalah seperti itu. Atau yang kita kenal ini misalnya, makanan yang dari Jogja ini, pia patok dari Jogja atau dari Bali itu, kalau tidak salah, yang penting ada namanya pia patok gitu, sama-sama pia, tetapi mereka sudah melabeling itu, setiap orang yang memakai pia harus, kalau menggunakan nama pia patok, berarti dia harus izin dulu kepada yang pemiliknya, yang punya nama duluan tadi. Nah, disinilah Brida harusnya hadir, kami hadir untuk memberi edukasi kepada para UMKM tadi, yang baru pemula maupun yang baru pemula maupun sudah mulai berkembang atau mulai bertumbuh, untuk melakukan pendampingan yang kerjasama dengan koperasi, dinas koperasi ataupun dinas terkait yang lainnya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang bagi akan memulai merek dagang, memberi merek. Maka kita membimbing supaya jangan sampai ada merek yang sama satu. Kemudian dia punya ciri khas tersendiri sehingga sangat berbeda. Walaupun sama-sama pia misalnya, tetapi mungkin versi yang berbeda seperti itu. Jadi memang harus punya ciri khas tersendiri sehingga bagi memang masyarakat awam, kalau mau naik kelas, ibaratnya kan begitu. Kalau mau naik kelas kita harus beri merek dulu, supaya ini naik kelas. Dari yang jualan biasa sudah menjadi bisnis. Seperti itu. Jadi walaupun itu bisnis kecil, tetap sendirian tanpa tanpa karyawan atau rumahan ataupun yang lebih besar pun, tapi memang harus dimulai dulu namanya dari yang kecil. Kalau mau beralih dari penjual jualan ke bisnis, harus dilandasi dengan yang namanya merek dagang. Oke, seperti baik. Itu Pak.
1: Ada penelpon terakhir sebelum kita akhiri dialog kita. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa ini? Halo. Baik, rupanya terputus ya untuk penelpon kita. Baik, halo, selamat pagi. Silakan, dengan siapa ini sebelum kita akhiri dialog kita? Halo.
2: Halo.
1: Ya, dengan siapa Pak?
2: Halo.
1: Ya, silakan, dengan siapa ini Pak?
2: Ya, dengan Pak Ali Atuele.
1: Pak Alias di Tule, silakan Pak Alias.
2: Ya, apakah ini semua bentuk usaha harus ada mereknya begitu, seperti penjual buroncong, cuma itu saja. Apakah itu di termasuk juga harus mengambil merek itu, yang kemudian semua, apakah semua penjual di pasar itu harus mengambil seperti itu merek itu, seperti penjual ikan apa dan sebagainya dan seterusnya. Demikian itu pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih untuk Pak Ali. Memang untuk merek ini memang harus spesifik ya, produk spesifik yang memang milik kita dan inovasi dan hasil cipta karsa seseorang. Baik, tapi mungkin pertanyaan dari Pak Ali sekaligus closing statement dari masing-masing narasumber karena waktu yang membatasi kita. Saya ke Pak Kadis, Pak Surya Maisar, sekaligus menjawab dari Pak Ali dan mungkin apa yang menjadi harapan dari Pak Kadis agar tuli-tuli semua pelaku UMKM-nya bisa memiliki merek sehingga produk-produk dari tuli-tuli diharapkan bisa naik kelas dengan memiliki merek tersebut. Silakan Pak Kadis.
3: Terima kasih rekan Sabdono. Ya, sangat menarik ini, banyak hal-hal positif yang luar biasa kami dapat di dialog pagi ini. Untuk Pak siapa tadi ya yang
1: Pak Ali di Tule.
3: Apakah teman-teman pelaku UMKM seperti penjual broncong, kemudian yang di pasar berjualan, apakah juga harus membuat merek? Itulah yang saya katakan tadi bahwa keberlangsungan dan kemandirian terhadap pelaku UMKM. Nah, mereka ini mungkin tidak memakai kemasan. Nah, mungkin produksinya juga hari itu dibuat, hari itu habis karena mungkin punya waktu daluarsa. Nah, mungkin kita fokus dulu untuk memberikan merek kepada produk UMKM yang daluarsanya lebih dari mungkin seminggu atau sebulan dan sudah punya kemasan, dikemas dalam plastik dan atau kemasan lainnya. Mungkin begitu. Kemudian sebagai closing statement, terima kasih Pak Heri dari Kemkumham, Ibu Doktor dari Brida, Pak Putu atas testimoninya luar biasa Pak. Nanti kami berkunjung ke lapas Pak. Karena di lapas juga belum terdaftar di kami Pak sebagai usaha yang sudah bermorak. Insya Allah kami berkunjung ke lapas Pak Putu ya.
4: Iya, terima kasih Pak.
3: Sebagai closing statement, saya beranggapan bahwa perlunya kolaborasi dan sinergitas lintas sektor untuk memberikan edukasi, fasilitasi, dan pembinaan serta pendampingan kepada pelaku UMKM dalam pemberian merek untuk UMKM naik kelas. Demikian Pak Sardono.
1: Baik, terima kasih ke Pak Putu dari Lapas. Di akhir dialog kita ini mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau pesan bagi para pelaku UMKM. Tadi kata menarik dari Pak Putu, sedangkan kita yang di dalam bisa, kenapa yang di luar tidak bisa? Ini menjadi tantangan untuk kemajuan kita bersama. Silakan Pak Putu.
4: Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, jadi motivasi dari saya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Toli-Toli, jangan takut mendaftarkan hak mereknya. Sebab begini, merek itu sekali lagi sangat menentukan lancarnya usaha kita. Karena begini, contoh ini, kalau merek yang terkenal di produk-produk lainnya, misalnya contoh yang merek ABC, pasti orang cari ya. Jadi untuk itu harapan saya, jangan kita takut mendaftarkan merek kita, karena dengan kita mendaftarkan itu sekali lagi meyakinkan daya beli masyarakat. Kemudian sekali lagi dengan kita punya merek sendiri, contoh yang saya sebutkan tadi, contoh misalnya Supermi, kecap ABC, pasti orang cari ABC. Otomatis dengan adanya itu, apalagi kualitasnya bagus, usaha kita itu akan berkembang. Jadi sekali lagi melalui merek ini sangat menentukan sekali majunya usaha kita. Contoh kami di lapas juga, ini saya akan buat gebrakan untuk mendukung ketahanan pangan dari akselerasi menteri. Saya akan membuat peternakan ayam petelur lagi. Ya, jadi otomatis mudah-mudahan ini bisa menjadikan motivasi buat masyarakat untuk membuat usaha, sehingga sekali lagi sangat menentukan adalah hak merek. Jadi jangan ragu ya, saya mengajak kepada masyarakat supaya mendaftarkan usahanya ke hak merek itu ya. Jadi otomatis secara keseluruhan juga asal legalitasnya kita juga otomatis produk kita itu tidak semudah itu orang tiru juga. Jadi sekali lagi melalui ini saya mengajak kepada masyarakat ya, jangan ragu mendaftarkan usahanya.
1: Okay.
4: Merek sangat menentukan keberhasilan dan berkembangnya usaha kita. Contoh kami di lapas, papan catur itu luar biasa daya belinya, sampai kemarin kita pameran juga di Bali, sampai di Bali. Jadi cukup lumayan hasilnya, ditambah yang lain-lain. Mungkin itu saja pesan saya dari lapas. Sekali lagi, mari kita coba menengok jalan-jalan untuk ke lapas kelas 2B Toli-Toli.
1: Baik.
4: Terima kasih.
1: Baik. Ibu dokter, singkat silakan Ibu.
0: Terima kasih Pak. Saya simpel saja bahwa naik kelas itu bukan hanya soal peningkatan omset, tapi juga soal profesionalisme manajemen aset. Di sini Brida hadir memastikan bahwa UMKM itu tidak berjalan sendirian dalam menghadapi birokrasi dan legalitas. Dengan dukungan Brida, kami berharap UMKM memiliki pelindung di tingkat daerah untuk memastikan identitas bisnis mereka legal, aman, dan siap bersaing di kancah nasional maupun global. Barangkali itu Pak, terima kasih.
1: Baik, saya ke Pak Heri. Pak Heri mungkin bisa di closing statement juga merangkum apa yang menjadi pertanyaan dari pendengar kita maupun dari narasumber. Karena tentunya untuk merek ini yang mengeluarkan adalah Kemenkum. Silakan Pak Heri.
5: Terima kasih. Jadi dari kami sendiri ya, bahwa peranan dari pemerintah daerah sangat penting, apalagi dari BRIDA, semua ini dari satu kementerian kami Pak, dulu dari Lapas, itu kami sangat mengucapkan terima kasih dan berharap Tuli-Tuli ini bisa berkembang dengan adanya UMKM yang bisa naik kelas. Jadi untuk itu kami berharap sekali adanya juga pendaftaran mungkin melalui dari saya tadi Pak Lapas bilang dari Pak Putu mungkin bisa membantu kami, karena kami tidak bisa berdiri sendiri Pak. Kami membutuh bantuan dari pemerintah, artinya pemerintah daerah, stakeholder yang ada di Tuli-Tuli, bagaimana bisa berharap UMKM itu bisa naik kelas, tidak usah jauh berbicara secara nasional, kita berbicara positif saja, artinya bagaimana Tuli-Tuli itu UMKM-nya bisa naik kelas, begitu Pak. Jadi saya sedikit saja politik statement-nya bahwa UMKM itu juga tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan kualitas dan identitas usaha. Jadi melalui merek yang kuat, produk lokal dapat dikenal lebih luas. Jadi mari kita terus berinovasi, menjaga kualitas dan membangun branding positif agar UMKM di Tuli-Tuli itu semakin maju dan naik kelas. Karena usaha kecil yang dibangun dengan semangat besar akan melahirkan kesuksesan yang luar biasa. Jadi UMKM yang hebat, merek kuat, ekonomi meningkat. Okay. Terima kasih Pak.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Heri yang sudah bergabung bersama kami, untuk Pak Surya Maisar, Ibu Dr. Haspia dan Pak Putu. Harapan kita apa yang kita perbincangkan satu jam ini bisa menjadi motivasi bagi para pelaku UMKM kita untuk mendaftarkan merek usaha, merek dagangnya dalam rangka meningkatkan kelas usaha, sehingga usaha-usaha UMKM di Kabupaten Tuli-Tuli bisa terus maju dan berkembang secara regional bahkan secara nasional. Akhirnya mewakili Kerabat Kerja yang bertugas, saya Sardono mengucapkan terima kasih untuk Anda semua. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas-tugas di hari ini dan tentunya sukses selalu.
6: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Tuli-Tuli.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Dan di Toli-Toli siang hari ini berjumpa kembali bersama saya Irna menemani ruang dengar Anda ya pendengar. Dan halo apa kabar untuk Anda yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, serta yang ada di Kabupaten Parigi, Motong. Dan pastinya menemani waktu siang Anda dengan informasi, hiburan, dan semangat yang tidak pernah putus ya. Teriknya matahari siang ini pendengar semoga tidak mengurangi semangat dalam menjalani aktivitas Anda semuanya. Dan di tengah kesibukan Anda mungkin saat ini sedang bekerja, terus juga belajar, dan juga mungkin Anda saat ini lagi berada di kebun ya, selamat siang semuanya. Ataupun Anda saat ini lagi disibukkan juga dengan aktivitasnya di seputaran pasar wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi, Motong. Kami mendoakan mudah-mudahan rezeki yang didapatkan hari ini juga lebih dari hari kemarin. Ataupun untuk Anda yang sedang beristirahat sejenak ya, semoga selalu ada ruang untuk bersyukur atas setiap langkah yang telah dilalui hari ini. Siang ini adalah waktu untuk terus melangkah pendengar, menyelesaikan harapan yang sejak pagi juga diperjuangkan. Maka tetap jaga kesehatan, cukupkan istirahat Anda semuanya, dan jangan lupa memberi senyum terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Beberapa saat ke depan pastinya kami akan menemani ruang dengar Anda dengan sajian lagu dan juga informasi terkini dan berbagai inspirasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat sekitar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan siaran kami Programa 1 RRI Toli-Toli, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar. Ada berita kehilangan, telah hilang atau tercecer sejumlah dokumen sertifikat hak milik sebidang tanah di Kelurahan Panasakan atas nama Umar Tala Hamza dengan nomor SHM 19020704.1.00800. Dokumen tersebut diperkirakan hilang atau tercecer di rumah pada tahun 2015. Bagi yang menemukan, mohon kiranya dapat mengembalikan kepada saudara yang bersangkutan atas nama Reskiawan R. Rutudoka dengan nomor telepon 0852-1105-5502 atau ke kantor LPP RRI Toli Toli di Jalan Radio Kabinwang Puncak nomor 93 Toli Toli. Sekali lagi kami informasikan pendengar, telah hilang atau tercecer sejumlah dokumen sertifikat hak milik sebidang tanah di Kelurahan Panasakan atas nama Umar Tala Hamza dengan nomor SHM 19020704.1.00800. Dokumen tersebut diperkirakan hilang atau tercecer di rumah pada tahun 2015. Bagi yang menemukan, mohon kiranya dapat mengembalikan kepada saudara yang bersangkutan atas nama Reskiawan R. Rutudoka dengan nomor telepon 0852-1105-5502 atau ke kantor LPP RRI Toli Toli di Jalan Radio Kabinwang Puncak nomor 93 Toli Toli.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli. Dan untuk Anda juga yang saat ini lagi mendengarkan siaran kami di kendaraannya ya, di mobil, selamat siang. Hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai di tujuan. Untuk Anda juga yang saat ini lagi mendengarkan siaran kami melalui streaming aplikasi RRI Digital, selamat siang. Mudah-mudahan bersama RRI Toli Toli Anda bisa terus terhibur ya. Dan pendengar, siang ini tentunya juga barangkali untuk Anda masih disibukkan dengan aktivitasnya ya, terutama yang ada di instansi pemerintah maupun swasta. Kami ucapkan selamat siang untuk Anda semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang dikerjakan di hari ini juga bisa berjalan dengan lancar ya, bisa terselesaikan dan sesuai dengan ekspektasi Anda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Siang hari seringkali menjadi waktu ketika semangat mulai menurun dan rasa lelah juga perlahan datang menghampiri. Namun pendengar, ingatlah, keberhasilan itu juga bukan hanya tentang siapa yang memulai lebih cepat, tetapi siapa yang mampu tetap bertahan hingga akhir. Jadi tidak semua proses juga akan mudah, tidak semua usaha juga langsung membuahkan hasil, tetapi setiap langkah kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu akan membawa kita lebih dekat pada tujuan. Jadi jangan takut berjalan pelan ya, selama Anda tidak berhenti melangkah. Mungkin hari ini belum sempurna, namun masih ada kesempatan untuk membuatnya bisa berarti. Tetaplah menjadi pribadi yang kuat, rendah hati, dan pastinya penuh harapan. Karena seringkali hal-hal baik hadir kepada mereka yang terus percaya dan terus berusaha. Sudah pukul 10 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita akan hadirkan informasi. Tahukah Anda kalau mengatur waktu dengan baik menjadi salah satu langkah penting juga untuk menjaga produktivitas sehari-hari kita? Karena kesibukan aktivitas ini juga seringkali membuat seseorang sulit membagi waktu antara pekerjaan, terus juga istirahat dan kebutuhan pribadi. Karena itu pendengar, kemampuan mengelola waktu itu juga perlu diterapkan sejak dini, supaya kenapa? Aktivitas juga berjalan lebih teratur. Nah, salah satu tips sederhana yang dapat dilakukan adalah membuat daftar kegiatan harian yang membantu menentukan prioritas pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi cara ini juga dapat mengurangi resiko pekerjaan yang menumpuk dalam satu waktu. Nah, selain itu pendengar, masyarakat juga dianjurkan untuk menghindari kebiasaan menunda pekerjaan. Jadi harus menyelesaikan tugas tepat waktu, karena bisa membantu mengurangi stres dan juga meningkatkan fokus saat bekerja. Penggunaan waktu istirahat secara seimbang juga penting diperhatikan. Karena kenapa? Tubuh dan pikiran itu bisa membutuhkan waktu jeda agar tetap fokus juga. Jadi Anda harus istirahat, ya minimal istirahat singkat ya. Dapat membantu menjaga konsentrasi dan mencegah kelelahan yang berlebihan. Masyarakat juga dapat memanfaatkan teknologi untuk membantu mengatur jadwal kegiatan. Karena saat ini di era digitalisasi ya, pemanfaatan teknologi secara bijak itu dapat membantu aktivitas menjadi lebih efisien. Selain itu, membatasi penggunaan media sosial saat bekerja. Penggunaan media sosial yang berlebihan juga seringkali membuat waktu terbuang tanpa disadari. Jadi, pengelolaan waktu yang baik itu dapat membantu menjaga keseimbangan hidup yang juga berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat untuk Anda yang tengah beristirahat di siang hari ini. Semoga Pendengar semuanya yang lagi mendengarkan siaran RRI saat ini, diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan rutinitasnya, dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki ya. Mudah-mudahan diberi kelancaran rezeki. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita akan berbagi informasi yang lain pendengar di Toli-Toli siang hari ini setelah kita dengarkan yang berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
2: Apaan sih kamu, Li?
1: Nora.
2: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
3: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
2: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
1: Wow.
4: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
5: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Astacita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.

Pendengar, kita lanjutkan ke informasi. SMK Negeri 4 Palu kembali menghadirkan lomba kewirausahaan bertajuk Entrepreneurs Education Competition atau EDCO pada tahun 2026. Ajang ini merupakan edisi kedua setelah sebelumnya diselenggarakan pertama kali tahun lalu. Kepala SMK Negeri 4 Palu, Yosem Arung Lalo, menuturkan lomba ini hadir untuk meningkatkan jiwa dan juga karakter kewirausahaan siswa sejak dini, khususnya di tengah era globalisasi dengan persaingan yang kuat. Diharapkan siswa juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan ajang ini juga menghadirkan 4 kelas lomba, yaitu Startup Challenge, Video Marketing, Marketing Contents, dan juga Cerdas Cermat Finansial. Khusus untuk Startup Challenge ya, pihak sekolah menghadirkan juri langsung dari kalangan pelaku usaha untuk memberikan penilaian profesional. Dan pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Firmansa DP, juga memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi sekolah dalam mewadahi inovasi siswa. Ia menilai ajang ini sangat krusial dalam membentuk generasi yang adaptif serta inovatif menghadapi tantangan industri masa depan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video.

0: Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pada tahun 2021 ini, alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi Rp 253 triliun. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi yang terkena dampak yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal Rp10 juta. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.
3: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tahukah Anda kalau hari ini diperingati sebagai hari peringatan tragedi Trisakti? Jadi bagi masyarakat Indonesia, 12 Mei diperingati hari peringatan tragedi Trisakti yang tentunya bersejarah. Dan peringatan ini juga menjadi momentum mengenang gugurnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti pada tahun 1998. Empat mahasiswa tersebut ialah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan juga Hendriawan Sye. Mereka gugur saat mengikuti aksi damai menuntut mundurnya Presiden Soeharto di tengah krisis moneter. Peristiwa tersebut juga kemudian menjadi pemicu lahirnya gerakan reformasi dan runtuhnya rezim Orde Baru di Indonesia. Saat ini peringatan tragedi Trisakti biasanya diisi tabur bunga dan berbagai kegiatan refleksi sejarah. Pendengar, hari ini juga diperingati sebagai Hari Perawat Internasional atau International Nurse Day ya, maksud kami, di berbagai negara. Dan peringatan tersebut juga diinisiasi Dewan Perawat Internasional di tahun 1974. Jadi tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Florence Nightingale pada 12 Mei 1820. Dan ia dikenal sebagai pelopor keperawatan modern di dunia internasional. Peringatan ini juga bertujuan menyoroti kontribusi besar para perawat dalam pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh dunia,

Dan pendengar, hari ini juga diperingati sebagai Hari Kesehatan Tumbuhan Internasional atau International Day of Plant Health. Selain kesehatan manusia, dunia juga memperingati Hari Kesehatan Tumbuhan Internasional setiap tanggal 12 Mei setiap tahunnya. Jadi peringatan ini juga disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Hari Kesehatan Tumbuhan Internasional bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan tanaman dunia. Upaya tersebut juga dinilai penting karena kenapa berkaitan langsung dengan kesehatan dan ketahanan pangan serta perlindungan lingkungan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kita lanjut ke informasi cek fakta. Dan beredar sebuah video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi mengenai pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS bea cukai tahun 2026 dengan mengklik sebuah tautan pada bio akun tersebut. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan dalam unggahan, hasilnya tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Pelamar justru dimintai mengisi nama lengkap sesuai nomor KTP dan nomor Telegram aktif ketika mengakses tautan nomor WhatsApp tersebut. Selain itu, pencarian menggunakan Google dengan memasukkan kata kunci pendaftaran CPNS bea cukai 2026, hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim. Melalui akun resmi Instagram milik Kementerian Keuangan, yakni @ppid.kemenq, pihaknya telah membantah adanya pembukaan pendaftaran CPNS bea cukai Kementerian Keuangan pada tanggal 27 April sampai dengan 29 Mei tahun 2026.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan pendengar, selanjutnya beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim mengaku bahwa janjinya kepada rakyat saat kampanye pemilihan Presiden 2024 merupakan sebuah kebohongan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Presiden Prabowo memang pernah membuat pernyataan tersebut. Namun video tidak memuat pernyataan utuh atau ditempatkan dalam konteks yang tepat. Video itu merupakan peristiwa yang terjadi pada 21 November tahun 2018. Saat itu Presiden Prabowo mengatakan bahwa dia tidak ingin membohongi rakyat dengan mengumbar janji politik. Presiden Prabowo membantah menjanjikan kenaikan gaji guru hingga 20 juta jika terpilih dalam Pilpres tahun 2019. Dan pendengar, itu dia informasi di Cek Fakta yang kami lansir dari Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me? Thank you. Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 1 NRI.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
3: Wow. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia, namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Selamat siang pendengar, untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz dan juga AM 1377 kHz. Untuk Anda juga yang lagi mendengarkan kami melalui streaming aplikasi RRI Digital, selamat siang. Sudah pukul 11 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita lanjutkan kebersamaan di informasi mengenai moderasi beragama sebagai kunci cegah fanatisme. Jadi moderasi beragama ini juga dinilai menjadi kunci penting dalam membentuk generasi muda yang tidak mudah terjebak dalam sikap fanatisme ya, berlebihan tentunya. Apalagi di era digital saat ini. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ustadz Ahmad Jalmadi sebagai tokoh agama dalam dialog pada Pro 2 RRI Melaubo ya, yang mengangkat tema moderasi beragama, kuat iman, kuat persatuan pada tentunya sesama. Dan Ustadz Ahmad Jalmadi juga menjelaskan bahwa pemahaman agama di era sekarang ini juga sudah jauh lebih terbuka dibandingkan masa sebelumnya, karena akses literasi keagamaan itu juga semakin mudah diperoleh melalui berbagai media termasuk internet dan juga platform digital. Dan ia juga menambahkan kondisi ini membuat masyarakat lebih cepat mendapatkan informasi keagamaan. Namun di sisi lain juga menuntut kedewasaan dalam menyaring dan juga memahami informasi tersebut supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan menurutnya pendengar, moderasi beragama itu juga bukan berarti mengurangi nilai agama, melainkan memahami agama secara seimbang, tidak ekstrim dan tidak berlebihan dalam menyikapi perbedaan yang ada di masyarakat. Ustadz Ahmad juga menegaskan bahwa yang perlu diwaspadai saat ini adalah sikap fanatisme terhadap sosok tertentu, bukan terhadap ilmu yang disampaikan oleh seseorang guru atau ulama. Kalau fanatik kepada ilmu itu diperbolehkan, tapi jangan sampai fanatik kepada orangnya, sehingga menutup diri dari pendapat lain. Dan ia juga menyoroti fenomena di media sosial di mana sebagian anak muda masih mudah terpengaruh oleh pandangan tertentu tanpa melihat secara utuh sumber keilmuannya. Dan sikap yang tepat itu sebenarnya adalah tetap menghormati guru atau tokoh agama, namun tidak menutup diri dari kebenaran yang disampaikan oleh sumber lain. Dan ia juga mengingatkan bahwa sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat itu merupakan bagian penting dalam menjaga keharmonisan umat, terutama di tengah keberagaman pemahaman keagamaan yang ada saat ini. Pendengar, itu dia informasinya, dan informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
5: Woi, Nin.
4: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
5: Hah? Kena tipu?
4: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Selamat siang pendengar, untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami RRI Buol di FM, maksud kami RRI Toli-Toli di FM 102 MHz. Dan selamat beristirahat ya untuk Anda semuanya. Dan di siang hari ini kita akan lanjut lagi pendengar ke informasi yang mana kalau dalam keberagaman yang kita miliki tersimpan kekuatan besar untuk menjaga persatuan dan kedamaian bangsa. Indonesia hadir dengan berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama. Namun semuanya itu dipersatukan dalam semangat saling menghormati dan hidup berdampingan. Moderasi beragama juga mengajarkan kita untuk bersikap bijak, tidak berlebihan, serta mampu menghargai perbedaan tanpa harus kehilangan keyakinan masing-masing. Karena sejatinya pendengar, agama itu hadir membawa kedamaian, kasih sayang, dan juga nilai kemanusiaan. Melalui sikap toleransi, terus juga saling menghargai dan menjaga kerukunan, kita turut menciptakan lingkungan yang aman dan juga harmonis bagi generasi mendatang. Perbedaan itu bukan alasan untuk terpecah, melainkan warna indah yang memperkuat persaudaraan kita. Mari bersama menjaga ucapan, sikap, dan tindakan agar tetap membawa kesejukan di tengah kehidupan bermasyarakat. Sebab kerukunan tidak lahir begitu saja, tetapi dibangun dari saling memahami dan juga menghormati satu sama lain.

0: masuk jam berapa ini? Hei, kenapa belum pergi sekolah? Ama masuk jam 8 pagi dan ini. Bukankah kamu masuk jam 7?
1: Wih, ampun, sabar kak. Tanggung ini. Aduh, saya udah main game ini. Kalau poin saya cukup, saya dapat untung pasti.
0: Astagfirullahaladzim, Win. Lebih baik kau itu sekarang ke sekolah. Buka siang berhenti main game itu. Atau saya lapor nanti kau sama papamu ya, atau sama gurumu.
1: Jangan, Kak Yun.
0: Kau tahu kak itu Win, main judi online yang kau mainkan sekarang ini melanggar undang-undang pidana dan juga IT. Tahu hukumnya penjara? Kau tahu hukumnya penjara itu, mau kau di penjara?
1: Saya tidak mau kak, saya tidak mau masuk penjara, saya mau sekolah.
0: Makanya mulai sekarang itu berhenti main-main game-game judi online seperti itu di HPmu ya. Ingat ya, masa depanmu itu ditentukan dengan kebiasaanmu saat ini. Kalau kau lanjut mainkan judi onlinemu itu, bisa-bisa itu habis barang-barang di rumah itu kau jual. Kau mau kah? Banyak orang itu gara-gara judi online itu so habis uang, akhirnya cari modal itu ambil-ambil barang-barang di rumah. Ya Allah.
2: Berbagai bentuk permainan yang mengarah perjudian pada berbagai platform di berbagai media online, medsos, berdampak hukuman bagi pelaku. Stop kegiatan judi online sekarang juga.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Moderasi beragama bukan hanya tentang memahami perbedaan keyakinan, tetapi juga tentang bagaimana kita menghadirkan sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti menjaga ucapan, menghargai waktu ibadah orang lain, hingga hidup rukun dengan tetangga tanpa membeda-bedakan latar belakang. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita sering bertemu dengan berbagai perbedaan. Namun, perbedaan itu bukanlah penghalang untuk saling membantu dan juga bekerja sama. Justru dari keberagaman itulah, pendengar, tumbuh rasa yang namanya persaudaraan, kepedulian, dan juga semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dan pendengar, moderasi beragama juga mengajarkan kita untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persatuan. Bijaklah Anda dalam menggunakan media sosial, menyaring informasi sebelum membagikannya, serta mengedepankan dialog yang santun menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan bersama. Mari jadikan nilai toleransi dan saling menghargai sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena lingkungan yang damai itu lahir dari hati yang mampu menerima perbedaan dengan penuh kebijaksanaan.

Selamat siang untuk Anda semuanya di siang hari ini, masih setia mendengarkan siaran kami RRI Toli-Toli. Untuk Anda yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, serta yang ada di Kabupaten Parigi Mautong di Kalimantan, maupun yang ada di Gorontalo saat ini ya, di Luwuk ya. Selamat siang semuanya. Semoga bersama siaran RRI Toli-Toli Anda bisa terus terhibur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita hadirkan ke ruang dengar Anda untuk mengikuti dinamika olahraga yang kami relay bersama siaran programa 3 RRI Jakarta.
4: Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah satu poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
5: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi. We'll be right back.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bayangkara yang sudah
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa kuasai keadaan semuanya, tapi ya di sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bayangkara bisa kill the game ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play. I only lose gutsy to score goals in the match.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
1: First of all, play first half very good football.
3: Oke, jadi menurut saya ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka, dan saya juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sebagai babak kedua melalui penalti dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik. Kemudian ini membuat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: It's a moment that the two players are lying in front, one of them. Boris has the ball.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bagas untuk bola dan jadi final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pebalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible. Today, yes, I did really good.
5: Entahlah, ini luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And, yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Manapun Anda berada, untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli di FM 102 MHz dan juga AM 1377 KHz. Kita masuk dalam program Zona Musik Indonesia Pendengar bersama Irna menemani ruang dengar Anda di Toli Toli siang ini. Silakan Anda bisa ikutan bergabung di via telepon kami 085343831230 maupun di 082194830965.

0: Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia. Halo. Iya, dengan siapa di mana ini? Halo.
1: Dengan Rahma Dilakatan.
0: Rahma Dilakatan, apa kabarnya Mbak Rahma?
1: Kabarnya baik, sehat. Cuaca lagi cerah di sini.
0: Cerah sekali, secerah hatinya Mbak Rahma ini ya.
1: Secerah hatinya Mbak Irna lah.
0: Oke lah, kalau begitu mau dengar lagu yang mana ini di Zona Musik Indonesia?
1: Lagunya Adista, Buku Harian.
0: Buku Harian, oke.
1: Iya, Adista.
0: Silakan menyapa dulu.
1: Menyapa dulu ada di Parit Botong sana, ada Bintang Pratama, ada Adi, ada Badrun, ada Irman juga. Dan semua-semua yang ada di sana, saya selalu yang ada di Buol, Pak Tamrin, saya selalu bersama kawan-kawan di sana. Ada juga di Toli-Toli, Bunda Ama, Clara, Rusdin Nur Iman, Hamzah Fatima, Gaby, Mas Yaren, dan semua-semuanya anggota FC tanpa terkecuali. Ucapannya sama saya. Dan tak lupa juga ada Bunda Jenny di Lantapan bersama Angki. Semoga saya selalu di sana. Buat Mbak Irna, saya selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rahma sudah ikutan bergabung. Silakan pendengar di 085343831230 atau di 0821-9483-0965 Anda bisa ikutan bergabung di Zona Musik Indonesia siang hari ini bersama Irna di Pro 1 RRI Toli Toli. Lanjut lagi, halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
2: Waalaikumsalam, Zona Musik Indonesia.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Tetangganya Mbak Irna.
0: Oh, Mbak Gaby di Lalos.
2: Iya.
0: Oke dong, Mbak Gaby. Siang ini lagi apa ini Mbak Gaby?
2: Lagi duduk-duduk dengarin Mbak Irna siaran.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Mau dengar lagu yang mana ini?
2: Lagunya IS-12 di saat terakhir.
0: Di saat terakhir, oke. Baik, silakan menyapa dulu.
2: Ada Rahma, ada Fatima, ada Mas Yara, ada Lois, ada Pak Hamsa. Semua-semua pendengar Zona Musik Indonesia di mana saja berada. Ucapannya maksiat buat adik Irna, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah dan tetap cantik.
0: Ina, aduh, Yomo.
2: Agak sih,
0: maga tuh. Oke, dan terima kasih Mbak Gaby. Oke, silakan ya pendengar di 0821-9483-0965. Lanjut lagi kita terima teleponnya. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
3: Waalaikumsalam Zona Musik Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang dari di Tende ini ya, Pak Mas ya.
3: Orang dari Tende.
0: Apa kabar?
3: Ya, kabar-kabar baik. Mendung JKW, Melo Bosi.
0: Aduh, Melo Bosi.
3: Iya, jaga Firna, labu kemadu tuh.
0: Oke dang, Pak Mas Yara, mau dengar lagu yang mana ini?
3: Lagunya Kenangan di Jalan.
0: Kenangan
3: dari Iis Sugiyarti.
0: Iis Sugiyarti ya, oke.
3: Di Bektoni Radio, Mabila Tony.
0: Memang, aduh, astaga. Silakan kirim salam dulu.
3: Ya, kirim dulu. Ada Rahma tadi, ada juga Gedi, ada juga Pak Pasya, ada juga Serdi, ada juga Ros di sana, apa kabarnya? Apakah sehat-sehat saja? Ada juga Fatima, bagaimana Fatima? Sudah terima cintaku ini? Ya itu aja, oke. Jangan lupa lagu Jerna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan ya pendengar, jadi untuk Zona Musik Indonesia sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Satu lagi kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Zona Musik Indonesia.
0: Zona Musik Indonesia. Dengan siapakah gerangan? Kayaknya orang dari Salu ini ya.
4: Aduh di atas.
0: Dian, apa kabar Dian?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Sopamu habar Dian?
4: Baru mau tidur. Moinit Birna.
0: Moinit Kiang. Oke, bebek karena mau tutung di situ.
4: Kalau mau tutung ini mau mandi laut.
0: Aduh, jangan. Tambah mau anu nanti, mau hitam nanti. Tahu sama mandi di laut. Oke, dan Dian, mau dengar lagu yang mana ini Dian? Mudah-mudahan masih bisa tak putar lagunya.
4: Iya, lagunya Bondan Prakoso.
0: Yang mana?
4: Bagi judul? Ya, sudahlah.
0: Ya, sudahlah. Iya, sudah Jo. Astaga. Iya, sudah Jo. Oke, Dian, silakan kirim salam dulu.
4: Kirim salam buat yang sudah masuk ya semuanya. Pokoknya buat pendengar dari Tolitoli di mana saja berada. Selamat siang semuanya. Buat Irna selamat bertugas, tetap semangat, ceria selalu, dan pastinya sehat bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
4: Ya itu aja Irna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda para pendengar sudah ikutan bergabung di Zona Musik Indonesia. Baiklah, satu lagi ya, baru Irna putarkan lagunya. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Zona Musik Indonesia.
0: Dengan siapakah gerangan? Apakah orang dari Luwuk Bangga ini?
5: Ya, benar sekali, 100%
0: ya, oke. Mbak Nurmin, apa kabarnya Mbak Nurmin?
5: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Luwuk saat ini panas kah?
5: Semoga Mbak Irna juga baik-baik di sana ya.
0: Alhamdulillah, amin, baik-baik di sini. Bagaimana cuaca di Luwuk saat ini?
5: Ini kali ini mendung-mendung
0: ya. Oke lah kalau gitu. Tapi mohon maaf ini.
5: Lagu.
0: Boleh ya?
5: Lagu.
0: Mudah-mudahan bisa terputar. Lagu yang mana itu?
5: Mudah-mudahan bisa. Krisdiantoro.
0: Judulnya yang mana itu?
5: Jangan ditanya kemana aku pergi.
0: Jangan ditanya-tanya ya.
5: Iya, kalau pergi, jangan ditanya kemana aku pergi.
0: Oke, silakan menjawab.
5: Mau kabul atau ke Toli-Toli, terserah aku.
0: Oke, terserah ya, mau ke Buol, mau ke Parimo, mau ke Luwuk.
5: Iya, terserah aku, jangan ditanya.
0: Jangan ditanya. Oke, silakan kirim salam.
5: Salamnya kalau waktu mepet buat semua pendengar Jo. Salam kompak, salam kompensal semuanya. Saya selalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurmin yang ada di Luwuk ya, sudah ikutan bergabung. Baik pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan lagu yang sudah direquest di Zona Musik Indonesia siang hari ini.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Dan untuk program Zona Musik Indonesia, kami harus tuntaskan dulu sampai di sini karena kita dibatasi dengan waktu juga ya. Jadi mohon maaf yang belum sempat ikutan bergabung, nanti boleh masuk di program acara Pro Dangdut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjutkan dengan menghadirkan lagu-lagu daerah ya di siang hari ini, serta kita akan berbagi informasi. Kali ini Irna putarkan dulu lagu daerah dari Gorontalo.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan ke informasi. Tahukah Anda kalau budaya Gorontalo itu sangat kaya dan juga kental dengan nilai-nilai Islam? Dijuluki Serambi Madinah, di mana ada persendikan syarak ya. Warisan budayanya meliputi tradisi lisan, tujai wonungu, wonungo maksud kami, dan juga ada tariannya, ada tidi, polo, palo, dan upacara adat dikili. Jadi kalau ada upacara adat dikili, pendengar, itu sebagai tradisi zikir semalam suntuk yang diadakan untuk memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada tradisi pulanga, prosesi pemberian gelar adat kepada tokoh masyarakat atau pejabat yang berjasa. Ada juga momuhutu, jadi upacara siraman adat untuk anak gadis sebelum pembaitan. Dan juga ada upacara adat mola lunga, jadi tradisi pemakaman atau pengantaran jenazah, dan juga upacara gunting rambut bayi. Pendengar, ada juga di Gorontalo itu upacara adat Tolo Balango atau prosesi lamaran adat, di mana utusan pria juga menyampaikan maksud kepada pihak wanita. Huyula itu tradisi gotong royong masyarakat, baik untuk membangun rumah maupun bertani. Dan juga ada upacara adat mandi Safar Atinggola, jadi ritual mandi bersama di sungai atau laut untuk tolak bala. Dan untuk kesenian serta tariannya, pendengar, di Gorontalo ada yang namanya Tidi Lo Polo Palo. Jadi tarian tradisional khas Gorontalo yang sering ditarikan oleh wanita, itu merupakan tarian kerabat istana kalau di sana ya. Ada juga tari Polo Palo, tarian yang menggunakan alat musik polo palo, alat musik khas Gorontalo yang terbuat dari bambu. Dan ada woli momo, tradisi berbusana wanita Gorontalo yang sopan dan juga anggun. Sastra lisannya, pendengar, tujai itu kata-kata sanjungan, petua atau doa yang diucapkan dalam upacara adat pernikahan atau penyambutan tamu. Wonungo, syair berisi nasihat keagamaan, dan juga palebohu, sajak berisi ajaran, terus juga nilai-nilai moral. Di sana ada kuliner khas, yaitu binte bilihuta, biluhuta ya. Jadi itu kalau di sana itu dibilangnya milu siram atau sup jagung ya. Jadi makanan ikonik Gorontalo. Dan juga ada ilabulo, campuran sagu, hati ayam, dan juga kulit ayam yang dibungkus daun pisang. Ada kue karawo, kue kering dengan hiasan motif kain karawo, itu dalam artian sulam khas Gorontalo kalau di sana. Dan kalau ada pakaian adat itu di sana, ada yang namanya Doluhapa ya, mohon maaf kalau salah pengucapan. Jadi rumah adat yang berfungsi sebagai tempat bermusyawarah dan juga upacara adat. Biliu dan juga paluwala, pakaian adat pengantin di sana dibilangnya. Biliu ini dipakai mempelai wanita dan paluwala itu dipakai mempelai pria.
1: Mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku, sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Salah satu objek wisata baru yang mulai banyak dikunjungi warga masyarakat Toli-Toli adalah Air Terjun Batu Melam. Ketinggian air terjun ini mencapai 12 meter. Air Terjun Batu Melam terletak di Desa Ogomatanang, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli. Dengan jarak tempuh sekitar 12 km dari pusat kota Toli-Toli, untuk menuju ke objek wisata Air Terjun Batu Melam, Anda akan menyusuri jalan di area perkebunan coklat milik warga setempat. Yang menarik adalah, bebatuan di lokasi air terjun ini berwarna merah bata, sehingga air terjun tersebut dinamakan Batu Melam, yang dalam bahasa Toli-Toli artinya batu merah.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Mendengar tahukah Anda kalau Kabupaten Siak memiliki kekayaan budaya Melayu yang masih terjaga hingga saat ini? Salah satunya adalah adat pernikahan Melayu Siak. Tradisi ini juga berasal dari warisan budaya Kesultanan Siak Sri Indrapura yang berkembang sejak masa kejayaan Kerajaan Melayu di Riau. Adat pernikahan Melayu Siak pendengar itu tidak hanya menjadi prosesi penyatuan dua insan, tetapi juga syarat dengan nilai sopan santun, penghormatan keluarga, serta ajaran agama Islam yang kuat dalam kehidupan masyarakat Melayu. Dikutip dari buku dan kajian tentang adat Melayu Riau serta sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura, rangkaian adat pernikahan Melayu Siak dimulai dari proses merisik, yaitu tahap pencarian informasi mengenai calon mempelai perempuan oleh pihak keluarga laki-laki. Setelah itu dilanjutkan dengan prosesi meminang sebagai tanda keseriusan untuk melamar. Dalam acara itu juga keluarga kedua belah pihak biasanya bermusyawarah mengenai hari pernikahan, mahar, serta adat yang akan dilaksanakan. Tradisi ini juga mencerminkan pentingnya hubungan kekeluargaan dan juga mufakat dalam budaya Melayu Siak. Menjelang hari pernikahan dilaksanakan prosesi bernilai dan juga ada istilah prosesi berandam. Jadi ada juga prosesi berinai. Jadi berinai ini merupakan tradisi menghias kuku pengantin menggunakan daun inai sebagai simbol doa keselamatan, kebahagiaan, dan kesucian rumah tangga. Sementara itu, pendengar, berandam ya adalah prosesi membersihkan dan mempercantik calon pengantin perempuan sebelum akad nikah berlangsung. Dalam budaya Melayu Siak, kedua tradisi ini juga dianggap sebagai bentuk persiapan lahir dan batin bagi pasangan yang akan memasuki kehidupan baru.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Selamat siang pendengar, kami masih menghadirkan lagu-lagu daerah menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli siang hari ini. Kita sudah dengarkan tadi lagu daerah Gorontalo, terus juga lagu Bugis, dan juga lagu Makassar ya, serta lagu dari Tanah Bengkulu. Pastinya kami menemani ruang dengar Anda dengan menghadirkan musik daerah sampai di pukul 13 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar dimanapun Anda berada, dan kita tuntaskan dulu kebersamaan kita di musik tradisional dan juga budaya siang hari ini. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menantikan warta berita daerah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Kondisi cuaca di wilayah perairan Sulawesi Tengah pada umumnya berawan dengan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada siang hingga malam hari.
2: Saya tidak melihat bahwa sapi itu kemudian mati, tetapi kemudian yang menyuting di sini bahwa harus nyawa manusia itu yang menjadi penting.
3: Adanya daya saing yang dibentuk dari penggunaan merek atau pembentukan nama dari produk UMKM itu sendiri.

0: Pendengar, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya. Ribuan keluarga calon jemaah haji asal Toli-Toli turut membadati kawasan Masjid Agung Al-Mubarak sejak pagi tadi dalam kegiatan pelepasan jemaah haji yang akan berangkat menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Serta diakhiri wawancara terkait Satuan Res Narkoba Polres Toli-Toli pada Minggu malam 10 Mei 2026 berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Lorong Salamai, Kampung Kuda, Kelurahan Baru. Inilah warta berita selengkapnya pendengar edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Irna. Pendengar, kita awali dengan informasi yang pertama, ribuan calon jemaah haji asal Toli-Toli turut memadati kawasan Masjid Agung Al-Mubarak sejak pagi tadi dalam kegiatan pelepasan jemaah haji yang akan berangkat menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Selengkapnya, Datra Hasan melaporkan.
1: Suasana haru dan penuh doa mewarnai rangkaian kegiatan pemberangkatan. Ribuan keluarga calon jemaah haji asal Toli-Toli turut memadati kawasan Masjid Agung Al-Mubarak sejak pagi tadi dalam kegiatan pelepasan jemaah haji yang akan berangkat menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Keluarga jemaah tampak antusias mengantar sanak saudara mereka sekaligus memberikan dukungan moral agar seluruh calon jemaah haji diberikan kesehatan dan kekuatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Salah seorang keluarga jemaah haji, Hairudin, mengatakan dirinya bersama keluarga lainnya sengaja datang sejak pagi untuk mengikuti prosesi pelepasan. Menurutnya, momen keberangkatan haji menjadi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan menunaikan rukun Islam kelima tersebut.
2: Harapan kami dari keluarga yang berangkat ke jemaah haji, mudah-mudahan mulai diberangkatkan, berikan keselamatan dan sampai ke tujuan, dan bisa melaksanakan semua perintah dan ketentuan-ketentuan jemaah yang ada nantinya di tempat tujuannya. Dan mudah-mudahan juga bisa kembali dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur untuk berkumpul kembali dengan keluarganya tempat masing-masing.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli Muhammad Dong mengatakan dari 228 calon jemaah haji asal Toli-Toli diharapkan dapat menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh sehingga tetap maksimal dalam menjalankan ibadah haji.
3: Jadi kemarin kita pantau ternyata Dinas Kesehatan itu menyiapkan obat vitamin. Ya alhamdulillah, kemudian menjaga kebugaran tubuh. Minimal setiap pagi kita anjurkan untuk jamaah itu, calon jamaah, berolahraga. Itu pun jangan juga dipaksa, artinya berolahraga kalau sudah merasa kecapian ya istirahat, yang dipaksa.
1: Untuk itu diharapkan mental dan fisik jamaah haji asal Toli-Toli dapat dipertahankan sehingga pemberangkatan maupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 berjalan aman dan lancar.
0: Selanjutnya pendengar, BMKG ingatkan warga pesisir Sulawesi Tengah waspadai gelombang laut dan hujan lebat yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah. Susanti Akataba melaporkan.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al-Jupri Palu mengingatkan masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Sulawesi Tengah untuk mewaspadai potensi gelombang laut dan cuaca ekstrim dalam satu pekan ke depan. Prakirawan Stasiun Meteorologi Stasiun Mutiara Sis Al-Jupri Palu, Lilik Hardianto, mengungkapkan wilayah yang perlu waspada terhadap gelombang tinggi meliputi Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Perairan Selatan Banggai, Perairan Morowali, Morowali Utara, serta Teluk Tolo. BMKG memprediksi tinggi gelombang laut di wilayah tersebut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selain kondisi gelombang laut, cuaca di wilayah Sulawesi Tengah umumnya diperkirakan berawan dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi pada siang hingga malam hari.
5: Kondisi cuaca di wilayah perairan Sulawesi Tengah pada umumnya berawan dengan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada siang hingga malam hari. Kecepatan angin maksimum diperkirakan terjadi di wilayah perairan Banggai Kepulauan, Banggai Laut, perairan Selatan Banggai, perairan Morowali, dan Morowali Utara. Kemudian Teluk Tolo. Tinggi gelombang secara umum diperkirakan rendah hingga 0,5 meter. Namun waspada untuk wilayah perairan Teluk Tolo, perairan Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut. Kemudian wilayah perairan Morowali, di mana wilayah perairan tersebut diperkirakan tinggi gelombang hingga 1,25 meter.
4: BMKG menghimbau nelayan yang beraktivitas di wilayah perairan laut agar terus memantau perkembangan cuaca dan informasi gelombang laut dari BMKG. Informasi BMKG dapat dijadikan referensi dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama pada masa peralihan musim yang berpotensi memicu hujan, angin kencang, hingga gelombang tinggi. Susanti Akataba melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, masalah ternak liar di Kecamatan Bokat kembali memakan korban sebuah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara sepeda motor dan seekor sapi terjadi di Desa Negeri Lama pada Senin malam. Akibat kejadian tersebut, kendaraan korban dilaporkan rusak parah. Dari Kabupaten Buol, Renaldi Arifin melaporkan.
6: Kecelakaan lalu lintas di Desa Negeri Lama yang melibatkan pengendara motor dan seekor sapi memicu reaksi tegas dari Camat Bokat Iksan Mangge yang langsung meninjau lokasi kejadian dan mendapati kendaraan korban yang rusak parah. Iksan menekankan bahwa hewan ternak tidak seharusnya berkeliaran di jalan raya karena sangat membahayakan nyawa manusia. Sehingga ia selaku Ketua Satgas Penertiban Ternak telah melaporkan pemilik ternak tersebut ke Polsek Bokat untuk diproses secara hukum berdasarkan aturan yang berlaku. Sebagai Ketua Satgas Penertiban Ternak Kecamatan Bokat, Iksan mengaku telah berulang kali melakukan sosialisasi terkait peraturan daerah penertiban ternak, namun kesadaran pemilik ternak dinilai masih rendah.
7: Saya tidak melihat bahwa sapiku kemudian mati, tetapi kemudian yang menyimpang di sini bahwa harus nyawa manusia itu yang menjadi penting. Sapi itu tidak bisa berkeliaran, ya. Tempatan karena sapi itu tidak bisa berkeliaran dan sapi itu tidak tempatnya bukan di jalan raya.
6: Sebagai langkah tindak lanjut yang serius, Iksan Mangge telah resmi melaporkan pemilik hewan tersebut ke Polsek Bokat untuk diproses secara hukum bersama Kapolsek berdasarkan ketentuan KUHP terbaru. Iksan Mangge menegaskan bahwa pemilik ternak wajib bertanggung jawab penuh atas kecelakaan atau kerugian yang dialami masyarakat akibat membiarkan hewan mereka berkeliaran di jalan raya secara liar.
7: Oleh karena itu, meskipun sapinya juga mati, tetapi yang lebih penting di sini adalah jangan sampai kemudian terulang lagi hewan ternak ini bisa merenggut nyawa atau kemudian menyebabkan masyarakat lain pengendara itu kemudian mengalami.
6: Iksan Mangge berharap tindakan tegas ini dapat memberikan efek jera bagi para pemilik ternak di wilayah Kecamatan Bokat. Ia juga telah menghubungi keluarga korban guna menindaklanjuti proses penyelesaian masalah ini.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Selanjutnya pendengar, kehadiran merek suatu produk sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas produk, nilai jual, dan daya beli masyarakat. Ruth Damayanti melaporkan.
9: Merek menjadi salah satu hal penting bagi keberlangsungan produk, baik makanan, minuman, dan lainnya. Kehadiran merek pada suatu produk bahkan dapat berimbas positif dari sisi ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, salah seorang pengamat ekonomi di Kabupaten Tolitoli, Edianto Nurdin, menjelaskan, keberadaan merek resmi pada suatu produk menjadi sangat penting, sebab secara tidak langsung pelaku usaha menyatakan produknya sudah resmi, tidak bisa ditiru, dan lainnya. Bahkan dari sisi lain, merek dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya nilai jual, daya beli masyarakat, daya saing produk, dan sebagainya yang bisa memberikan imbas yang baik dari sisi perekonomian.
10: Secara umum, bagi perekonomian tentu ini memberikan sedikit tantangan bagi UMKM itu sendiri, di mana adanya daya saing yang dibentuk dari penggunaan merek atau pembentukan nama dari produk UMKM itu sendiri. Nah, kemudian daripada itu ada juga kontribusi terhadap yang namanya PDB secara makroekonomi. Ini saya pikir sangat membantu perekonomian secara nasional.
9: Nah, pentingnya merek pada produk, dirinya menekankan agar pemerintah melalui dinas terkait lainnya dapat memberikan edukasi kepada pelaku usaha terkait pentingnya merek dan apa dampak positif dari adanya merek pada produk, sehingga pelaku usaha juga dapat memiliki pemahaman yang baik terkait hal tersebut.
10: Pelaku UMKM juga merasa belum cukup pengetahuan mungkin mengenai pemberian merek kepada produk mereka sendiri. Nah, ini saya pikir perlu dikuatkan atau didorong oleh stakeholder, dinas terkait, pemerintah, ya, terutama pemerintah daerah. Dan ini memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum terhadap suatu produk, khususnya yang ada di Kabupaten Tolitoli, produk UMKM itu sendiri.
9: Edianto Nurdin berharap dengan adanya sinergi yang terbangun antara pemerintah dan pelaku usaha, maka kesadaran tentang pentingnya merek pada produk makanan, minuman, dan sebagainya dapat terrealisasi dengan baik di kalangan pelaku usaha dan dapat meningkatkan produk-produk lokal yang ada.
0: Selanjutnya pendengar, objek wisata Kumaligon di Kabupaten Buol mulai menunjukkan perkembangan positif sejak pengelolaannya secara bertahap diserahkan kepada masyarakat setempat. Laporan Alfiansa.
11: Baik saudara, objek wisata Kumaligon di Kabupaten Bual mulai menunjukkan perkembangan positif sejak pengelolaannya secara bertahap diserahkan kepada masyarakat setempat. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kadispora Par Bual, Purnomo Menir kepada RRI mengatakan bahwa destinasi wisata tersebut kini telah memiliki sumber pendapatan asli daerah PAD yang mulai memberikan kontribusi bagi daerah. Diakui Purnomo, kontribusi tersebut diperoleh melalui sektor pajak parkir dan beberapa sumber pendapatan lainnya yang berasal dari aktivitas wisata di kawasan Kumaligon. Ia menjelaskan penerimaan dari tiket masuk serta biaya parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 sejauh ini telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar. Sistem pengelolaan yang melibatkan warga dinilai mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan kawasan wisata tersebut.
12: Sehingga sekarang ini objek wisata Kumaligon itu memiliki sumber pendapatan asli daerah. Jadi objek wisata yang dibuat ini, Kumaligon sekarang menjadi pilot project. Menyebab project sudah menyumbang kepada daerah terkait dengan pajak parkirnya dan sebagainya. Dan untuk pajak parkir pun ini kita sudah bekerja sama dengan pendapatan. Jadi sampai dengan saat ini itu sudah habis tiket masuknya 8 blok, kemudian juga parkir motornya 5 blok, dan parkir mobil 61 lembar. Itu yang terdata dari kita sekarang ini, yang sudah habis terserap ke masyarakat.
11: Selain itu, aktivitas wisata di Kumaligon disebut terus berjalan aktif setiap harinya. Namun tingkat kunjungan wisata paling ramai terjadi pada akhir pekan, khususnya Sabtu dan Minggu. Kondisi ini menjadi indikator meningkatnya minat masyarakat untuk berkunjung ke objek wisata tersebut. Pihak Dispora Par Kabupaten Bual juga terus memberikan pendampingan kepada kelompok sadar wisata Pok Darwis di Kumaligon. Pendampingan tersebut dilakukan agar pengelola wisata mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menciptakan inovasi baru yang dapat menarik lebih banyak pengunjung.
12: Jadi untuk sementara ini kita masih aktif, mungkin paling banyak itu di posisi Sabtu Minggu untuk kegiatan objek wisata di Kumaligon. Tentunya juga kita lakukan upaya-upaya pendampingan dari bidang pariwisata kepada rekan-rekan Pok Darwis, mencari inovasi-inovasi terbaru terkait dengan bagaimana meningkatkan kunjungan masyarakat.
11: Purnomo menambahkan pengembangan wisata berbasis masyarakat menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan kolaborasi yang dijalin dan keterlibatan masyarakat secara langsung, diharapkan objek wisata Kumaligon dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga.
0: Pendengar, Satuan Res Narkoba Polres Tolitoli pada Minggu malam 10 Mei 2026 berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di lorong Salamai Kampung Kuda, Kelurahan Baru, dengan tersangka perempuan inisial SI dengan barang bukti 7 paket diduga sabu dengan berat 315,1 gram. Terkait pengungkapan peredaran narkotika tersebut, berikut wawancara reporter Sardono bersama Kasih Humas Polres Tolitoli AKP Budi Atmojo.
13: Selamat siang Pak AKP Budi Atmojo, Kasih Humas Polres Tolitoli. Kemarin jajaran Satres Narkoba Polres Tolitoli berhasil mengamankan terduga pelaku pengedar narkotika, seorang perempuan. Mungkin bisa dijelaskan terkait kronologis penangkapan terduga pengedar narkotika ini Pak Budi.
14: Baik, untuk peristiwa pengungkapan peredaran atau pengedar narkoba jenis sabu yang bermula pada informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 sekitar jam 21.30 WITA Satres Narkoba Polres Tolitoli mengamankan seorang perempuan dengan inisial SI di wilayah Kecamatan Baulan, Kabupaten Tolitoli, ya, yang pada saat dilakukan pemeriksaan didapat menyimpan, memiliki ataupun menguasai narkotika jenis sabu dengan berat 315,1 gram. Kemudian terduga pelaku yaitu perempuan berinisial SI beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk penyelidikan maupun penyidikan lebih lanjut. Demikian.
13: Baik, untuk terduga SI ini apakah memang baru pertama kali ditangkap jajaran Satres Narkoba terkait peredaran narkotika atau bagaimana Pak Budi?
14: Menurut pengakuan sementara, terduga pelaku baru pertama kali ini mengedarkan narkotika jenis sabu, namun masih dalam pengembangan dan ada kemungkinan, tidak menutup kemungkinan kita bisa mendapatkan bukti maupun saksi bahwa yang bersangkutan apakah benar-benar baru pertama kali ataupun sudah beberapa kali demikian.
13: Dari penangkapan terduga AS ini, apakah jajaran kepolisian nantinya akan terus mengembangkan untuk terkait bagaimana upaya memberantas peredaran narkotika di utamanya di wilayah Kota Tritoli, Pak Budi?
14: Dengan keberhasilan dalam pengungkapan ini, tentu Polres Tritoli tidak hanya berhenti sampai di sini, dan kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah adanya peredaran ilegal narkotika jenis sabu-sabu maupun para pengguna maupun para pengedar.
13: Baik, mungkin gambaran Pak untuk terkait peredaran narkotika di Kabupaten Tritoli, mungkin lewat pengungkapan jajaran Satres Narkoba untuk di 2026 ini, sebenarnya bagaimana untuk gambaran terkait peredaran narkotika sehingga perlu menjadi atensi semua kalangan untuk mengantisipasi itu, Pak Budi?
14: Baik, untuk peredaran narkoba khususnya di wilayah Kabupaten Tritoli, tentunya kita cukup prihatin apabila kita mendapati masyarakat yang masih saja mengkonsumsi narkoba atau narkotika jenis sabu ini, karena di samping dapat merusak kondisi tubuh juga merusak mental, dan tentunya juga akan mengganggu perekonomian masyarakat, sehingga kita mengharapkan bantuan ataupun kerjasama dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Tritoli guna mengantisipasi adanya peredaran narkotika jenis sabu.
13: Penangkapan tersangka perempuan ini kan sudah yang kesekian kali untuk jajaran Polres Tritoli. Mungkin dari Polres sendiri, ini apa indikasinya? Apakah karena memang mereka kecanduan narkotika atau ada faktor lain? Sehingga ini juga perlu menjadi perhatian. Jangan sampai masyarakat kita, utamanya kaum perempuan ini, mudah dijadikan kurir peredaran barang haram ini.
14: Sejauh ini, para pengedar narkotika jenis sabu, kebanyakan rata-rata itu motivasinya adalah ekonomi. Selain ekonomi juga mungkin kecanduan mengkonsumsi, ada beberapa tersangka yang didapatkan adalah perempuan, ya kemungkinan perempuan memiliki kebutuhan juga yang ingin dia penuhi, sehingga mereka melakukan perbuatan mengedarkan narkotika jenis sabu.
13: Yang terakhir mungkin ada himbauan dan antisipasi dari jajaran kepolisian, karena kita tahu bahwa Tritoli ini akan segera memasuki masa panen cengkeh. Ini biasanya peredaran uang juga banyak. Apa harapan Pak Budi jangan sampai momentum ini terkait peredaran narkotika meningkat? Karena tentunya tadi itu seperti kita ketahui terkait dampak dari narkoba, selain bahaya bagi ekonomi, kesehatan, ini juga bahaya hukum bagi para pelakunya.
14: Baik, kami Polres Tritoli tentu berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan masukan ataupun informasi sehubungan dengan peredaran narkotika. Tentu kita juga selalu mengharapkan informasi-informasi dari masyarakat apabila mengetahui atau mendengar ada kemungkinan transaksi narkotika agar dapat dilaporkan. Nanti akan kami tindak lanjuti. Lebih panen cengkeh di Kota Tritoli, tentunya banyak masyarakat yang datang dari luar daerah Tritoli untuk bekerja atau sebagai tukang peti cengkeh. Di situ tidak menutup kemungkinan akan ada para pengedar menawarkan narkotika, sehingga kami mengharapkan masyarakat tetap waspada, jangan mudah tergoda untuk mengkonsumsi maupun mengedarkan narkotika, karena di samping dapat mengganggu mental, fisik, dan tentunya perekonomian bagi keluarga. Jadi kita harapkan agar masyarakat tetap waspada, agar menjauhi peredaran narkotika. Dan demikian.
13: Baik, terima kasih Pak AKP Budi Atmojo selaku Kasih Humas Polres Tritoli untuk keterangan dan himbauan kepada semua pihak untuk tetap bersama-sama memberantas peredaran narkotika di daerah ini.
0: Di tengah pemberlakuan kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah secara terpusat, Buol tetap menyatakan diri sebagai tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Sulawesi Tengah 2026. Laporan Setiadi Marhum.
15: Saudara, kesiapan itu dikemukakan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Buol Purnomo menyusul semakin dekatnya waktu pelaksanaan event olahraga pelajar se-Sulawesi Tengah tersebut. Usai menggelar rapat dengan pemerintah provinsi beberapa waktu lalu terkait pematangan kesiapan, pihaknya tetap menyatakan selaku penyelenggara POPDA Sulawesi Tengah 2026, bahkan telah memutuskan waktu pelaksanaan di bulan Agustus 2026 mendatang. Semua kabupaten kota akan mengikuti 4 cabang olahraga yang dipertandingkan.
16: Tetap tuan rumah, saya tetap menyatakan kesiapan tuan rumah. Kemudian kita sudah putuskan pelaksanaan ini tanggal 24 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus di Kabupaten Buol. Dan alhamdulillah semua cabur akan diputar karena semua kabupaten siap untuk ikut di 4 cabur tersebut dan semua terputar. Artinya begini, biasa kan ada cabur yang cuma 3 kabupaten ikut, ya. Itu tidak bisa diputar, tapi semuanya terputar di Buol.
15: Terkait kesiapan atlet tuan rumah, Purnomo menambahkan saat ini hasil seleksi Popda yang telah digelar beberapa waktu lalu tengah menjalani pemusatan latihan mandiri, termasuk uji tanding dan training center sebelum pelaksanaan kegiatan.
16: Selain sebagai tuan rumah, saya juga harus mempersiapkan atlet. Ya. Jadi setelah hasil seleksi kemarin sudah ada, sekarang teman-teman sekarang untuk atlet Buol sekarang ikut pelatihan mandiri dulu. Kita berencana untuk melakukan uji tanding di Gorontalo, setelah itu persiapan untuk TC dan sebagainya, sampai dengan peselan kegiatan pada bulan Agustus.
15: Untuk kesiapan venue pertandingan, Purnomo mengatakan akan menjadi tanggung jawab Dinas PUPR, di mana akan dilakukan perbaikan pada venue yang digunakan. Dari Kabupaten Buol, Setiadi melaporkan.
0: Pendengar, demikian informasi dalam Warta Berita siang hari ini. Kami harap Anda masih bersama kami untuk menyimak berbagai informasi yang kami hadirkan di Toli-Toli siang ini. Dan Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Serta jangan lupa follow akun media sosial kami, YouTube, Facebook, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id

Senang dangdutan, senang joget. Pro Dangdut hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut ada

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saati Kodong mengajak kepada para pendengar RRI yang ada di Toli-Toli, Boul dan Parigi Mautong untuk mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hanya di RRI Toli-Toli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya penyiaran Dasyali hadir untuk Anda untuk siang jelang sore hari ini, tentunya dalam rangkaian acara Tuli-Tuli sore ini untuk edisi hari ini pendengar. Edisi Selasa 12 Mei 2026. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, saya berguna di 0853-4383-1230. Sekali lagi di 0853-4383-1230. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya nantikan atensi Anda yang ingin bergabung bersama kami sekali lagi di Pro Dangdut untuk sore hari ini, 0853-4383-1230.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya sudah ada yang bergabung untuk di siang jalan sore hari ini di program acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Saya coba terima untuk penelpon kita. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum, Ade Feli.
0: Waalaikumsalam, Bunda Fatima ya.
1: Iya, Fatima Diogo Moli, Ade Feli.
0: Oke deh, Bunda Fatima Diogo Moli bagaimana cuacanya?
1: Sudah mendung, Ade Feli.
0: Oke deh.
1: Tetap gerimis.
0: Oke, baik, silakan kalau begitu mau dengar lagu yang mana ini?
1: Lagunya Happy Sunjaya, Aku Bukan Hidangan.
0: Aku Bukan Hidangan? Aku Bukan Hidangan, silakan dijumpa dulu untuk siapa nih?
1: Ada Abdurrahdi Kuta Kertanegara, ada Ahmad Gunawan, ada Nurmin, ada Maya, ada Hamsa dan Rudin di Kampung Buol, ada Lois, ada Haryanti, Gensi, ada... Ya, yang sama-sama tanpa terkecuali ya, Deseli. Deseli, siap bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deseli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Fatma. Di... Ogumuli sudah bergabung bersama kami di 0853-4383-1230. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Pradangdut.
2: Halo, selamat adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mbak Gaby.
0: Mbak Gaby di Lalos, kalau Lalos bagaimana? Sudah hujan atau masih mendung-mendung ini?
2: Masih mendung-mendung cantik.
0: Mendung-mendung cantik, baik, langsung saja Mbak Gaby.
2: Di pusat lagu.
0: Lagunya siapa?
2: Lagunya Roba Irama, Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku, silakan dijumpa kalau begitu untuk siapa saja ini?
2: Ada Fatima tadi, ada Mutiara, ada Lois, ada Winarto, ada Rahma, ada Bunda Ama, Maya, Bunda Nureni dua-dua, semua-semua pendengar Pro Dangdut. Hanya maksore buat selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Gaby ya, sudah ikut bergabung juga bersama kami di kesempatan siang jelang sore hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, saya terima lagi untuk penelpon selanjutnya yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Prodangdut.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Feli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini Prodangdut?
3: Dengan Terli.
0: Iya, Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Bunda Serli di mana ini?
3: Di Lakatan.
0: Lakatan, baik. Lakatan juga mendung-mendung ya, belum hujan ya?
3: Lagi hujan ini, Mbak.
0: Oh, lagi hujan ya sekarang ya?
3: Sudah mau hujan.
0: Oh, sudah mau hujan. Pokoknya apapun cuacanya kita syukuri ya, karena berapa minggu kemarin kan panasnya luar biasa ya. Oke deh, silakan Bunda Serli.
3: Masih boleh lagu.
0: Lagunya siapa?
3: Lagunya Revina Alvira, Aku Rindu Padamu.
0: Aku Rindu Padamu, dijumpa dulu untuk siapa ini?
3: Untuk semua teman aja, Pro Satu Tanpa Terkecuali, ucapannya selamat sore, semoga dijumpa dalam keadaan sehat. Untuk Mbak Seli yang bertugas, semangat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum Mbak Seli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung juga bersama kami di Pro Dangdut untuk sore hari ini. 0853-4383-1230 saya perguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut untuk sore hari ini, silakan di 0853-4383-1230. Halo Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum Pro Dangdut adalah kita Mbak Feli.
0: Oke, bagaimana kabarnya ini Om Lois?
4: Masih bonyok-bonyok.
0: Banyak yang tidak percaya Om Lois katanya. Oke, Om Lois sekarang masih di Malosong kah ini Om Lois atau?
4: Di Malosong ini lagi hujan.
0: Oh, lagi hujan sekarang ya Om Lois ya. Baiklah, anggaplah sebagai pelipur lara hatinya Om Lois yang sekarang ini lagi sakit. Silakan Om Lois, ini mau dengar lagu yang mana?
4: Bukan lagunya Mutiara Hidupku. Kapan request?
0: Oke, Mutiara Hidupku dari Roma Irama. Langsung kalau begitu dituju untuk siapa saja ini Bung Om Lois?
4: Kawan saja yang sudah pada masuk tadi, ada Fatima Gedi, ada Pak Kendi sama Ma Arianti Dinalu, selamat sore semua. Yang sudah masuk maupun yang belum masuk, masuk Jo. Mentara, maga kita reza bos ya. Untung Mbak Gedi. Oke, ini terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Lois sudah bergabung juga bersama kami di kesempatan sore hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 0853-4383-1230. Saya terima lagi di belakang Om Lois ada siapa? Halo, Perdangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Dian di Salu.
0: Dengan Dian di Salu. Kalau Salu bagaimana?
5: Mendung ini.
0: Asal jangan sampai banjir di Salu ini ya.
5: Iya.
0: Aduh, Salu ini saya merindukan ikan-ikan yang segar-segar dari Salu.
5: Oh iya.
0: Oke, silakan Mbak Dian mendengar lagu yang mana ini?
5: Lagunya Jirayut.
0: Jirayut. Silakan.
5: Tiada Tara.
0: Tiada Tara. Jirayut ya Datara, silakan kalau begitu dijumpa untuk siapa saja ini?
5: Jumpa yang sudah masuk semuanya, pendengar yang ada di Buol, Parigi Mantong, pokoknya buat semua pendengar dari Kelitoli di mana saja berada, selamat sore, selamat mendengarkan Prodangdut.
0: Oke.
5: Okay. Spesialnya buat warga Salu,
0: untuk warga Salu
5: yang lagi mendengarkan Prodangdut. Semoga terhibur semuanya.
0: Amin.
5: Oke, buat Mas Eli, selamat bertugas. Tetap semangat.
0: Thank you.
5: Sehat bersama keluarga tercinta.
0: Thank you.
5: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mbak Dian di Salu sudah bergabung juga bersama kami untuk sore hari ini 0853-4383-1230. Untuk Anda yang ingin bergoda bersama kami di Prodangdut, Dangdut adalah kita ya. Saya terima penelpon selanjutnya. Halo, Prodangdut.
6: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
6: Pak Rawi.
0: Pak Rawi, posisi di mana sekarang Pak Rawi?
6: Di Tinigi.
0: Tinigi, oke. Kalau Tinigi sekarang musim buah apa ya?
6: Buah. Ya, buahnya macam.
0: Oke deh, silakan kalau begitu. Pak Rawi, mau dengar lagunya, mau dijumpa untuk siapa ini? Halo?
6: Lagunya lakukan.
0: Lagunya siapa?
6: Latihkan.
0: Judulnya?
6: Cintamu Deritaku.
0: Cintamu Deritaku. Silakan dijumpa dulu.
6: Ahmad Gunawan, Bung Lois, Nah turun di Parigi Mosa, Papa saya di Lalo, Mas Tiar kapan kau turun? Oke Mbak Sari, terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Rawi sudah bergabung bersama kami. Dan untuk telepon saya tahan dulu, kita dengarkan dulu musik berikut ini. Selamat sore, saya jumpa untuk Bunda Fatimah dan juga Gaby di Lalos.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi Pro Dangdut hadir untuk Anda untuk sore hari ini. Saya Perguna kembali di 0853-4383-1230, sekali lagi di 0853-4383-1230. Halo, sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali di 0853-4383-1230 untuk ada yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut untuk sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Sally.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Rahma di Lakatan.
0: Bunda Rahma?
1: Iya.
0: Di Lakatan, oke. Bagaimana? Kalau di Lakatan sudah hujankah sekarang atau masih mendung-mendung?
1: Sudah hujan sekarang.
0: Oke deh, langsung saja Bunda Rahma.
1: Ini Pak dulu ada yang pergi motong sana, dibul, ditoli-toli. Dan semua-semuanya untuk etiket tanpa terkecuali ucapannya Mbak Sore, lagunya Mbak Sally.
0: Lagu apa ini?
1: Lagunya Revina, Catatan Dusta.
0: Catatan Dusta, oke, iya, saya Revina. Coba cari dulu.
1: Oke, itu aja Mbak Sally.
0: Baik, terima kasih.
1: Selalu bersama keluarga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rahmadi. Lakatan sana ya, sudah bergabung bersama kami untuk sore hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 0853-4383-1230. Kembali saya Perguna untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Halo Pradangdut.
2: Halo Dangdut, saudara kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bung Winarto di Buntuna ini pasti.
0: Dengan Bung Winarto?
2: Ya, di Buntuna.
0: Di Buntuna. Buntuna bagaimana? Sudah hujan juga ini Buntuna?
2: Iya, sudah gerimisan di sini loh Mbak Wesley.
0: Oke deh, Pak Winarto di Buntuna, silakan sembari gerimis mengundang, mau dengar lagu yang mana ini?
2: Saya mau dengar lagunya Umay Rama ini Mbak Wesley.
0: Judulnya apa?
2: Judulnya Iyang.
0: Iyang?
2: Iya.
0: Iyang Roma Irama, silakan. Iya. Di jumpa kalau begitu.
2: Ya, mau jumpa buat Mas Yara di sini sana, Pak Rawi di sini lagi. Lanjut sama lo, sama lo ini, diam di salu. Ya, semua pendengar Pro 1 di mana aja berada, selamat sore semuanya, selamat mendengarkan Pro Dangdut bersama Mbak Sally. Buat Mbak Sally sehat selalu bersama keluarga. Makasih Mbak Sally, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Terima kasih sekali lagi untuk Bung Winarto di Buntuna sudah bergabung juga bersama kami di kesempatan sore hari ini. Saya jumpa lagi untuk penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
3: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Salman ini.
0: Iya, Bung Salman di mana?
3: Di Magamu.
0: Bung Salman di Magamu, silakan Bung Salman.
3: Ya, mau pesan Mbak boleh?
0: Iya, saya coba carikan, pilihkan lagunya ya. Saya coba cari lagu yang ingin diput, yang ingin didengar. Tapi kalau sumpahnya waktunya tidak cukup, nanti jangan kecewa ya.
3: Pak, okay. Insya Allah saya tidak kecewa Mbak.
0: Baik, silakan kalau begitu Bung Salman mau dengar lagu yang mana?
3: Ya apa saja pilihan Mbak, oke.
0: Okay, kalau begitu saya ikutkan dengan teman-teman yang lain ya.
3: Mau jumpain buat teman-teman ini. Buat Mbak Sherly, kemudian Mbak Gedi, kemudian Nur Aini, dan semuanya pendengar RRI. Salam kenal semuanya. Oke, gitu aja Mbak.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Salman di Magamu sudah ikut bergabung juga bersama kami untuk sore hari ini. 0853-4383-1230. Kembali saya Perguna lagi untuk siapa lagi nih di belakangnya Bung Salman. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Orang Lantapan.
0: Masya Allah, ini suaranya luar biasa sekali ya, menipu saya sore ini. Aduh, ya Anggi. Sehat-sehat Om.
4: Oh, alhamdulillah Ji.
0: Iya, Om ini ada babi king apa ini Om?
4: Ada dulu di belakang dapur kan, dengar radio.
0: Kenapa Om soalnya dada hamba kok berdiri di belakang dapur? Pas mau bawa muka di dudi kata tantu ini.
4: Yono buka pintu lapar.
0: Oke Om, langsung Om mau dengar lagu yang mana ini Om? Di dangdut ini Om ya, bukan pop, bukan lagu Manado, tapi lagu dangdut ini Om.
4: Kalau dangdut kita mau request lagunya Vita Arvia.
0: Judulnya?
4: Mantan Terindah.
0: Ois. Oh, bagus, mantan terindah. Silakan dijumpa dulu kalau begitu, Om. Mantan terindah punyanya siapa tadi, Om?
4: Vitalsi ya, Tante.
0: Oke, silakan, Om. Kalau begitu, Om.
4: Oh, untuk semua-semuanya saja yang lagi dengar-dengar Pro Dangdut semuanya, selamat sore, selamat menikmati hujan-hujan. Mm-hmm. Pokoknya salam sehat untuk semuanya.
0: Oke. Itu saja, Om? Itu saja, Om?
4: Pokoknya di pesisnya nih lagu buat itu jagoan tiga, Jo.
0: Oi. Ada salam Pak Om. Kok enggak ponakan jawab kapan dong Om yang mutar meja panjang?
4: Oh, Om ini cuma terima undangan ya.
0: Oke.
4: Nanti mau bilang ponakan ya. Santan dulu kasih Om
0: duluan. Om kata pilih lama sekali no.
4: Punya Anda itu pasti itu. Kalau pasti yang masih di sana itu.
0: Oke.
4: Oke. Terima kasih.
0: Oke. Thank you.
4: Sama keluarga kecilmu.
0: Thank you, okay. Thank you.
4: Terima kasih. Selamat sore.
0: Sorry. Dangdut adalah kita. Terima kasih Angki Jengki di Lantapan. Pendengar untuk telepon saya tahan dulu, kita dengarkan dulu cek fakta berikut ini.
5: Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek fakta kali ini pendengar terkait dengan berita hoax terkait dengan anggaran pengadaan sepatu sekolah rakyat Kementerian Sosial. Beredar unggahan di media sosial Instagram dan menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang, padahal harga pasar produk aslinya hanya Rp179.000. Faktanya adalah klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui surat resmi bernomor 253/1.6/HM.03/5/2026 tanggal 6 Mei 2026, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliana membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi yang menyesatkan sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Selain itu pendengar, mengutip dari pemberitaan news.detik.com berjudul Gus Ipul tegaskan isu markup harga sepatu sekolah rakyat hoax Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang biasa disapa Gus Ipul, merespon soal isu markup harga sepatu siswa sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Dia menegaskan informasi tersebut hoax dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif. Lebih lanjut, ia pun mengutip dari pemberitaan Kompas.tv, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI. Kita ke cek fakta selanjutnya.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek fakta selanjutnya pendengar terkait dengan bayi warga negara Indonesia baru lahir otomatis masuk peserta BPJS, ini adalah kabar hoax. Nah, beredar penjelasan atau unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut diklaim berlaku mulai 26 April 2026. Faktanya adalah klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran PBI akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Maka dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16. Ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung diaktifkan. Demikian cek fakta yang saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, selanjutnya pendengar, kita dengarkan lagi musik berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda. Selamat siang, selamat sore ya untuk Mbak Dian di Salu ya, dan juga ada Pahrawi yang sudah bergabung bersama kami untuk sore hari ini.
6: Piala AFF 2026 dan puncaknya kenaikan ranking FIFA ke

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah untuk lagu-lagu dangdut untuk sore hari ini. Saya tahan dulu ya, kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: لا إله إلا
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh karyawan karyawati RRI Tuli-Tuli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Baik, peringat dimanapun Anda berada, 24 menit lampau di pukul 15 sore. Kita lanjutkan lagi untuk Pradangdut sore hari ini. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Pradangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Maya di Gorontalo, apa kabarnya Maya?
1: Alhamdulillah kabar Pak.
0: Kalau Gorontalo bagaimana Maya? Hujan kah?
1: Kemarin-kemarin hujan.
0: Berarti sekarang panas ya?
1: Mbak Sari, apa kabar nih Mbak?
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Syukurillah.
0: Oke, okay. Baik.
1: Mau request lagu Mbak Dali.
0: Baik, lagunya lagu yang mana nih Maya?
1: Lagunya Novi Aila, Cintai Aku Karena Allah.
0: Cintai Aku Karena Allah. Oke, Cintai Aku Karena Allah. Tapi kalau sempatnya lagu tidak sempat terputar, jangan kecewa ya. Tapi saya upayakan untuk tetap terputar ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan.
1: Upayakan.
0: Oke.

0: juga Mbak Gary, Pak Samsung, Pak Rusdin, ada Pak Nasrun juga, Mbak Munawar Sari, Bung Arif, Pak Nasri, ada Pak Rajib, Ibu Dinda Nugra, ada Ibu Nurmin, Papa Saproy, dan seluruh fans RRI Persatu Solidari, Samsung Suri Aceh semuanya, insya Allah semua sesuai dan semacam dengan Allah SWT, amin, ya Rabbah, amin, dan salam kompak lagi di darah.
1: Amin.
0: Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Maya di Gorontalo sudah ikut bergabung bersama kami di Prodangdut untuk sore hari ini. 0853 4383 1230. Kembali saya berguna lagi untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita, Prodangdut.
2: Halo, assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali semangatnya ini.
2: Karena Barbitas toh.
1: Bunda Ama ya.
2: Iya.
1: Baru bangun tidur nih Bunda Ama.
2: Baru bangun tidur lah.
1: Oke, Bunda Ama di Lemba. Silakan Bunda Ama langsung saja di Prodangdut untuk sore hari ini.
2: Siapa saja. Ikutan saja lagunya.
1: Oke, silakan.
2: Saya pada Maya dari Gorontalo tadi. Walaulah habari Maya, apakah hujan di Gorontalo? Di Soli-Soli alhamdulillah sedang hujan. Dan ada juga Gaby juga, ada tempat tadi, ada NJJ, ada Gaby, ada Rahma juga, terima kasih sapaannya. Pokoknya semua-semua tempat terkecuali, semoga dalam keadaan sehat, dan buat Basya yang cantiku, semoga selalu bersama seperti ini.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ama sudah bergabung juga bersama kami di Prodangdut untuk sore hari ini. 0853 4383 1230. Kembali saya berguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami untuk sore ini. Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Eli.
1: Ibu Eli di Dondo ya?
3: Iya.
1: Oke, Ibu Eli, kalau di Dondo bagaimana Ibu Eli? Sudah hujan kah atau barangkali?
3: Sementara hujan.
1: Sementara hujan.
3: Guntur.
1: Guntur ya, disertai guntur ya.
3: Iya.
1: Oke deh, silakan ini Mbak Ibu Eli mau dengar lagu yang mana Ibu Eli?
3: Oh, masih boleh lagu.
1: Saya coba saya upayakan ya kalau seumpamanya tidak terputus ya.
3: Iya. Boleh lagunya yang disesa hati yang luka.
1: Itu lagu dangdut.
3: Iya, dangdut versi.
1: Oke, saya cobalah coba hati yang
3: luka.
1: Hati yang luka. Silakan dijumpa kalau begitu.
3: Dikirim buat Bunda Ama tadi tanpa terkecuali di mana saja berada karena waktu sudah mepet. Untuk Mbak Sally, selamat bertugas. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih Mbak Sally, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ibu Eli di Dondo sudah bergabung juga bersama kami untuk di sore hari ini. 0853 4383 1230. Satu penelpon lagi saya terima sebelum saya akan ajak Anda mendengarkan lagu selanjutnya di sore ini. Halo, Prodangdut. Tutututut, terputus ya. Bisa dicoba kembali di 0853 4383 1230. Sekali lagi di 0853 4383 1230. Sembari saya menantikan atensi Anda pendengar, kita dengarkan dulu musik berikut ini untuk sore hari ini. Selamat sore untuk kamu yang ya, untuk Anda yang sudah request lagu dari Roma Irama, Yang Sayang. Kemudian ada Catatan Dusta dari Revina Alvira.

0: Si dari kawasan Puncak kami doang Pro 1 RRI Toli-Toli, saya terima lagi untuk penelpon selanjutnya di sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Haryanti ya. Haryanti.
1: Ya.
0: Silakan. Haryanti mau dengar lagu yang mana ini?
1: Masih boleh lagu.
0: Silakan.
1: Hujan duit deh.
0: Hujan duit, terus saya juga mau kalau itu.
1: Iya, pasti semuanya mau ya. Jangan hujan air mulu ya. Hujan duit dari Trio Macan, Mbak Kelly.
0: Oke, silakan kalau begitu dijumpa.
1: Ya, semoga bisa mengobati orang yang lagi sakit juga nih hujan duit ya. apalagi yang lagi sakit badan, sakit pikiran itu apalagi.
0: Aduh, itu tidak bisa dipungkiri, langsung sehat
1: untuk
0: itu.
1: Untuk semuanya aja ya, pendengar setiap Pro Dangdut yang udah gabung. Dan yang lagi mendengarkan RR itu satu toli-toli di seluruh Indonesia ya. Semoga semuanya selalu sehat, selalu jaga diri, jaga kesehatan pastinya. Nah, buat yang lagi sakit, saya mau kasih pantun. Semoga pantun saya mengobati orang yang lagi sakit ya. Aduh, pantunnya kayak gimana nih? Pantunnya kayak gini. Seruling sati dari tanah Jawa.
0: Ah, cakep.
1: Sedang mencari sang pemiliknya, sedang sedih, sakit hati atau kecewa, pikir dan berdoa adalah obatnya.
0: Asik.
1: Ke acara konda, aku lagi ya untuk Mbak Feli ya, punya pacar tinggalnya di depan rumah.
0: Cakep.
1: Senangnya selalu ada untuk berbagi rasa. Yang lagi nyiar kakak Feli, santun juga ramah, doaku sehat bahagia selalu sepanjang masa.
0: Amin.
1: Adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haryanti sudah bergabung juga bersama kami di sore hari ini ya, di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu penelpon terakhir akan saya hadir terima. Satu penelpon terakhir langsung dengan request lagunya apa ya. Saya akan terima untuk sore hari ini. 0853 4383 1230. Siapakah penelpon terakhir kita? Oh siapa dia? Silakan untuk anda yang ini berguna di Pro Dangdut sore hari ini 0853 4383 1230. Sekali lagi di 0853 4383 1230. Untuk anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, saya masih berguna untuk anda yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini. Sekali lagi 0853 4383 1230. Kalau sudah tidak ada yang berguna, saya akan cukupkan untuk penelpon sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk anda yang sudah bergabung di sore ini. Ada Bunda Fatima, Diogo Moli, Gaby, Mbak Gaby di Lalos ya, Bunda Gaby di Lalos. Kemudian ada Bunda Shirley di Lakatan, ada Om Lois di Malosong, ada Mbak Dian di Salu, ada Bunda Rahma di Tenigi. Maksud kami ada Pak Rawi di Tenigi, ada Bunda Rahma di Lakatan, ada Bung Winarto di Buntuna, ada Bung Salman di Magamu, ada Angki Jengki di Lantapan, kemudian ada Maya di Gorontalo, ada Bunda Ama di Lembah, ada Ibu Eli di Dondo, dan ada Haryanti di Nalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sore hari ini di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu dangdut saya cukupkan sampai sini ya. Dan untuk di Pro Dangdut untuk sore hari ini, terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Lagu berikut ini akan hadir untuk Anda sekaligus menutup jumpa kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
3: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar dimanapun Anda berada dalam program Dialog Kentongan sore hari ini dari kantor Kelurahan Nalo. Dan topik yang akan kita bahas adalah mewaspadai ancaman kebakaran. Saya presenter Anda Mariani Rauf menemani kebersamaan Anda. Dan alhamdulillah untuk sore hari ini kita juga sudah bersama dengan ketiga narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Sukrif selaku Kabid Damkar Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum Pak Sukrif.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah sehat sore ini Pak. Baik, yang kedua pendengar kita juga sudah bersama dengan Bapak Ahyar Tauhid SH selaku Kasih Trantip Kelurahan Nalu. Assalamualaikum Pak Ahyar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kemudian yang ketiga kita juga sudah bersama dengan masyarakat di Kelurahan Nalu dan juga pernah menjadi korban kebakaran yaitu Ibu Sarina. Assalamualaikum Ibu Sarina.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, nampak ini dari wajahnya masih rasa sedih begitu Bu ya.
3: Iya. Iya.
0: Tapi alhamdulillah semuanya bisa dilewati dan tetap selalu semangat untuk kembali melanjutkan hidup, Bu ya.
3: Iya.
0: Iya. Baik, pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun Anda berada, tentunya kita juga merasa turut prihatin atas peristiwa yang melanda saudara kita yang tertimpa musibah kebakaran. Saya langsung ke Ibu Sarina ini yang tentunya mengalami korban kebakaran. Bu, ini dari musibah yang sudah dialami, bisa diceritakan ini sebenarnya seperti apa kronologi kejadiannya sampai akhirnya terjadi kebakaran seperti ini Bu?
3: Cuma gara-gara bensin.
0: Bensin?
3: Iya, anakku saya suruh salin dari motor ke jergen. Itu cuma gara-gara itu baru. Saya juga gak biasa kan di ruang tamu. Katanya temannya ada mau bakar rumput, ada ndak jauh dari itu bensin yang ada di salin.
0: Iya, ini anaknya umur berapa Bu?
3: Sudah umur 19 pada waktu itu.
0: 19 tahun ya. Oh ya, jadi sudah cukup dewasa juga Bu ya. Jadi ini disalin bensinnya dari motor ke botol.
3: Iya, dari motor ke jergen.
0: Oh ya.
3: Baru ada jergennya
0: tumpah begitu.
3: Tumpah begitu, itu sampai mengalir dia punya.
0: Iya, ketika itu terjadi Bu, apa yang langsung dilakukan oleh Ibu ini selaku yang mengetahui kebakaran, kemudian juga terjadi kebakaran di depan mata, apakah ada rasa panik atau ketakutan yang luar biasa
3: panik,
0: Ibu
3: Bu, Sarin? Takut sekali, pokoknya langsung siram air, nggak tahu kalau itu jangan disiram air, katanya jangan disiram air kita.
0: Iya.
3: Karena kita enggak tahu, cuma malah disiram-disiram air tambah besar apinya. Padahal orang bilang siram pakai pasir. Tapi karena kita sudah panik tidak ditahu lagi, malah apinya makin besar.
0: Tambah besar ya?
3: Tambah besar.
0: Karena disiramnya pakai air?
3: Iya, disiramnya pakai air, baru sama nyala yang dalam tangki. Nah itu yang baru kan dekat sekali dengan dinding papan pada waktu itu.
0: Iya. Reaksi tetangga Bu ketika melihat terjadi kebakaran itu seperti apa Bu?
3: Tetangga cuma satu rumah yang di pinggir rumahku. Pokoknya orang sama bantu basiram. Tapi karena sudah tak putus kabel, kan pakai dap, jadi mati, daerah sudah air. Nah di situ api makin besar.
0: Iya. Jadi ketika api sudah semakin besar di rumah, apakah ada berniat untuk menyelamatkan diri atau mungkin harta benda dulu ini yang diselamatkan?
3: Cuma menyelamatkan diri sendiri, saya langsung lari keluar. Iya,
0: langsung lari. Jadi semua yang dalam rumah itu hangus terbakar.
3: Terbakar.
0: Wah. Iya, tentunya ini sangat menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Saya ke Kabid Damkar dulu ini. Kita ke Kabid Damkar untuk wilayah Toli-Toli ini Pak, dari berbagai kasus kebakaran yang terjadi, ini sebenarnya yang menjadi faktor dominannya itu seperti apa Pak?
1: Terima kasih. Faktor dominan yang menjadi sehingga terjadi kebakaran itu adalah kelalaian dari masyarakat, di mana masyarakat di sini mungkin apakah belum tahu bagaimana resikonya apabila terjadi kebakaran, sehingga seperti apa yang dikatakan Ibu tadi, itu kan sudah ditahu-tahu ada bensin, ada bakar api di situ. Itu kan akan membahayakan. Jadi memang kewaspadaan itu bukan nanti sudah terjadi, tapi sebelumnya. Saya rasa untuk sementara itu dulu.
0: tentunya kita harus selalu waspada karena memang kehati-hatian itu akan menjauhkan kita dari bencana begitu Pak Sukrif ya. Iya, untuk Kelurahan Nalu ini juga sudah ada beberapa kali insiden dari pihak pemadam sendiri Pak. Apakah yang sudah dilakukan untuk mewaspadai bencana ini terjadi berulang kali? Dari pihak Damkar sendiri seperti apa Pak?
1: Kalau untuk Kelurahan Nalu dari pemadam kebakaran, jadi pada dasarnya kami dari pemadam kebakaran itu kami siap 1x24 jam. Jadi apabila ada laporan, teman-teman kami langsung bergerak, langsung menuju titik api di mana terjadi kebakaran. Cuma memang ini ada juga seringkali ada masyarakat yang bermain, biasa telpon. Pernah kita terjadi kebakaran di Lelean Nono, ternyata tidak ada. Jadi mobil kami itu bolak-balik. Jadi ini bukan hanya bukan jadi permainan, tapi ini memang harus ada dari masyarakat. Ini memang betul-betul yang urgen kalau apabila terjadi kebakaran.
0: Iya. Baik, Pak Sukrif, untuk mengetahui bahwa ini sesuatu yang terjadi ataupun juga orang hanya sekedar bermain-main begitu, bagaimana pihak pemadam sendiri mengetahui hal tersebut?
1: Jadi pada dasarnya kami kalau ada informasi dari masyarakat itu, kami langsung meluncur.
0: Iya.
1: Kami kurang lebih 3 menit untuk memakai seragam kami untuk alat pemadam kebakaran, mobil kami langsung meluncur. Jadi kurang lebih kalau macam Kelurahan Nalu ini, kita bisa tempuh dalam jangka waktu 7 menit.
0: Ya, selama ini apa ada hambatan sendiri yang dihadapi oleh pihak Damkar Pak ketika akan melakukan pemadaman terhadap peristiwa kebakaran yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli?
1: Kalau masalah yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli, ya, hambatan itu yaitu apabila kami memasuki lokasi terjadi kebakaran itu, biasanya itu yang terhambatnya itu masyarakat lebih banyak menonton daripada untuk membantu terjadi kebakaran. Jadi sebenarnya di sini adalah peran kita semua, baik aparat maupun masyarakat, sama-samalah kita untuk bergerak. Ya, bahkan kami untuk masuk ke lokasi kebakaran itu agak kesulitan karena terhambat oleh banyaknya kendaraan yang diparkir maupun masyarakat.
0: Nah, disinilah pentingnya tentu edukasi bagi masyarakat yang ketika ada terjadi bencana kebakaran. Nah, apakah selama ini pihak Damkar pernah melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat untuk mewaspadai bencana kebakaran ini, Pak Sukrif?
1: Ya, kami di sini memang untuk melakukan edukasi untuk menguasai kebakaran di tengah masyarakat itu, tapi kami hanya melalui RRI saya biasa diwawancarai. Tapi kalau kami terjun langsung itu memang kami belum pernah, karena memang anggaran kami yang terbatas sehingga kami tidak pernah terjun langsung untuk adakan sosialisasi.
0: Oke, baik, saya ke Pak Ahyar Tauhid ini selaku kasih trantip di Kelurahan Nalu ini Pak, ini peristiwa kebakaran yang tentunya adalah musibah bagi warganya ini Pak. Apa yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Nalu untuk mewaspadai musibah bencana kebakaran seperti ini Pak agar tentunya tidak terjadi berulang kali?
2: Terima kasih. Jadi setahu kami memang di Nalu ini sejak tahun 2021 sampai tahun ini itu sudah 8 kali terjadi kebakaran. Tentu lewat kejadian ini kita kan berharap warga kita untuk selalu waspada yang namanya kebakaran. Jadi antara lain menurut Pak Kabid Damkar tadi, rata-rata ini penyebabnya adalah memang kelalaian masyarakat. Sehingga walaupun sebenarnya tidak diedukasi, saya kira masyarakat itu harus lihat karena ini api tidak bisa kita main-mainkan. Jadi kalau mau membakar ataupun mungkin meninggalkan rumah, biasanya kan Bu, di sini masih ada rumah-rumah yang pakai kayu api.
0: Iya.
2: Nah, ada beberapa kasus di sini, itu penyebabnya dari itu. Ada dua rumah ini yang menggunakan tungku, dia lupa matikan. Nah, keluar, akhirnya terjadi kebakaran. Kemudian yang lain-lain itu, menurut informasi itu ada apa namanya, arus pendek, listrik,
0: korsleting
2: begitu ya. Kemudian namun yang paling banyak ini adalah kelalaian masyarakat. Sehingga kita berharap warga kita ini di Kelurahan Nalu, terutama di titik-titik yang memang susah untuk dijangkau pemadam, contoh misalnya di Jembatan Lonti. Itu kan rumah padat penduduk, itu kemudian akses pemadam itu hampir tidak ada. Nah, itu yang harus diwaspadai. Kemudian untuk kawasan BTN. Di sini kita ada punya beberapa BTN dan Kita lihat ini untuk kasus kebakaran di BTN ini, itu ada satu kali, itu juga susah juga, apa namanya, kalau tidak cepat, itu rumah-rumah itu kan kopel, dempet, nah itu juga sangat beresiko. Sehingga selaku pemerintah, dengan kejadian ini, marilah kita ambil hikmah, sehingga kita lebih berhati-hati untuk menggunakan api, walaupun kita tahu bahwa api itu adalah salah satu kebutuhan sehari-hari untuk memasak, tapi kita juga harus memperhatikan supaya lebih bijak untuk memakainya sehingga tidak merugikan kita.
0: Iya, baik Pak, ada beberapa tempat di Kelurahan Nalu ini yang memang bisa dibilang rawan begitu Pak ya, terutama juga mungkin jalan-jalan yang sempit, ada lorong, nah inilah yang sulit dijangkau oleh pihak pemadam sendiri. Apakah pernah dari Kelurahan Nalu sendiri Pak untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya peristiwa kebakaran ini Pak, mengingat sudah beberapa kali terjadi kebakaran di Kelurahan Nalu ini Pak?
2: Ya, jadi kita di kantor ini kita buat grup RT RW. Oh, ya. Jadi setiap terjadi kasus ini kita sering ingatkan, terutama daerah-daerah yang sangat sulit untuk dijangkau pemadam, itu kita sampaikan di grup. Jadi cuma memang untuk program sosialisasinya kita belum pernah, karena apa namanya, pertama kita kalau mengumpulkan orang itu tentu kita mungkin harus beri minum apa, kita tidak punya anggaran untuk itu. Nah, sehingga setiap ada kejadian ini, itu di grup itu kita beri edukasi dia. Nah, sehingga mereka juga, apa namanya, insya Allah sudah memahami semua ini bahwa jangan sampai terjadi lagi dan kita harus waspada. Apalagi kita lihat ini musim panas ini, atau perubahan cuaca ini sering terjadi lama panas dan itu bisa memicu kebakaran.
0: Iya, ya, saya ke Ibu Sarina, ini korban kebakaran. Ketika peristiwa kebakaran itu terjadi, ya tentunya panik ya, sudah bingung entah apa yang mau dilakukan. Bagaimana, apakah ada reaksi tetangga yang segera melapor ke pihak pemadam atau mungkin pihak keluarga atau mungkin teman-teman, ini seperti apa ini Bu?
3: Banyak yang menelpon pemadam, ada juga orang-orang yang datang melihat, mm-hmm, sudah menelpon Brimob juga kan di situ, yeah, dekat sudah menelpon.
0: Mm. Jadi sudah ada upaya juga yang dilakukan oleh pihak tetangga.
3: Agak lambat.
0: Agak lambat ya.
3: Iya, dan sempat habis dulu baru datang.
0: Iya, sempat habis apinya baru kemudian pihak pemadam datang. Nah, ini langsung ditanggapi dari pihak pemadam ini Pak. Ini seperti apa sebenarnya kendala sehingga agak sedikit lambat sampai ke tempat tujuan begitu Pak?
1: Ya, terima kasih apa yang disampaikan oleh ibu yang menjadi korban tadi. Sebenarnya kami semuanya terus terang mengaku bukan lambat, cuma orang yang menyampaikan itu yang terlambat. Karena terus terang kami sudah ada nomor telepon 0453-242-4000, tapi mereka harus melalui motor dulu ke sana. Sebenarnya kan jangkau motor ke sana kan berapa menit, sehingga rumahnya ibu ini ya karena tidak terlalu jauh dari rumah saya, sehingga tetap persis langsung terjadi kebakaran, apalagi melalui bensin. Ini bensin ini makin disiram dengan air bukan tambah padam, tapi makin jadi. Seharusnya memang kita harus pengetahuan dini, itu harus ada pengetahuan masalah apabila terjadi kebakaran api kecil, itu harus sudah seperti adanya apar, alat api ringan, atau menggunakan pasir seperti katakan tadi, atau karung yang dibasahi baru ditembakkan.
0: Iya. Ini tentunya ada perbedaan antara mungkin kebakaran karena bensin ataupun minyak tanah dan juga lain sebagainya Pak. Apakah penanganannya itu berbeda-beda seperti itu Pak Sukri?
1: Kalau penanganannya kita lihat dulu. Kita melihat lokasi kebakaran itu di mana. Apabila rumah berdempetan atau kopel apa-apa hebatnya tadi, itu kita perlu menyekat supaya tidak terjadi penyebaran api ke rumah-rumah. Jadi itu kita lakukan penyekatan, itu yang kami konsentrasi dulu. Setelah padam baru kami kan sampai mengevakuasi. Iya. Apakah masih ada barang-barang yang mau diselamatkan? Mm-hmm. Apakah ada orang yang mau diselamatkan? Itu semua yang kami kan. Jadi untuk perbedaan itu tidak ada. Jadi semua kita samakan sama, tinggal tergantung dari rumah yang terbakar apakah semi permanen atau permanen. Kalau semi permanen ini memang agak cepat,
0: Okay.
1: Terjadi kebakaran. Makasih banyak.
0: Baik, Pak Sukrif, tadi disampaikan oleh Pak Ahyar bahwa ini di Kelurahan Nalu ada daerah-daerah yang rawan disebabkan karena faktor jalan yang sempit, kemudian juga rumah-rumah yang padat penduduk. Nah, itu bagaimana dari pihak damkar menangani hal tersebut terkait dengan kondisi jalan yang kecil mungkin sulit untuk dilewati seperti itu, Pak?
1: Ya, terima kasih banyak, Bu. Jadi kami dari pemadam kebakaran pada dasarnya kami itu sudah pernah meminta dari setiap kelurahan itu kami meminta mana semua letak-letak atau peta rawan kebakaran untuk di Kelurahan Nalu, itu kami sudah minta. Jadi masalah jalan itu kami biasa itu kalau kami melihat posisinya jarak berapa meter, karena posisi selang kami itu bisa mencapai 100 lebih, sehingga bisa menjangkau kalau yang terlalu agak jauh, walaupun mobil kami tidak bisa masuk, tapi kami menggunakan selang kami sambung-sambung sehingga bisa terjadi pemadaman.
0: Ya, baik pendengar dan juga penonton RRI Net, sebelum kita lanjut program Dialog Kentongan untuk sore hari ini, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Baik, pendengar dan juga penonton RRI.net dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam program Dialog Kentongan langsung dari kantor Kelurahan Nalu. Saya ke Ibu Sarinah selaku korban kebakaran ini, Bu. Ya, dengan adanya musibah yang Ibu alami, sebenarnya apa yang bisa dipetik menjadi pelajaran sehingga tentunya kita bisa lebih berhati-hati khususnya untuk masyarakat kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini, Bu?
1: Iya, jadi pengalaman. Lebih berhati-hati lagi. Ya.
0: Jadi pengalaman begitu, ya, Bu, ya? Jadi pengalaman. Ya. Ketika terjadi musibah bencana kebakaran ini, Bu, tentunya tidak nginap di rumah. Itu di mana nginap?
1: Nginap di kantin. Kebetulan saya kan bakantin di kantor bupati. Uh-huh. Jadi ada 2 bulan lebih.
0: Iya, sampai sekarang masih?
1: Enggak, sudah di rumah.
0: Sudah di rumah sekarang, Bu, ya? Iya, ya, bagaimana dari warga sesama yang ada di Kelurahan Nalu ini, Bu, perhatian mereka ataupun juga mungkin sana keluarga seperti apa, Bu, ketika Ibu mengalami musibah kebakaran seperti itu?
1: Ya, turut prihatin.
0: Bagaimana rasanya, Bu, setelah berjuang melewati begitu banyak perjalanan kehidupan, kemudian seketika semalam itu sudah hangus, ludes, dan juga tidak tersisa?
1: Nggak bisa dibayangkan. Setahun sudah ini, kalau bulan 6 ini kejadiannya.
0: Bagaimana caranya Ibu bisa berbesar hati dan juga mampu untuk melewati semuanya, Bu?
1: Dijalani saja.
0: Kembalikan lagi kepada, yeah, Allah begitu, Bu, ya. Oke, okay. Yeah. Saya ke kasih transkrip Kelurahan Nalu, Pak Ahyar Tauhid. Ini Pak Ahyar, melihat kondisi Kelurahan Nalu yang tadi sudah dijelaskan, ini seperti apa hal-hal yang sudah diberikan kepada korban bencana kebakaran ataupun mungkin sebagai rasa prihatin terhadap warga yang sudah mengalami musibah, itu seperti apa, Pak?
2: Nah, jadi kalau peristiwa kebakaran terjadi, kita langsung juga turun ngecek, kemudian kita coba identifikasi kerugian-kerugian itu. Jadi kita langsung besoknya ataupun di hari, kalau dia misalnya hari kerja, kita buat surat ke Badan Penanggulangan Bencana Alam dan Dinas Sosial. Biasanya atau pasti mereka akan memberikan bantuan dari situ, bantuan ala kadarnya lah, untuk apa namanya, bantuan beberapa hari seperti pakaian, kemudian alat dapur, dan mungkin makanan. Itu yang kita lakukan, Bu.
0: Ya, jadi sudah ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait begitu, Bu, ya?
2: Iya, tetap kita harus menyurat itu, kita sampaikan kronologinya dan apa yang semua yang terbakar. Seperti baru-baru kan kebakaran di rumah Pak Zainuddin ini, malamnya kebakaran, besok kita menyurat, besoknya sudah ada dari bantuan bencana alam, kemudian besoknya lagi dari Dinas Sosial.
0: Ya. Jadi sudah ada bantuan,
2: ada
0: cepat, ya, datang begitu, Bu. Ya.
2: Kemudian, ya, apa namanya, kita juga fasilitasi di kantor, surat-surat keterangan, misalnya ada berkas yang terbakar ataupun mungkin barang yang memiliki asuransi, itu kita keluarkan surat keterangan kebakaran.
0: Ya. Oke, Pak Ahyar, dengan adanya beberapa musibah kebakaran yang sudah terjadi semenjak tahun 2021 ini sudah sering kali terjadi begitu, Pak, ya. Apakah ada program sosialisasi yang rutin atau mungkin yang pernah dilakukan oleh pihak Kelurahan Nalu sendiri untuk antisipasi agar jangan sampai musibah ini berulang kali terjadi begitu, Pak?
2: Ya, memang kita akan programkan ini, Bu. Cuma kan kita tahu bahwa kelurahan ini adalah kita melekat di kantor kecamatan, Bu. Jadi semua penganggarannya itu dari sana. Tentu kita kalau misalnya melakukan sosialisasi itu pastilah membutuhkan biaya, sehingga kita terkendala itu. Jadi tentu kita kumpul orang itu kan minimal kita harus beri snack atau minuman. Nah, itu dia. Jadi apa namanya, anggarannya enggak ada, Bu. Nah, cuma memang kalau terjadi kebakaran, kita memang selalu himbau di grup-grup itu, kita buat di situ semua, ada ketua-ketua RT, ketua RW, kita sampaikan, tolong beritahu ke warga, terutama di musim panas, itu hati-hati untuk jangan sampai menggunakan api itu tidak tidak hati-hati sehingga memicu terjadi kebakaran.
0: Iya, Pak, pernah tidak disampaikan kepada masyarakat bahwa karena Kelurahan Nalu ini seringkali terjadi kebakaran, disampaikan nomor-nomor dari pihak pemadam kebakaran sendiri agar masyarakat bisa tahu dan juga mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu, Pak?
2: Nah, jadi ini nomor untuk pemadam ini, Bu, ini sudah tersebar di masyarakat. Iya. Mm-hmm. Jadi sehingga kita lihat beberapa kali kebakaran ini, itu ketika ditelepon itu pemadam langsung turun dalam hitungan menit atau detik. Cuma memang seperti itu, kalau kebakarannya terjadi di tempat yang susah diakses, itulah yang kemudian menyebabkan biasanya sudah besar kerugiannya baru selesai karena hambatan-hambatan itu.
0: Ya. Oke, saya ke Pak Sukrif lagi nih, Pak. Ini tadi dari pihak korban mengatakan bahwa penanganan kebakaran ini mungkin karena suatu dan lain hal, mungkin karena tadi dikatakan juga oleh Pak Sukrif bahwa lambat telepon atau juga mungkin kendala lainnya. Nah, ini sebenarnya mungkin ada trik yang bisa dilakukan oleh warga sambil menunggu mobil pemadam kebakaran itu datang. Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat jika terjadi kebakaran, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi yang perlu ada trik-trik atau langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk masyarakat apabila terjadi kebakaran. Yang pertama itu, pertama kita jangan panik.
0: Jangan panik. Nah, biasanya kalau sudah terjadi kebakaran kita pasti otomatis panik begitu.
3: Iya, Pak, walaupun ya? Ada panik, tetap kita jangan terlalu panik.
0: Jangan terlalu panik. Ya. Oke.
3: Okay. Kalau ada alat pemadam api ringan atau apar itu, kita gunakan itu. Untuk supaya api tidak cepat membesar. Karena api ini makin lama bukan makin mengecil, tapi makin membesar. Apalagi saya katakan tadi, apabila perumahan dia semi permanen, ya. Ini agak sulit yang kita selama ini yang kita atasi.
0: Ya, seperti rumah-rumah yang masih berbahan dasar kayu, ya, ya, yang penyebaran apinya bisa lebih cukup cepat begitu, Pak, ya. Oke, saya ke Ibu Sarina lagi nih, Bu. Tadi dikatakan bahwa ini sudah ada bantuan juga yang diberikan dari pihak terkait. Apakah benar seperti demikian, Ibu?
1: Iya, ada bantuan, tapi seperti alat dapur. Pakaian, tikar, itu saja.
0: Iya, terkait dengan surat-surat berharga, ini tentunya ya, menjadi hal yang seperti kita inginkan. Wah, ini sayang sekali bisa terbakar. Apakah ada koordinasi dengan pihak pertanahan ataupun juga dari pihak Kelurahan Nalu sendiri untuk bisa membuat sertifikat seperti nanti kedepannya bisa digunakan seperti itu, Bu?
1: Saya langsung urus sendiri semua. Oh, ya. Sudah jadi semua saya. Oh, pas ya. Hari itu juga saya semua urus, ya. Sertifikat sudah ada ulang.
0: Jadi terkait dengan peristiwa yang sudah terjadi ini tentunya menjadi bahan pelajaran yang sangat berharga, Bu, ya.
1: Iya.
0: Karena kita jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh. Ini sebenarnya kalau bisa dibilang ini akan menjadi hal yang memang rasanya berat, tapi ini akan menjadi pelajaran begitu, Bu, ya. Ini
1: iya, betul.
0: Jangan sampai terulang lagi, dan yang pasti kita semua akan selalu berhati-hati menghindari peristiwa kebakaran ini. Saya ke Pak Sukrif lagi, ini di pihak pemadam sendiri, Pak, apakah ada kendala yang dialami, Pak, oleh para petugas-petugas, apakah mungkin personilnya terbatas atau mungkin mobil pemadam yang tidak memenuhi standar dan juga lain sebagainya sehingga pelayanan masih belum maksimal begitu, Pak?
3: Kalau bilang kendala-kendala untuk pemadam kebakaran untuk sementara ini kami belum ada kendala karena mobil kami masih oke, untuk siap untuk membantu masyarakat, personil juga siap 1/24 jam. Itu kami kalau jaga itu, Pak, 10 orang.
0: Iya.
3: Jadi satu malam itu kita 10. Jadi untuk kendalanya ini sepertinya kendalanya kecil. Cuma itu kendalanya itu biasa kalau masalah pelaporan apabila terjadi kebakaran.
0: Ya. Pelaporan, ketika terjadi kebakaran, itu yang mungkin agak lambat dilaporkan segera, Pak, ya. Jadi itulah yang akhirnya menyebabkan pihak pemadam kebakaran tidak datang tepat pada waktunya.
3: Ya, benar.
0: Ya, baik. Apakah perlu ini masyarakat kita ataupun juga pendengar kita membeli alat-alat yang bisa memadamkan api sambil tentunya menunggu dari pihak damkar sendiri itu datang ke TKP begitu, Pak?
3: Sebenarnya memang perlu sebenarnya, apalagi seperti toko-toko itu harus ada perlu menggunakan apar. Cuma memang ini harganya agak lumayan lah, pengisiannya juga agak mahal, itu hampir 1-2 tahun sudah bisa pengisian kembali karena dia kadaluarsa. Jadi memang ini harus masyarakat harus, ya tidak usah lah, kalau dia masih api kecil ya mungkin pakai pasir, kita menggunakan karung apabila terjadi kebakaran. Jadi pada dasarnya apabila terjadi kebakaran, kita hanya perhatikan, kalau arus listrik jangan terlalu banyak coknya, setiap 5 tahun diperiksa bahan-bahan listrikan dalam rumah apakah masih layak atau tidak, itu ketentuan dari PLN Bu. Jadi masyarakat saya menghimbau kalau sudah 5 tahun tolonglah suruh cek kembali kepada, melapor kembali kepada PPLN agar suruh cek apakah masih layak kabel-kabel yang dalam rumah itu atau tidak, karena itu yang sering menyebabkan kebakaran.
0: Iya. Dari pihak Damkar sendiri Pak, apakah pernah melakukan koordinasi dari dengan pihak PLN sendiri untuk mengantisipasi musibah kebakaran ini Pak?
3: Jadi pada dasarnya kami untuk kita hanya mengadakan sosialisasi langsung komunikasi dengan mereka.
0: Iya.
3: Jadi untuk komunikasi untuk ini kan kita pernah diundang juga di RRI sama-sama dengan kepala PLN.
0: Iya.
3: Hanya beliau menghimbau itu, kalau listrik sudah 5 tahun tolonglah dicek kembali yang ada dalam rumah. Kemudian kalau ada sambungan-sambungan kabel jangan diperbanyak.
0: Iya.
3: Itu juga bisa mengakibatkan juga terjadinya kebakaran.
0: Iya. Saya ke Pak Ahyar Tauhid lagi. Ini tadi disampaikan sebenarnya kendala-kendala yang ada di Kelurahan Nalu ini seperti yang rumahnya masih semi permanen, sehingga tentunya ini bisa juga memungkinkan api semakin bertambah besar begitu Pak ya, lebih memudahkan seperti demikian. Nah, ketika mengetahui terjadi kebakaran di warganya, apakah dari pihak Kelurahan Nalu itu langsung ke TKP atau mungkin belum mengetahui sama sekali begitu Pak?
2: Nah, jadi sekarang kan Bu, apa zamannya sudah zaman apa namanya ini, komunikasi ini lewat media HP, medsos. Langsung itu. Jadi kebiasaan warga pada umumnya ketika apapun yang terjadi langsung, apalagi kebakaran itu langsung siaran langsung. Jadi cepat ketahuan. Coba kan untuk mengatasi kebakaran ini Bu, memang kita juga tidak sembarang untuk melakukan itu karena ada SOP-nya. Jadi itu jangan sampai kita memadamkan api justru kita jadi korban. Nah, tapi kalau orang-orang pemadam kan itu sudah profesional. Jadi misalnya tuh ada aliran listrik ataupun mungkin apa bentuk bangunannya, jadi kita juga lebih bagus kita telepon ke pemadam, mereka yang melakukan itu. Takutnya kalau masyarakat tidak profesional, mereka bisa jadi korban sendiri untuk memadamkan itu.
0: Iya. Jadi perlu diantisipasi begitu Pak ya. Oke, baik. Ini tentunya kita ketahui bersama bahwa ketika terjadi musibah seperti kebakaran, masyarakat juga harus bergotong royong. Bagaimana melihat warganya begitu Pak? Apakah ada semangat gotong royong atau mungkin hanya lebih banyak menonton begitu?
2: Ya, jadi memang apa, kalau kita di Nalu ini kalau ada kebakaran itu Bu, tetap itu yang bertetangga langsung sama-sama membantu sambil menunggu datangnya pemadam kebakaran, itu otomatis itu Bu. Cuma memang apa namanya, kalau untuk anak-anak muda saya perhatikan perubahan perilaku ini dari sebelum berkembangnya medsos ini, kalau dulu kan langsung terjadi langsung kita cari tempat air untuk siram, sekarang lebih banyak yang
0: siaran langsung
2: dulu. Ini ada perubahan itu sebenarnya di beberapa tahun terakhir ini. Jadi dengan adanya medsos ini, contoh saja Bu, kayak kecelakaan, orang lebih dulu siaran langsung ketimbang bantu. Jadi ini medsos ini juga merubah perilaku sosial masyarakat yang dulunya prihatin, sekarang sepertinya semangat gotong royong itu sudah mulai hilang Bu.
0: Saya ke Ibu Sarina, benarkah seperti demikian? Ketika mungkin sudah terjadi musibah kebakaran, warga sekitar atau mungkin tetangga itu bukan sekedar cepat datang membantu, tapi justru melakukan mungkin siaran langsung, lebih membuat video dan juga lain sebagainya Ibu Sarina, benarkah?
1: Betul sekali, lebih banyak menonton, cuma siaran langsung.
0: Seperti itu. Ya, bukannya turut membantu, tapi justru lebih banyak melakukan siaran langsung begitu ya Bu. Ya, di rumah itu ada berapa orang Bu?
1: Waktu kejadian cuma 3 orang,
0: saya
1: dan anakku dan temannya.
0: Iya.
1: Cuma itu.
0: Tiga orang, ibu, anak, dan juga satu orang temannya.
1: Iya.
0: Jadi sedikit pun tidak terbersit di pikiran bahwa saya harus menyelamatkan misalnya surat-surat berharga atau mungkin yang lainnya, tapi justru hanya berupaya bagaimana menyelamatkan diri sendiri begitu.
1: Tidak ada sudah pikiran yang di dalam rumah
0: karena sudah panik yang begitu luar biasa. Oke, saya ke Pak Sukrif ini. Untuk menghilangkan rasa panik ketika sudah terjadi musibah bencana kebakaran seperti ini, Pak, itu apa yang perlu kita lakukan sebagai korban begitu, Pak, supaya paniknya tidak berlebihan dan kita bisa berpikir jernih dan bisa mengambil langkah apa yang harus kita lakukan?
3: Jadi perlu kita ketahui bahwa yang perlu langkah-langkah yang kita lakukan itu yang untuk apabila yang punya rumah terjadi kebakaran, kalau ada yang bisa diselamatkan, kita selamatkan dulu. Itu yang penting. Kemudian kalau apinya belum terlalu besar, marilah padamkan sama-sama dengan mungkin tetangga-tetangga kita yang ada, sehingga penyebaran api tidak semakin membesar. Karena memang apa yang dikatakan dari Kasih Terantip Kelurahan Nalu, memang ini media sosial ini makin canggih, itu makin bukan membantu, tapi cuma
0: siaran langsung.
3: Siaran begitu, langsungnya itu yang lebih banyak.
0: Oke, baik, saya ke Pak Ahyar. Ini bagaimana cara membuat masyarakat supaya lebih memudahkan lagi untuk bisa saling membantu, membangun kembali semangat rasa gotong royong, khususnya di Kelurahan Nalu ini, Pak, apalagi ketika terjadi musibah bencana kebakaran. Jadi bukan hanya sekedar menonton, tapi ikut berpartisipasi begitu, Pak Ahyar.
2: Nah, jadi perlu diketahui bahwa Nalu ini adalah wilayah perkotaan. Jadi saya lihat kita bukan hanya masalah kebakaran ini, kerja bakti ataupun masalah gotong royong ini, memang kalau di wilayah perkotaan itu beda dengan di desa, Bu.
0: Yeah.
2: Nah, sehingga kita mungkin satu saat juga RRI bisa bahas ini, dampak daripada apa mungkin teknologi ataupun di wilayah perkotaan ini sudah semakin menurun itu semangat gotong royong, beda dengan di desa, Bu. Nah, sehingga memang apa semangat gotong royong ini sesuai dengan jargonnya pemerintah daerah kita, gotong royong itu memang harus selalu digaungkan. Nah, sehingga apa saja kalau kita lakukan secara gotong royong itu bisa bagus hasilnya, termasuk masalah pemadaman kebakaran ini. Nah, cuma memang kalau kebakaran ini, Bu, memang seperti saya sampaikan tadi, ini juga orang yang membantu ini juga banyak juga takut.
0: Iya.
2: Ya, takut yang sampai dia membantu terus dia jadi korban.
0: Jadi
2: itu
0: korban.
2: Juga salah satu penyebab kenapa orang kurang bergotong royong untuk memadamkan ini api. Apalagi kan biasa ada listrik di situ, iya, atau mungkin bangunannya runtuh atau apa, ini semua. Jadi hanya memang orang-orang yang mungkin pemberani itu yang memang terjun langsung, tapi orang banyak berpikir itu juga keselamatan dirinya. Sehingga memang salah satu cara adalah kita harus cepat menghubungi pemadam karena mereka itu adalah pekerja profesional.
0: Okay. Ya. Baik, pendengar dan juga penonton RRI Net, semakin menarik apa yang kita bahas dalam program Dialog Kentongan Mewaspadai Ancaman Kebakaran. Kita akan kembali sesaat lagi.
4: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video,

0: Baik pendengar dan juga penonton RRI Net, kita masih bersama dalam program Dialog Kentongan langsung dari kantor Kelurahan Nalu dengan topik mewaspadai ancaman kebakaran. Saya ke Ibu Sarina selaku korban kebakaran. Ya, Bu, mendengar penjelasan tadi bahwa penyebab terjadinya kebakaran karena disalin bensinnya dari motor ke jerigen seperti itu. Mungkin ini bisa berbagi pengalaman ini apa yang perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal tersebut agar tidak lagi terjadi untuk masyarakat kita yang lain, Bu.
1: Ya, kalau sekarang saya kan bakio sulang, tetap juga basalin begitu.
0: Iya. Biar tidak terjadi lagi, Bu. Itu apa yang perlu dilakukan sehingga ya, tidak terjadi itu kan hal yang sama begitu.
1: Cuma papanya bilang kalau untuk dia kata tidak mungkin terjadi kebakaran karena dia bilang gitu anak-anak memang kurang ajar deh.
0: Oh iya. Jadi memang karena apakah si anak ibu ini tidak melihat bahwa ada yang membakar sampah begitu di dekat rumah dengan dan masih berani untuk salin bensin begitu.
1: Ini bensin kan ceritanya tumpah di bawah. Itu temannya satu di dekat sana itu enggak jauh juga dari situ, enggak tahu apa yang dia bakar ya, itu sampai apinya lompat ke situ.
0: Iya. Oke, jadi akibat itu kelalaian iya, sendiri begitu, Bu, ya. Iya. Bu, sebenarnya apa yang diharapkan kepada pihak pemerintah ataupun juga dinas terkait, bantuan yang diharapkan terlebih ketika terjadinya musibah ini, Bu? Bantuan seperti apa yang diinginkan oleh Ibu? Ya, saya... Karena tentunya kalau melihat kondisi yang ada, ini rumah habis terbakar. Bukan hal yang mudah untuk bisa membangun kembali sebuah rumah begitu, Bu, ya. Apa yang Ibu harapkan kepada pihak pemerintah ataupun juga dari pihak Kelurahan Nalu sendiri, Bu?
1: Saya enggak terlalu berharap juga, tapi kalau ya, memang dorang mau kasih bantuan, ya saya terima.
0: Iya. Iya. Itu tidak saja berharap, tapi yang pasti jika ada bantuan, Ibu tetap bisa menerima karena memang bantuan tersebut sangat dibutuhkan seperti sangat itu, Bu, dibutuh, ya. Iya. Apa harapan Ibu kepada pemerintah Kelurahan Nalu dan juga masyarakat yang ada di sekitar tetangga-tetangga untuk lebih menjaga rasa kebersamaan, gotong royong, jangan sampai terjadi peristiwa kebakaran. Ini lebih banyak yang nonton, tapi yang mau membantu tidak ada seperti itu, Bu. Apa yang ingin disampaikan?
1: Ya, saya sampaikan semoga kalau ada lagi kebakaran jangan cuma menonton, jangan cuma siaran langsung, saling membantu. Itu yang saya harapkan.
0: Iya, jadi lebih banyak bergerak begitu, Bu, ya, bukan hanya sekedar foto-foto atau mungkin share di medsos, tapi bagaimana bisa bergerak aktif bersama-sama untuk memadamkan api, ya.
1: Iya.
0: Iya, saya ke Pak Kabid Damkar ini untuk menangani musibah kebakaran. Damkar pastinya tidak bisa melakukan sendiri, butuh kolaborasi dengan semua pihak begitu, Pak, ya. Kolaborasi seperti apa yang diharapkan ini, Pak?
2: Jadi kolaborasi yang perlu kan di lapangan itu tentunya baik dari pemadam, aparat, masyarakat, harus kita sama-sama kerjasama. Kalau bisa kita masih sanggup menangani pemadaman api, kita sama-sama kita kerjakan.
0: Ya.
2: Karena kalau cuma pemadam sendiri tentunya agak kewalahan lah, apalagi kalau kita mengevakuasi barang-barang yang ada.
0: Iya. Iya, jika melihat, Pak, apa yang sudah terjadi, jadi pengalaman tentunya. Ini untuk menghindari ketika kita juga masyarakat ingin membantu, namun ada perasaan was-was, takut, ini jangan sampai apinya terkena kita. Apa yang perlu kita hindari atau mungkin apa yang perlu kita waspadai sehingga tidak terjadi hal-hal yang bisa menimpa diri kita begitu, Pak, ketika kita ingin membantu?
2: Ya, kalau masyarakat apabila terjadi kebakaran, pemadam kebakaran sudah di lapangan, tentunya masyarakat di sini kalau sudah pemadam kebakaran sudah menangani itu, ya tidak usah masuk ke dalam.
0: Oh, iya.
2: Tetapi kita hanya bagaimana barang yang sudah dipadamkan itu bisa diselamatkan, kita masyarakat bisa selamatkan. Jangan lagi kita sama-sama sementara kita mengadakan penyemprotan, dia juga di situ. Jadi kita harus, kalau sudah ada pemadam kebakaran, tentunya masyarakat itu harus di belakang, lantas kalau sudah mana yang sudah bisa umpamanya sudah selesai, baru kita sama-sama selamatkan barang yang ada. Karena semboyan kami itu sebelum pulang, pantang pulang sebelum padam.
0: Iya, jadi pantang pulang sebelum padam. Inilah moto dari pemadam kebakaran. Saya ke Pak Ahyar ini, apa hal-hal yang ingin disampaikan khususnya warga Kelurahan Nalu sendiri, Pak, ketika terjadi musibah bencana kebakaran seperti ini untuk lebih waspada tentunya. Silakan Pak Ahyar.
3: Jadi yang pertama yang harus kita pikirkan adalah bahwa mencegah itu

0: lebih baik daripada mengobati ya. Namun dalam konteks kebakaran kita harus mencegah kebakaran sebelum terjadi, karena memang kebakaran ini bisa menimbulkan korban, korban harta benda, bisa saja korban nyawa, sehingga kita harus bisa cerdas melihat apa saja yang bisa menyebabkan kebakaran. Nah, itu yang harus ibu-ibu, bapak-bapak, warga kami yang ada di Nalu itu harus diperhatikan. Jadi menggunakan api itu dengan baik sehingga tidak mengorbankan kita. Jadi kemudian yang kedua, apabila terjadi kebakaran, itu masyarakat itu juga harus cepat merespon, kemudian bisa membantu sekemampuannya dengan tentu tidak membahayakan dirinya. Kemudian kalau terjadi kebakaran, itu akses untuk pemadam itu juga harus diberi. Kadang ini sudah kumpul di jalan, sehingga ini api itu cepat. Jadi dalam hitungan menit dia, kalau terhambat ini pemadam, itu tambah luas. Jadi kita tidak membantu, justru menghalangi pemadaman itu. Jadi warga kita harus bagaimana caranya, pertama cegah sebelum terjadi kebakaran, kemudian kedua marilah kita bantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Kemudian tadi saya singgung bahwa selama ini beberapa kali terjadi kebakaran, itu kalau dari pemerintah itu seperti bencana alam maupun sosial, sebenarnya hanya membantu yang darurat saja. Jadi kalau untuk pembangunan rumah kembali selama ini belum pernah terjadi. Ya. Namun itu bisa ada program namanya bedah rumah. Nah, nanti misalnya diusulkan.
1: Bisa difasilitasi ya, antara bisa. Masyarakat yang tertimpa musibah begitu ya, Pak.
0: Ketika
1: dengan
0: mereka tidak mampu membangun rumah, ada juga kadangkala di kelompok komunitas seperti BTN misalnya, mereka itu punya persatuan bagus. Biasanya mereka kumpul-kumpul ini, kumpul sumbangan untuk disumbangkan ke korban kebakaran. Ya.
1: Oke, baik. Pendengar dan juga penonton dimanapun Anda berada, tentunya kehati-hatian kita, kerja sama semua pihak untuk mencegah terjadinya musibah bencana kebakaran. Dan yang pasti ketika kita berhati-hati, kita pun semua akan selamat. Demikianlah kebersamaan kita dalam program Dialog Kentongan untuk sore hari ini dari kantor Kelurahan Nalu. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita di sore hari ini yang sudah berkenan hadir. Semoga apa yang sudah disampaikan tentunya bisa bermanfaat untuk kita. Kita akhiri kebersamaan kita, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menorehkan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Oke, okay, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti bersama Gema Saripati Maju bersama Korwil 4 Makassar akan kami hadirkan untuk Anda.
1: Pana, Bone, dan Bau-Bau.

0: Selamat sore, pendengar. Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sokorwil 4 Gema Saripati Maju edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Dinda Kurnia Islami dari RRI Palu. Kita ikuti informasi pertama pendengar dari RRI Palu. Dalam mewujudkan rumah tahanan negara bebas dari narkoba, petugas rutan Palu berhasil menggagalkan masuknya narkoba yang diselundupkan oleh pengunjung. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Penerapan prosedur ketat sesuai ketentuan hukum pada rumah tahanan negara rutan kelas 2A Palu membuahkan hasil gemilang, di mana petugas rutan kelas 2A Palu Senin 11 Mei 2026 lalu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang yang diduga narkotika golongan jenis sabu di ruang pelayanan terpadu satu pintu PTSP. Kepala Rutan Palu Wahid Kurniawan Budi Santoso mengatakan peristiwa itu bermula sekitar pukul 10.56 WITA, di mana seorang peserta magang Ahmad Saifullah melakukan pemeriksaan teliti terhadap barang bawaan seorang pengunjung yang datang membawa kiriman makanan untuk warga binaan. Dalam pemeriksaan tersebut, Ahmad menemukan satu paket plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga kuat merupakan sabu. Ditambahkan, usai menemukan adanya barang terlarang, petugas pengamanan langsung mengamankan pembesuk tersebut untuk dilakukan penggeledahan badan secara menyeluruh, di mana dari hasil penggeledahan, petugas menemukan kembali satu paket sabu lainnya yang diselipkan pelaku di area lubang anus. Atas kejadian tersebut, keduanya diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
2: Jadi kami sampaikan, setelah tadi kami dapat yang barang yang kami duga sabu, kami berkoordinasi dengan Polres Palu dan BNNP. Terduga pelaku tersebut telah ada pemeriksaan awal di rutan, selanjutnya diamankan oleh Polresta Palu. Dan untuk warga binaannya, sementara kami amankan untuk kami selidiki juga. Dan pasca kejadian, tentunya ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa narkoba akan berusaha dimasukkan. Jadi kami akan lebih teliti dalam pelaksanaan penggeledahan barang oleh pengunjung.
1: Kepala Rutan Palu, Wahid Kurniawan menegaskan keberhasilan penggagalan ini menjadi bukti nyata komitmen Rutan Kelas 2 Palu dalam mewujudkan lingkungan bersih dari narkoba. Karutan juga mengapresiasi kejelian peserta magang yang tetap sigap menjalankan prosedur pemeriksaan meski di tengah rutinitas pelayanan, serta ini menjadi bukti komitmen Rutan Palu yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan sejumlah barang terlarang lainnya.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati. Halo, rekan Seliwati, silakan untuk informasi dari RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih dari RRI Toli-Toli. Informasi yang kami hadirkan ini terkait dengan ribuan keluarga calon jemaah haji asal Toli-Toli turut memadati kawasan Masjid Agung Al-Mubarak sejak pagi tadi dalam kegiatan pelepasan jemaah haji yang akan berangkat menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Ya, rekan kami Datra Hasan akan melaporkan.
4: Suasana haru dan penuh doa mewarnai rangkaian kegiatan pemberangkatan. Ribuan keluarga calon jemaah haji asal Toli-Toli turut memadati kawasan Masjid Agung Al-Mubarak sejak pagi tadi dalam kegiatan pelepasan jemaah haji yang akan berangkat menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Keluarga jemaah tampak antusias mengantar sanak saudara mereka sekaligus memberikan dukungan moral agar seluruh calon jemaah haji diberikan kesehatan dan kekuatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Salah seorang keluarga jemaah haji, Hairudin, mengatakan dirinya bersama keluarga lainnya sengaja datang sejak pagi untuk mengikuti prosesi pelepasan. Menurutnya, momen keberangkatan haji menjadi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan menunaikan rukun Islam kelima tersebut.
5: Harapan kami dari keluarga yang berangkat ke jemaah haji, mudah-mudahan mulai diberangkatkan, berikan keselamatan dan sampai ke tujuan dan bisa melaksanakan semua perintah dan ketentuan-ketentuan jemaah yang ada nantinya di tempat tujuannya. Dan mudah-mudahan juga bisa kembali dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur untuk berkumpul kembali dengan keluarganya tempat masing-masing.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli Muhammad Dong mengatakan dari 228 calon jemaah haji asal Toli-Toli diharapkan dapat menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh sehingga tetap maksimal dalam menjalankan ibadah haji.
6: Jadi kemarin kita pantau ternyata Dinas Kesehatan itu menyiapkan obat vitamin. Ya, alhamdulillah kemudian menjaga kebugaran tubuh. Minimal setiap pagi kita anjurkan untuk jamaah itu, calon jamaah, berolahraga. Itu pun jangan juga dipaksa, artinya berolahraga kalau sudah merasa kecapian dan istirahat yang dipaksa.
4: Untuk itu diharapkan mental dan fisik jamaah haji asal Tolitoli dapat dipertahankan, sehingga pemberangkatan maupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 berjalan aman dan lancar.
3: Baik, informasi dari Datra Hasan terkait dengan keberangkatan jamaah haji dari Tolitoli kami hadirkan untuk Anda. Dan kembali ke rekan kami yang ada di Palu.
0: Baik, terima kasih rekan dari Tolitoli. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju ke RRI Ampana tentunya. Program inklusi dorong perlindungan perempuan dan anak di Tauna. Laporan selengkapnya bersama Rahmawati Tane.
7: Tim Program Inklusi dan Lakpesdam PBNU bersama PC Fatayat NU Kabupaten Tujuh Una-Una sebagai mitra pelaksana melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tujuh Una-Una. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi antara pelaksana program inklusi dengan pemerintah daerah sebagai mitra strategis pelaksanaan program di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam pertemuan tersebut, tim program inklusi memaparkan secara komprehensif mengenai latar belakang program, capaian pelaksanaan kegiatan tahun 2024-2025 hingga rencana kerja tahun 2026 di Kabupaten Tojo Una-Una. Koordinator Fatayat NU Tojo Una-Una Salwa Zalsabila menyampaikan program inklusi hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan pencegahan perkawinan anak.
8: Tujuan Fatayat NU Kabupaten Tujuh Una-Una dan Lakpesdam PBNU melakukan kunjungan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak lain untuk menjalin silaturahim sekaligus ingin mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial yang telah membantu kami Fatayat NU dalam menyukseskan kegiatan kunjungan Bappenas RI terkait pencegahan perkawinan anak di tahun 2025 kemarin. Jauh ini yang bisa dikolaborasikan antara Fatayat NU, Lakpesdam PBNU, dan Dinas Sosial itu terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Dalam hal ini terkait perkawinan anak. Isu khusus pun masih sama dengan 2 tahun terakhir, masih terkait dengan pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
7: Program inklusi hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan pencegahan perkawinan anak. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita mengikuti wawancara bersama dengan RRI Makassar, bersama dengan Ida Malik.
9: Baik, terima kasih Adinda di RRI Palu. Pendengar pengamat lingkungan Mustam Arif menilai proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSL yang akan dikembalikan ke Kecamatan Tambalan Ria Makassar akan berdampak negatif terhadap warga. Selengkapnya dalam wawancara berita dipandu Rahmadani.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustam Arif.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Apa kabar, sehat Pak?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Baik. Ya, ini pembangunan proyek PSL pengolahan sampah berenergi listrik ini kan sempat menuai polemik yang sebelumnya memang direncanakan di Kecamatan Tomara ya, akhirnya berpindah ke TPA Antang, kembali lagi ke tempat semula di Kecamatan Pemantai dan kembali warga melakukan penolakan. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini, Pak Ustaz?
11: Saya terkesan ini proyek ya kayaknya ya ini apa tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dengan investor dan pemerintah daerah. Nah, ini kan pertama kan di Bira Tambalan Ria ya lokasi itu kan kemudian diprotes warga, warga melakukan penolakan. Karena memang layak ditolak karena pertimbangan dampak lingkungan, karena itu daerah memang sudah masuk ke dalam pemukiman. Bukan sekian meter, tapi di bagian-bagian tertentu itu, kalau saya tidak salah, itu sudah berbatasan dengan pagar rumah di masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini secara ekologis memang tidak layak, meskipun ada alasan-alasan teknis yang bisa safety untuk operasional ini pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, kemudian itu kan kemudian dipindahkan lagi, diambil keputusan kembali ke satu lokasi dengan PLTA Padiantang. Tapi rupanya masih ada masalah. Ada masalah juga. Dan kemudian ini kan proyek strategis nasional. Salah satu ini apa kecenderungan dari proyek strategis nasional PSN itu cenderung tidak melihat kondisi yang ada di daerah. Sehingga kemudian kita terkesan bahwa pemerintah pusat itu memaksakan kehendak melalui proyek PSN ini, proyek strategis nasional ini lewat proyek yang diurus dikembangkan. Kalau saya tidak salah pernyataan Menteri Keuangan kemarin itu mengatakan bahwa Presiden sudah mewanti-wanti untuk cepat ini beroperasi. Kita sayangkan karena pemerintah bisa memaksakan ini, kemudian tidak melihat kondisi yang ada di daerah, baik masyarakat maupun bagaimana pemerintah daerah menghadapi kondisi tersebut. Oleh karena itu, juga kemudian kalau kita melihat ya, proyek strategis nasional ini kemudian pertanyaannya. Karena ini kan membangun apa pembangkit listrik, tenaga sampah atau pembangkit listrik itu kan ini kan proyek jangka panjang, operasinya kan jangka panjang. Nah ini ketika ini tidak dipertimbangkan dengan matang, dengan visibility study yang mantap, dengan amdal yang ya, apa yang terburu-buru, ini juga kan akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi saya pikir antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus duduk bersama untuk melihat. Kalau memang tidak layak atau memang Pekasar belum membutuhkan untuk pembangkit listrik tenaga sampah, itu perlu dilakukan, perlu dipertimbangkan.
10: Ada misalnya alternatif ya pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dibanding dengan PSR ya, ini Pak.
11: Betul, jadi kalau saya misalnya saya pemerintah kota, saya akan menolak dengan mempertimbangkan. Soalnya kita bikin itu saja visibility study ya, studi kelayakan. Apakah memang masyarakat kita bertanya kembali apakah ya, masyarakat di kota Makassar ini krisis listrik, terus selatan ini krisis listrik, sehingga kemudian kita harus membutuhkan, harus memaksakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah. Oleh karena itu, menurut saya, menurut pemerintah daerah, dan juga kita minta pengertian pemerintah pusat untuk kembali melihat potensi, kemudian melihat kelayakan, apakah PLTA Makassar itu memang punya kelayakan ekonomi yang betul-betul layak, atau kemudian jangan sampai kelayakan ekonominya tidak layak, dan kemudian ketidaklayakan dampak ekologinya.
10: Nah, bagus, jika proyek ini tetap dilanjutkan, bagaimana pengawasan yang wajib dilakukan untuk bisa meminimalkan dampak negatifnya, Pak?
11: Ya, saya lihat ini proyek agak kisru karena ini ada kepentingan di sisi lain, itu di satu sisi kepentingan pusat untuk memaksakan proyek TSM itu proyek strategis nasional itu harus jalan. Sementara juga di sisi lain bahwa lokasi atau lahan yang diperuntukkan itu kan bermasalah. Permasalahan di lahan di itu kan secara ekologi memang itu permasalahan serius. Kemudian juga ada di sisi lain, ini tarik menarik kepentingan antar investor. Pemerintah terkesan, pemerintah pusat itu mau memaksakan otot-otakan masuk dengan investornya, kemudian memaksakan ke daerah-daerah juga saya tidak tahu apakah. Karena kan kalau saya tidak salah, ketika pindah dari Tamal Andrea ke Ancang, itu kan bukan lagi investor yang di ini, Tamal Andrea kalau saya tidak salah ya, saya tidak memastikan itu, tapi kalau saya tidak salah itu ganti investor, sehingga kemudian investor yang ada di Tamal Andrea itu kemudian mewacanakan untuk menuntut pemerintah Kota Makassar karena apa mengingkari MOU antara pemerintah Kota Makassar dengan investor yang pertama. Jadi memang rumit di satu sisi pemerintah pusat dalam hal ini adalah presiden mau cepat, di sisi lain masyarakat terancam, proses selain investor juga berebutan untuk membangun itu. Jadi ini rumitnya kalau memang tidak ini, saya pikir ke depan juga tidak akan menjadi proyek yang tidak akan berjalan sesuai dengan ini apa yang diinginkan.
10: Baik, terima kasih Pak Fuang atas waktunya bersama dengan RRI. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Pendengar, demikian segmen wawancara dipandu Rahmadani. Kami yang bertugas di RRI Makassar, saya Saiful Malik bersama Rahman mengucapkan terima kasih kembali ke Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar dan pemirsa, kita menuju ke informasi selanjutnya dan kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama rekan Fitri.
13: Iya. Terima kasih rekan Nadinda dari RRI Palu. Dan pendengar, untuk dari Mamuju hari ini, penggunaan Quick Response Kode Indonesian Standard atau QRIS terbanyak di Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar. Berikut laporan rekan kami Asmi Saleh.
14: Kalau untuk penggunanya terbanyak ada dua, yaitu di Mamuju dan di Polewali Mandar.
15: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat atau BI Sulbar terus mendorong perluasan penggunaan Quick Response Kode Indonesian Standard atau QRIS di seluruh wilayah Sulawesi Barat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Eka Putra Budi Nugroho saat diwawancara Senin 11 Mei 2026 mengungkapkan bahwa hingga saat ini pengguna QRIS terbanyak di Sulawesi Barat berasal dari Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar. Menurutnya, strategi utama yang dilakukan BI Sulawesi Barat untuk meningkatkan adopsi transaksi digital adalah melalui program elektronifikasi pendapatan dan belanja daerah. Program tersebut dijalankan dengan menggandeng pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Barat sebagai mitra utama dalam memperluas literasi transaksi non-tunai di masyarakat. Ia menjelaskan, keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting karena dapat mendorong masyarakat terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital dalam aktivitas sehari-hari. Selain sosialisasi dan edukasi rutin yang dilakukan di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, BI juga terus mengampanyekan pemanfaatan QRIS agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat luas. Eka menambahkan, salah satu langkah konkret yang didorong adalah penerapan pembayaran retribusi daerah menggunakan QRIS, termasuk membuka kanal pembayaran digital pada berbagai layanan pemerintah daerah. Menurutnya, kebiasaan masyarakat menggunakan QRIS akan terbentuk jika transaksi dengan pemerintah daerah dilakukan secara digital.
14: Kalau untuk penggunanya terbanyak ada dua, yaitu di Mamuju dan di Polewali Mandar. Kita strateginya satu, melalui program elektronifikasi pendapatan dan belanja daerah. Ini salah satu bagaimana kita mensosialisasikan dulu dengan menggandeng pemerintah daerah. Karena apa? Karena satu, untuk masyarakat bisa membiasakan dengan QRIS ini, selain sosialisasi edukasi yang rutin kita lakukan, kita campaign dan setiap kabupaten yang ada di Sulawesi Barat juga kita akan menggandeng pemerintah untuk meningkatkan awareness pemanfaatan ini. Khususnya misalkan kita bicara penggunaan restribusi menggunakan QRIS, kemudian juga beberapa layanan-layanan pemerintah daerah yang kita harapkan dibuka channelnya dengan pemanfaatan digitalisasi termasuk QRIS ini. Sehingga ketika masyarakat akan berinteraksi dengan pemerintah daerah ketika otomatis harus menggunakan QRIS, maka dia akan terbiasa menggunakan QRIS.
15: Bank Indonesia berharap sinergi dengan pemerintah daerah dapat mempercepat transformasi digital di Sulawesi Barat sekaligus meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan transaksi keuangan masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
13: Dengar demikian laporan dari rekan kami Asmi Saleh, kami kembali ke RRI Palu. Rekan Adinda, terima kasih.
0: Terima kasih untuk rekan kami di RRI Mamuju tentunya. Dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bau-Bau, pendengar dan pemirsa, bersama dengan rekan Sabaria.
16: Baik, rekan Adinda Kurnia di RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait Satres Narkoba Polres Bau-Bau temukan 51 saset sabu di rumah kos. Selengkapnya rekan kami Wadi Nur Liani melaporkan.
17: Seorang pemuda inisial KS 26 tahun warga Kota Bau-Bau tak berkutik saat aparat Satuan Satres Narkoba Polres Bau-Bau melakukan penggeledahan di rumah kosnya di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Murhum, Senin 11 Mei malam. Penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut. Saat melakukan penyisiran di dalam kamar kos, petugas menemukan puluhan paket narkotika jenis sabu yang telah dikemas siap edar. Dari hasil perhitungan, polisi mengamankan sebanyak 51 saset sabu dengan berat bruto mencapai lebih dari 15 gram. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau melalui Kanit Aibtu Hairudin mengungkapkan, berdasarkan hasil penyelidikan awal, seluruh barang haram tersebut rencananya akan diedarkan oleh tersangka.
18: Tapi kan itu masih sementara pengembangan, siap. Tidak tertutup kemungkinan bahwa dia ini memang terlibat jaringan, karena ini barang menurut, mengingat barang buktinya kan agak lumayan banyak, juga ya. Sunsetnya. Siap. Kalaupun ya. Netonya itu brutonya ya. Beratnya tidak terlalu besar, tapi kan sunsetnya banyak.
19: Baik-baik. Untuk jaringan sendiri, Pak, hasil penyelidikan sementara dia memang jaringan apa begitu?
18: Menurut pengakuannya adalah jaringan dari temannya yang dikenal melalui HP, tapi dia tidak tahu persis juga dia di mana orang temannya.
17: Dari pengakuan awal kepada polisi, KS mengaku baru pertama kali terlibat dalam peredaran sabu. Meski demikian, pihak kepolisian masih terus mendalami kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat. Selain itu, polisi juga akan melakukan tes urin terhadap tersangka untuk memastikan apakah yang bersangkutan turut menggunakan narkotika atau hanya berperan sebagai pengedar. Herudin menjelaskan, tersangka dijanjikan upah Rp50.000 untuk setiap saset sabu yang berhasil dijual. Faktor ekonomi juga menjadi alasan KS nekat terjun ke bisnis haram tersebut karena diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap. Aibtu Herudin juga mengungkapkan, barang haram itu diperoleh tersangka melalui komunikasi dengan seorang yang tidak dikenal dan dikendalikan lewat telepon genggam. Akibat perbuatannya, KS terancam hukuman pidana di atas 20 tahun penjara, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
16: Baik, demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Kembali bersama rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Sabaria, pendengar dan pemirsa. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfah. Silakan.
20: Baik, rekan Adinda, terima kasih. Dan untuk informasi dari RRI Bone hari ini, kami sampaikan luas tanam padi di Kabupaten Sinjai hingga awal Mei 2026 telah melampaui 2.000 hektar. Laporan Ayunia Nindiati.
21: Pemerintah Kabupaten Sinjai mulai menggenjot percepatan tanam memasuki musim tanam April hingga September 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dini menghadapi potensi El Nino yang diproyeksi mulai terasa pada Juli mendatang. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, Kamarudin, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh penyuluh turun langsung mendampingi petani mempercepat proses tanam di lapangan. Menurutnya, hingga awal Mei 2026, luas tanam di Kabupaten Sinjai telah melampaui 2.000 pertanaman. Percepatan ini juga ditopang perbaikan sejumlah jaringan irigasi melalui bantuan pemerintah pusat. Kamarudin menyebut, selain mengoptimalkan saluran irigasi, kelompok tani penerima bantuan pompa air juga diminta menyiapkan alat untuk dimobilisasi saat gejala kekeringan mulai muncul.
22: Harapan kita ke petani agar waktu yang sempit ini diharapkan percepatan tanam ini. Kita harapkan bukan percepatan tanam karena proyeksi Sinjai di musim kemarau itu ya sekitar Juli, dan kita harapkan kepada seluruh kelompok tani yang sudah menerima bantuan pompa air agar nanti disiapkan untuk bisa dimobilisasi kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan pada saatnya nanti.
21: Kamarudin berharap langkah percepatan tanam dapat menjaga stabilitas produksi padi daerah meski menghadapi tantangan musim kemarau. Petani juga diimbau menjaga infrastruktur irigasi agar distribusi air tetap maksimal selama musim tanam berlangsung.
20: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Kita selanjutnya kembali di bersama RRI Palu dengan rekan Adinda.
0: Terima kasih rekan Sri Ulfa dari RRI Bone, pendengar dan pemirsa. Selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu yang mendorong pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan lahan untuk mengantisipasi potensi kebakaran lahan dan pemukiman saat musim kemarau nanti. Dan kita akan juga mendengarkan langsung ini ya untuk Ros. Halo, rekan Miftah. Iya, silakan.
23: Ya, rekan Adinda. Ya, baik. Pendengar Pro 1 dari pendengar GSM dimanapun Anda berada, BPBD Kota Palu mulai melakukan langkah antisipatif dalam mengantisipasi berbagai potensi resiko dari El Nino. Berdasarkan prediksi dari BMKG, El Nino lemah mulai pelan-pelan dirasakan di Sulawesi Tengah mulai bulan ini dan mencapai puncak pada September mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presli Tampubolon, menuturkan, salah satu perhatian serius pemerintah kota adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ia menyebut dalam beberapa waktu terakhir, kebakaran terjadi di beberapa titik di Kota Palu, baik kebakaran lahan maupun pemukiman. cuaca yang semakin panas, jelas Presley, membuat lahan cenderung semakin kering. Olehnya, selain menyiapkan armada bersama pihak terkait, BPBD Kota Palu juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memahami pemanfaatan lahan dengan baik. Dan kita dengarkan bersama pendengar petikan dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presley Tampubolon.
1: Untuk mengantisipasi. Nah, oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami kondisi ini masih akan berlanjut, walaupun dia diselang-selingi nanti dengan hujan-hujan tipis. Gitu ya. Kemudian nanti kita perlu juga memahamkan untuk masyarakat untuk hati-hati dalam hal pemanfaatan lahan. Misalnya ada pembakaran sampah secara leluasa gitu, tanpa memperhitungkan tiupan angin

0: Baik pendengar, kita akan mengikuti paket selanjutnya dari paket News Feature RRI Kendari bersama rekan kita di RRI Kendari.
1: Iya.
0: Halo,
1: ya. Ya, dari RRI Kendari untuk informasi sore hari ini yaitu mengenai kerajinan rotan dan bambu oleh Ibu Ida Ariesta menjadi kerajinan khas Kota Kendari yang bahkan bisa menembus pasar internasional. Berikut laporan rekan Laras Ayuning Tias.
2: Dari Kota Kendari, sebuah karya tradisional mampu menembus pasar internasional. Berbekal ketekunan dan kecintaan terhadap seni anyaman, Ibu Ida Ariesta membuktikan bahwa produk lokal bisa bersaing di kancah global. Kini hasil anyaman bambu dan rotannya telah menjangkau pasar Singapura dan juga Malaysia. Lalu bagaimana perjalanan dan tantangan yang dihadapi hingga bisa ke titik saat ini? Baik Ibu, bagaimana awal mula Ibu tertarik menekuni kerajinan anyaman dan bambu serta rotan ini?
3: Melihat potensi di Sulawesi Tenggara, saya lihat ini banyak penghasil rotan ya. Jadi saat itu saya sempat mengikuti pelatihan di BLK Kendari. Dari awal mula itu, saya mulai berpikir bagaimana saya memajukan komoditi rotan itu untuk menjadi hasil yang bisa diminati masyarakat.
2: Baik. Lalu Ibu, sejauh ini Bu, tantangan terbesar yang dihadapi saat mengembangkan usaha ini, terutama ini Bu, bisa menembus ke pasar luar negeri?
3: Tantangannya memang besar ya, karena harus melalui berbagai macam jalur yang harus kita tempuh. Dan saya sempat saya mengikuti pameran di Jakarta itu yang diutus sama Bank BIKPW Sultra itu, di situ saya dapat buyer. Tapi karena kalau seperti biasanya sebelum dapat buyer itu kan kita biasanya lewat internet ngobrol, tapi saya lihat waktu itu saya jadi down juga karena pas kita memberikan harga tidak sesuai permintaan. Jadi waktu itu saya bilang nggak usah deh ekspor, ini rugi kayaknya karena harus ke Jakarta ketemu buyer, pulang urus ini dan itu. Tapi pas saya di Jakarta, saya ketemu seorang ibu, mungkin karena dia bolak-balik Singapura Malaysia, dia tanya, ibu sanggup enggak satu bulan itu bisa buat tasnya 100? Jadi saya bilang okay lah, tapi saya enggak mau urus ini dan itu, ibu saja, melalui ibu saja. Ya akhirnya berhasil, jadi continue pada waktu itu ada sekitar 3 bulan. Jadi kita ngirim terus produk ke Malaysia, Singapura.
2: Okay.
3: Cuma untuk saat ini memang karena mungkin si ibunya pindah ke olahan pangan. Jadi dia bilang, ibu stop dulu sementara kita atur lagi kemudian. Okay. Seperti itu.
2: Lalu Bu, sejauh ini dukungan-dukungan yang diberikan Bu?
3: Ya kita bersyukur disupport oleh pemerintah setempat, termasuk Bank Indonesia, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Jadi dari sana kami bersyukur supportnya cukup cukup bagus itu untuk pengembangan produk kami. Dari mereka semua ini alhamdulillah produknya kita bisa dikenal seperti itu.
2: Kisah Ibu Ida Ariesta menjadi bukti bahwa kerja keras dan konsistensi mampu membuka peluang hingga ke pasar internasional. Dari anyaman sederhana, lahir karya bernilai tinggi yang membawa nama Kendari hingga ke luar negeri. Semoga kisah ini bisa menginspirasi generasi muda untuk terus berkarya, melestarikan budaya, dan merani menembus batas. Dari Kendari, Laras Ayuning Tias, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih untuk rekan dari RRI Kendari tentunya, dan pendengar pemirsa news feature dari RRI Kendari tadi mengakhiri paket berita berjaringan Sekrowil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Islami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh
1: Tuhan. Oh, oh iya iya
0: tahu
1: iya,
0: iya, iya. Hari
1: ji terpoi
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
7: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk musik di sore hari ini kami cukupkan. Selanjutnya kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di ruang dengar Anda, sembari menantikan azan maghrib untuk kota Toli-Toli dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh karyawan-karyawati RRI Tuli-Tuli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pendengar, sudah pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan cek fakta untuk Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Indonesia resmi hentikan ekspor gas ke Malaysia dan Singapura. Ini kabar hoax yang beredar. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Dalam unggahan tersebut dinarasikan bahwa kedua negara disebut panik karena pasokan gas dari Indonesia ditutup sepenuhnya. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, bukan penutupan total keran ekspor. Nah, sejumlah laporan media menjelaskan bahwa pengiriman gas ke Singapura masih tetap berjalan karena kontrak kerja sama ekspor masih berlaku hingga tahun 2028. Pemerintah juga tetap menghormati perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya sehingga ekspor tetap dilakukan sampai masa kontrak berakhir. Selain itu pendengar, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut Indonesia benar-benar menghentikan ekspor gas ke Malaysia. Kebijakan pemerintah saat ini lebih berfokus pada pembatasan kontrak ekspor baru dan pengalihan pasokan gas untuk kebutuhan domestik agar tidak terjadi defisit energi di dalam negeri. Kita ke cek fakta selanjutnya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Kembali beredar kabar hoax terkait dengan vaksin TBC mengandung nanobots. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin TBC mengandung nanobots dan bisa menyebabkan anak menjadi autis bahkan cepat meninggal. Faktanya adalah, klaim yang menyatakan bahwa vaksin TBC mengandung nanobots adalah dan juga menyebabkan autisme pada anak dan juga kematian ini merupakan kabar hoax. Dilansir dari tirto.id, hasil penelitian membuktikan bahwa vaksin M72-ASO1E dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada mikrobakterium tuberkulosis, bakteri penyebab TB, dan tidak mengandung nanobots. Nah, proses uji klinis vaksin TBC M72 telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh Tuhan?
1: Oh iya iya tahu tahu
0: iya, iya, iya. Hari.
1: Ji, kenapa
2: Vi, kok tidak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, tidak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
7: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini. Piala Dunia 2026, era baru sepak bola dunia.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Saat ini sudah pukul 18.38 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang baru saja stay bersama kami di 102 MHz dan AM 1377 kHz. Tentunya berbagai informasi dan musik akan kami ketengahkan untuk Anda, menemani Anda malam hari ini.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Lewat sebuah lagu dari Leodra, sampaikan rindu mengakhiri jumpa saya bersama Anda yang sudah menemani Anda pendengar dari pukul 14.30 menit hingga dengan saat ini. Dan mohon sorry bila ada kata-kata yang salah selama bertugas menemani Anda. Saya pamit, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita bersama kembali, kita bersua kembali di Toli-Toli Malam ini, edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Saya Emy Darmoswito, malam hari ini menemani Anda di Toli-Toli Malam ini sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam pendengar di Toli-Toli Buol maupun Parigi Mautong. Di musik Toli-Toli Malam ini, musik dan informasi akan kami isi dengan informasi Piala Dunia.

Untuk lagu akan kami lanjutkan kembali tentunya setelah kita akan ikuti dulu kumandang azan salat Isya untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda masih bersama kami di Tolitoli malam ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Cian, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
6: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Pendengar, kalau berbicara tentang Piala Dunia, yang terbayang biasanya bukan cuma soal adu strategi di lapangan atau siapa yang akhirnya berhasil angkat trofi. Lebih dari itu, pendengar ya. Ya, lebih dari itu, Piala Dunia selalu jadi ajang pesta sepak bola terbesar di dunia, di mana ratusan ribu bahkan jutaan orang dari berbagai belahan dunia tumpah ruah ke stadion, fan zone, atau bahkan nonton bareng di jalanan. Suasananya masih meriah, meriah pasti tentunya, penuh warna, dan bikin siapa saja yang hadir merasa jadi bagian dari sejarah. Yang lebih menarik, kemeriahan Piala Dunia tidak selalu ditentukan oleh siapa yang jadi juara atau tim mana yang tampil. Kadang justru faktor tuan rumah, atmosfer stadion, hingga antusiasme penonton yang bikin turnamen terasa hidup. Nah, dari sambutan fans yang luar biasa sampai rekor penjualan tiket yang fantastis adalah beberapa edisi Piala Dunia yang benar-benar pantas disebut sebagai Piala Dunia paling meriah sepanjang masa. Ini ada kira-kira negara mana saja ya yang menyabet sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia paling meriah. Yang pertama, Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Nah, kalau ada yang bilang Amerika Serikat bukan negara sepak bola, mungkin mereka harus mengingat lagi Piala Dunia tahun 1994. Meski sepak bola bukan olahraga nomor satu di sana, ternyata turnamen ini justru mencetak rekor sebagai Piala Dunia dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang masa, pendengar. Banyak orang awalnya meragukan karena masyarakat Amerika lebih akrab dengan basket, kemudian baseball, atau American football. Tapi ternyata, begitu Piala Dunia digelar, tiket pertandingan selalu ludes terjual. Total ada lebih dari 3,5 juta tiket yang habis dengan rata-rata hampir 70 ribu penonton per pertandingan. Angka ini masih jadi rekor hingga sekarang. Amerika Serikat menggunakan 9 kota besar dengan stadion-stadion megah sebagai lokasi pertandingan. Dari Los Angeles, kemudian Chicago, sampai New Jersey. Ya, New Jersey semua dipadati penonton yang antusias, baik dari warga lokal maupun supporter internasional. Kemeriahan Piala Dunia 1994 akhirnya jadi bukti kalau sepak bola bisa punya tempat istimewa bahkan di negara yang sebelumnya tidak dikenal sebagai basis olahraga ini. Baik, itu di Amerika, pendengar ya. Selanjutnya di Brasil. Nah, kalau bicara soal negara sepak bola, Brasil jelas tidak bisa dilewatkan. Piala Dunia 2014 yang digelar di Brasil sukses besar dalam hal kemeriahan. Dari sebelum turnamen dimulai, hip-nya sudah terasa di setiap sudut kota. Lagu-lagu khas Brasil, tarian samba sampai mural warawiri menghiasi jalanan. Meski Brasil gagal juara dan bahkan menderita kekalahan memalukan 1-7 dari Jerman di semifinal, euforia penonton tetap luar biasa. Total lebih dari 3,4 juta tiket terjual dengan rata-rata lebih dari 53 ribu penonton di setiap laga. Stadion-stadion legendaris seperti Maracana di Rio de Janeiro atau Arena Corinthians di São Paulo juga jadi saksi betapa meriahnya pesta bola di negara yang disebut sebagai rumahnya sepak bola. Nah, selain di stadion, fan zone di berbagai kota besar Brasil juga dipenuhi lautan manusia, musik, tarian, dan kembang api bikin suasana makin meriah, menjadikan Piala Dunia 2014 salah satu yang paling berkesan dalam sejarah. Itulah informasi baru dua negara, masih ada tiga lagi, pendengar ya. Kira-kira negara mana saja?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Muhammad Nasir J. dari Maroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan hak siar ajang bergengsi dunia, yaitu Piala Dunia 2026. Saya mengajak kepada masyarakat untuk terus mendengarkan RRI, khusus RRI Buol FM 89 MHz, dalam mengikuti informasi seputar Piala Dunia 2026. Kita dukung bersama dan rasakan semangat persatuan melalui olahraga. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI mantap dan maju.

Baik pendengar, setelah yang pertama tadi Amerika Serikat, kemudian Brazil. Nah, selanjutnya negara yang juga paling meriah pada saat pelaksanaan Piala Dunia di Jerman, ini pada tahun 2006 pendengar ya. Bergeser ke Eropa, Piala Dunia 2006 di Jerman juga masuk ke daftar paling meriah. Salah satu alasannya karena lokasi Jerman yang strategis membuat fans dari seluruh Eropa gampang datang langsung ke stadion. Tak heran setiap pertandingan selalu penuh sesak. Ada lebih dari 3,3 juta tiket yang terjual dengan rata-rata lebih dari 52 ribu penonton per laga. Jerman sendiri memanfaatkan 12 stadion di 12 kota berbeda termasuk Berlin, Munich, Dortmund untuk menggelar pertandingan. Suasana di luar stadion juga tidak kalah meriah. Fan fest yang digelar di berbagai kota besar jadi magnet bagi penonton yang nggak kebagian tiket. Ribuan orang terkumpul di ruang terbuka menonton pertandingan lewat layar raksasa sambil bernyanyi, melompat, dan bersorak bersama. Kemeriahan ini bikin Piala Dunia 2006 dijuluki sebagai festival sepak bola oleh banyak pihak. Selanjutnya pendengar, Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan pendengar ya. Baik, Piala Dunia 2010 punya tempat spesial di hati banyak orang karena ini pertama kalinya turnamen digelar di benua Afrika. Atmosfernya benar-benar unik dengan budaya Afrika yang kental hadir di setiap sudut turnamen. Siapa yang bisa lupa suara vuvuzela yang memenuhi stadion? Meski ada yang bilang mengganggu, instrumen itu justru jadi simbol kemeriahan Piala Dunia 2010. Total ada lebih dari 3,1 juta tiket yang terjual dengan rata-rata hampir 50 ribu penonton per laga. Afrika Selatan memilih 9 kota dan 10 stadion untuk menggelar turnamen, termasuk Sorcerer City di Johannesburg yang jadi ikon Piala Dunia kali itu. Dan kemeriahan tidak cuma di stadion, tapi juga di jalanan, di mana musik, tarian, dan budaya lokal benar-benar bikin Piala Dunia 2010 terasa berbeda dan penuh warna. Masih ada satu lagi, tapi tentunya setelah lagu berikut ini.

Baik pendengar, negara yang selanjutnya yang juga menjadi penyelenggara Piala Dunia termeriah yaitu pada edisi 2018 di Rusia, juga tidak kalah meriah ini ya, Piala Dunia edisi 2018 di Rusia. Meski negara ini punya wilayah yang sangat luas dan jarak antar kota tuan rumah cukup jauh, antusiasme fans tetap luar biasa. Rusia menyiapkan 11 kota sebagai lokasi pertandingan termasuk Moskow, Saint Petersburg, Kazan dan Sochi. Hasilnya lebih dari 3 juta tiket berhasil terjual dengan rata-rata hampir 47 ribu penonton di setiap laga. Kemeriahan Piala Dunia 2018 juga terasa di berbagai fan zone yang tersebar di kota-kota besar Rusia. Ribuan orang dari berbagai negara berkumpul, bernyanyi dan merayakan setiap gol yang tercipta. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan seperti perjalanan sensasional Kroasia sampai ke final yang bikin atmosfernya tetap hidup. Nah, itulah pendengar 5 edisi Piala Dunia paling meriah sepanjang sejarah yang sukses mencetak rekor penjualan tiket, menghadirkan atmosfer luar biasa dan memberi kenangan tak terlupakan bagi fans sepak bola di seluruh dunia. Dari Amerika Serikat yang sempat diremehkan, Brasil dengan budaya sambanya, Jerman yang jadi tuan rumah sempurna, Afrika Selatan yang penuh warna, hingga Rusia dengan fanfest megahnya, semuanya punya cerita masing-masing. Yang jelas mendengar, kemeriahan Piala Dunia tidak cuma soal siapa juaranya, tetapi juga berbagai bagaimana dunia berkumpul dalam satu panggung besar untuk merayakan kecintaan pada sepak bola. Jadi menurut Anda, edisi mana yang paling meriah dari yang sudah disampaikan tadi? Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Hai,
2: saya Silikon.
3: Saya Midazolidinil Urea.
4: Saya Tritanolamin.
5: Saya Hidroquinone.
6: Saya Mineral Oil.
7: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
8: Saya Etil Paraben.
2: Dan kami adalah
1: Kosmetik Berbahaya.
2: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
1: bersinar.
3: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Baik pendengar, demikian kebersamaan kita untuk Toli-Toli malam ini dalam musik dan informasi. Selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita enter masih bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay, kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldu Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswa termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta Sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Minyakter Republika Masjidil Haram di ruang penerima kamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswa terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswa Ka'bah. Dan terdengar selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389, disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, sampai sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, senang banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

0: langkah kaki jemaah haji di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu, mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini mengat 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam, habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Waktu di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Kan ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lalu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
3: Lebih kuat lagi ya bang? Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
4: 20-an.
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
4: Tidak terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran.
5: Tidak pas.
4: Paskanlah bentuknya.
3: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
6: Ya perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya olingnya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kadang bang.
7: Kadang ada, kadang tidak.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa kak?
7: Ya selesai mereka inilah dari proses jemaah. Tadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
7: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Setidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video assistant referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Tuniti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro 3 RRI Jakarta telah mengikuti Warta Berita. Dan selanjutnya kita akan bersama dalam Ruang Inspirasi.

kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

nama baik dan status. Suatu siang, seorang ibu bahagia sekali menerima telegram dari anak satu-satunya yang telah bertahun-tahun ditugaskan perang ke Vietnam pada 4 tahun yang lalu. Dan sejak 3 tahun yang terakhir, orang tuanya tidak lagi pernah menerima kabar dari putra tunggalnya itu. Sehingga diduga bahwa anaknya gugur di medan perang. Anda tentu bisa membayangkan betapa bahagianya perasaan ibu itu. Dan dalam telegram tersebut tercantum bahwa anaknya akan pulang besok. Keesokan harinya, sang ibu telah menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan putra tunggal kesayangannya itu. Bahkan pada malam harinya akan diadakan pesta khusus untuk dia, di mana seluruh anggota keluarga maupun rekan-rekan bisnis dari suaminya diundang semuanya. Maklumlah, suaminya adalah direktur bank besar yang terkenal di seluruh ibu kota. Tapi pada siang harinya, si ibu menerima telepon dari anaknya yang sudah berada di airport. "Ibu, ini aku. Aku hanya ingin bertanya, Bu. Bolehkah aku membawakan baik aku ke rumah?" tanya anaknya dari seberang telepon. "Oh, sudah tentu, sayang. Rumah kita cukup besar dan kamarmu pun cukup banyak. Bawa saja, jangan segan-segan untuk membawa temanmu," jawab ibunya dengan antusias. "Tetapi Bu, kawanku adalah seorang yang cacat karena korban perang Vietnam," sang anak kembali bertanya. "Oh, itu tidak jadi masalah anakku. Bolehkah ibu tahu bagaimana yang cacat?" Kini giliran ibunya yang bertanya dengan nada suara yang sudah agak menurun. "Ia kehilangan tangan kanan dan kedua kakinya," jawab si anak pelan. Mendengar hal itu, si ibu dengan nada agak terpaksa karena ia tidak mau mengecewakan anaknya menjawab, "Ya sudah, tidak masalah lah, asal hanya untuk beberapa hari saja ya. Tetapi ibu, masih ada satu hal lagi yang harus saya ceritakan sama ibu. Kawan saya itu wajahnya juga turut rusak, begitu juga kulitnya, karena sebagian besar hangus terbakar. Maklumlah Bu, pada saat ia mau menolong kawannya, ia akhirnya menginjak ranjau, sehingga bukan tangan dan kakinya saja yang hancur, melainkan seluruh wajah dan tubuhnya pun turut terbakar." Mendengar pertanyaan terakhir ini, si ibu dengan nada kecewa dan kesal langsung berkata, "Nah, lain kali saja kamu itu diundang ke rumah kita. Untuk sementara, suruh saja ia tinggal di hotel. Kalau perlu, biar ibu yang bayar masalah penginapan dan masalah kehidupannya di sini." "Tapi Bu, ia kan tetap kawan baik saya. Saya tidak ingin pisah dari dia, Bu." "Aduh, aduh, coba deh kamu renungkan. Ayah kamu adalah seorang konglomerat yang ternama, dan kita sering kedatangan tamu para pejabat tinggi maupun orang-orang penting yang berkunjung ke rumah. Apalagi nanti malam kita akan mengadakan perjamuan malam, bahkan akan dihadiri oleh seorang menteri. Apa kata mereka apabila mereka nanti melihat tubuh cacat dan wajah yang rusak? Bagaimana pandangan umum dan bagaimana pula lingkungan bisa menerima kita nanti? Apakah tidak akan menurunkan martabat kita? Bahkan, jangan-jangan nanti bisa merusak citra bisnis usaha ayahmu." Penjelasan yang cukup panjang itu ternyata tidak menimbulkan jawaban lebih lanjut dari anaknya. Hanya saja, telepon diputuskan dan ditutup. Tanpa rasa bersalah, orang tua dari anak itu pun beserta para tamu menunggu hingga jauh malam. Dan ternyata anak itu tidak pulang. Ibunya mengira anaknya marah karena tersinggung disebabkan temannya tidak boleh datang berkunjung ke rumahnya. Hingga jam 3 subuh pagi, mereka mendapat telepon dari rumah sakit agar mereka segera datang ke sana karena harus mengidentifikasi mayat dari orang yang bunuh diri. Mayat dari seorang pemuda bekas tentara Vietnam
itu adalah tubuh dari teman anaknya. Tetapi alangkah terkejutnya mereka bahwa pada kenyataannya pemuda itu adalah anaknya sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indonesia kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

0: Alhamdulillah, ciloknya sudah mateng. Tinggal dibawa bapak untuk keliling. Melihat bapak keliling menjual cilok dengan kondisi seperti ini, kok rasanya kasihan ya dan khawatir. Tapi bagaimana lagi, bapak sangat semangat sekali untuk berjualan.
1: Bu, ibu ini lagi ngelamuin apa sih bu?
0: Ini loh nak, ibu sedang menyiapkan dagangan bapak. Bapakmu sudah kamu buatkan kopi kan Les?
1: Sudah Lestari taruh di meja bu kopinya. Oh iya, bapak apa tidak work from home bu?
0: Apa itu work from apa sih?
1: Ibu ini masa nggak tahu istilah work from home yang sekarang sedang ngetren bu. Work from home atau WFA itu artinya kerja dari rumah. Istilah ini muncul pada saat Indonesia terserang virus corona itu loh bu. Seperti Lestari saat ini yang sedang study from home atau belajar dari rumah.
0: Apalagi itu study home? Sudahlah Les, kamu jangan mengajari ibu bahasa luar negeri. Anak zaman sekarang budayanya sudah kebarat-baratan. Wong bapakmu itu loh cuma penjual cilok, masa disuruh kerja dari rumah? Ya gak habis toh dagangannya. Kamu itu.
1: Ya ampun bu, ibu ini lucu ya.
2: Ibu sama Lestari kok pagi-pagi sudah guyonan, bersenda guroria. Emang apa sih yang sedang dibicarakan ini, ayo?
0: Bapak ini bisa saja. Ini loh pak, anak kita yang cantik ini sudah tahu ibunya tidak bisa berbicara bahasa luar negeri, masih saja ngajak bicara bahasa luar negeri.
1: Bahasa Inggris bu, itu loh pak, istilah work from home. Ibu bicaranya medok sekali pak, jadi lucu. Gak kuat Lestari nahan tawa ini pak.
2: Loh, bapak ini cuma pedagang cilok, bukan pegawai. Masa ada WFH?
1: Maksud Lestari, bapak ini kan lagi sakit. Apa gak sebaiknya bapak kerja dari rumah aja? Jualan di rumah pak. Lestari khawatir dengan kondisi bapak.
2: Di desa ini kan masih sepi, Nduk. Warganya masih sedikit karena ini tanah kavlingan baru. Belum banyak yang tinggal di sini. Jarang anak kecil. Lah, lalu siapa yang akan beli cilok bapak lho, Nduk?
0: Bener apa kata bapakmu, Nduk? Kalau bapak jualannya di rumah, ya pendapatannya pasti tidak seperti kalau bapakmu keliling. Kalau dapatnya tidak seberapa, lalu kebutuhan sehari-hari bagaimana, Nduk?
1: Sebenarnya sih bisa, Bu. Dengan cara membuka dagangan di rumah atau menjual cilok secara online.
2: Nah, iya, Nduk. Banyak teman bapak yang menjual melalui online. Tapi ya bapak ini nggak mau repot gitu loh.
0: Sudahlah, Nduk. Doakan saja bapakmu ini sehat terus. Agar bapak bisa mengais rezeki halal dan bisa menyekolahkan kamu hingga lulus. Bapak nggak apa-apa kok.
1: Ya udah kalau itu maunya bapak. Tapi bapak hati-hati ya. Janji ya sama Lestari.
2: Bapak setuju, bapak janji, bapak akan hati-hati, Nduk. Ya sudah, bapak keliling dulu ya.
0: Hati-hati ya, pak.
2: Iya, Bu. Lestari, bantu ibumu di rumah ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Lestari.
1: Waalaikumsalam. Hei Put, masuk yuk. Kamu duduk sini dulu ya. Kamu mau minum apa?
3: Gak usah repot-repot, Lestari. Niatnya aku kan kesini kerja kelompok. Ini aku malah bawa makanan buat kamu dan orang tua kamu. Kamu bawa masuk ya.
1: Ya ampun, kamu kok repot-repot sih. Ini kue bikinan mama kamu ya. Pasti enak ini. Nanti sampaikan ke mamamu ya, terima kasih.
3: Sama-sama Les, nanti aku sampaikan ke mamaku. Rumah kamu kok sepi banget sih Lestari?
1: Ibu tadi keluar ke pasar Put, beli bahan cilok. Kalau bapakku lagi keliling, jadi rumahku sepi.
3: Loh, bapak kamu itu masih keliling berjualan ciloknya? Nggak sebaiknya istirahat aja Kak Les, kan Kemarin aku dengar tuh bapakmu lagi sakit.
1: Udah agak baikan kok, Put. Makanya bapak maksa keliling lagi. Tapi kalau bapak nggak keliling jual cilok, kebutuhan sehari-hari gimana, Put? Kamu tahu sendiri kan kondisiku. Ya, kalau orang tuamu sih pengusaha garmen. Bersyukur ya kamu, Put. Segala sesuatumu terpenuhi.
3: Iya, alhamdulillah, Lestari. Kamu juga harus bersyukur punya orang tua yang semangat kerja untuk menyukupi keluarganya. Oh ya, Les, kemarin ulanganmu dapat nilai berapa?
1: Alhamdulillah, aku sangat menyayangi kedua orang tuaku. Ini nilaiku.
3: Hah? Nilai kamu kok selalu lebih tinggi di atasku sih, Les? Kenapa aku gak pernah di atasmu ya?
1: Sabar, Put. Kalau kita rajin belajar, pasti kita akan menikmati hasilnya.
3: Aku tuh belajar terus loh padahal. Tapi kenapa ya? Mesti gak bisa mengungguli kamu.
1: Kamu pasti bisa kok meraihnya. Kamu yang semangat ya, jangan putus asa, oke?
3: Iya deh, Les, makasih ya.
1: Udah, yuk semangat belajar lagi. Ini kita ngerjain halaman 15 ya, sampai halaman 16.
3: Iya, semangat.

0: Aduh. Kenapa tenggorokan ini jadi gatel ya? Lalu ditambah badan yang aduh, kok meriang enggak kayak biasanya. Aduh, sepertinya hari ini aku enggak bisa keliling berjualan cilok ini. Aduh. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku ambil segelas air putih aja lah untuk menghilangkan rasa gatal di tenggorokanku ini.
1: Loh Pak, kenapa Pak? Astagfirullah Pak, hati-hati toh Pak. Kenapa sampai jatuh gelasnya Pak? Ya Allah Bapak, kenapa badannya panas gini? Ayo Pak, Ibu angkat di kasur sini Pak. Pelan-pelan yuk Pak, pelan-pelan. Ayo Pak.
2: Ya Allah, Bapak kenapa Bu? Sini Lestari bantu Ibu. Kenapa badan Bapak panas?
1: Badan Bapak
0: lemes banget ini. Lalu tenggorokan Bapak kok terasa gatel sekali ini ya. Sepertinya Bapak gak bisa keliling hari ini. Maafkan Bapak ya.
1: Ya Allah Bapak, tidak apa-apa Pak. Kalau memang tidak sehat jangan dipaksakan. Ayo Pak, ini air hangatnya diminum dulu ya Pak ya. Yo, nih, ini diminum dulu.
2: Iya, benar apa kata Ibu, Pak? Bapak harus istirahat di rumah. Jangan memaksakan diri untuk berjualan.
1: Sudah, Bapak istirahat dulu di kamar ya, Pak. Ibu siapkan makan untuk Bapak. Lestari, kamu kan sudah janji mau kerja kelompok dengan Putri. Persiapkan buku-bukumu biar Bapak Ibu yang mengurus.
2: Iya, Bu.

0: Assalamualaikum, Lestari.
1: Waalaikumsalam. Masuk, Put. Sebentar ya.
0: Ada apa, Les? Sepertinya serius sekali kamu.
1: Kerja kelompok hari ini gak bisa lama, Put. Maaf. Bapakku sedang sakit. Setelah ini, aku mau antar bapakku ke rumah sakit.
0: Sakit batuk? Jangan-jangan bapak kamu kena TBC ya? Aku tuh udah feeling loh dari kemarin. Lihat bapak kamu itu badannya jadi kurus. Aku gak mau tertular. Udahlah, Les. Kerja kelompok ini kita akhirin sampai di sini aja. Sepertinya belajar di rumahku lebih baik daripada aku harus belajar dengan kamu.
1: Loh, Put. Maafin aku ya. Bukan maksud aku gak mau kerja kelompok. Tapi... Putri. Putri. Putri.

Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya dengan para pemain. Pak Tumin diperankan oleh Arif Pribadi, Bu Tumin diperankan oleh Leoni Samudra, Lestari diperankan oleh Bintang, dan Ernisha sebagai Putri. Teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Demikian tadi mini drama dengan judul Rasa Kemanusiaan.

Pendengar, baru saja Anda ikuti drama radio dengan judul Rasa Kemanusiaan. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, pukul 21 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah.

0: mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau pelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Baik, untuk malam hari ini lagu-lagu informasi kami persembahkan diawali dengan informasi gempa yang kami lansir dari rri.co.id. Gempa bumi magnitude 2,7 mengguncang Kabupaten Bitung, Sulawesi Utara Selasa 12 Mei 2026. Guncangan terjadi pada pukul 18.44 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 1,48 lintang utara dan 126,31 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Gempa, pusat gempa permukaan 132 km timur laut. Kedalaman tercatat 37 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaharuan hasil analisis. Baik, kita ke informasi lainnya setelah sebuah lagu berikut ini.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
2: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Baik pendengar, kita ke informasi selanjutnya, masih dari rri.co.id. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat program makan bergizi gratis MBG telah menyalurkan miliaran porsi makanan ini kepada penerima manfaat sejak mulai dijalankan pada Januari 2025. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus mengatakan hingga saat ini jumlah porsi MBG yang tersalurkan mencapai lebih dari 8 miliar porsi. Sampai hari ini yang sudah mendapat MBG selama program berlangsung kira-kira di atas 8 miliar piring. Ia menjelaskan setiap hari terdapat puluhan juta porsi makan bergizi yang disalurkan kepada siswa mulai dari jenjang PAUD hingga SMA SMK termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Program tersebut saat ini didukung oleh sekitar 27.000 lebih satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Menurut Benyamin, sebagian besar SPPG yang beroperasi telah memiliki sertifikat laik Hygienis Sanitasi atau SLHS sebagai standar kelayakan kesehatan dan kebersihan layanan. Kementerian Kesehatan menargetkan seluruh SPPG yang beroperasi dapat memenuhi standar tersebut tanpa terkecuali. Sementara itu, berdasarkan data Badan Gizi Nasional, pemerintah telah membangun lebih dari 27.000 SPPG dalam kurun sekitar 1 tahun 4 bulan. Keberadaan SPPG tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi masyarakat. Selain melibatkan ribuan tenaga ahli gizi dan pengelola, program MBG juga didukung ratusan ribu relawan di berbagai daerah. Khusus di Sumatera Barat tercatat terdapat 404 SPPG dengan sekitar 70 unit berada di Kota Padang. Program tersebut juga dinilai memberikan dampak ekonomi bagi daerah melalui peningkatan aktivitas penyediaan bahan pangan dan layanan pendukung lainnya. Itulah satu informasi yang kami lansir dari rri.co.id.

Cinta Dua Hati dari Afgan. Dan kita kembali ke informasi selanjutnya. Masih kami lansir dari rri.co.id, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan laboratorium baru staf logistik Polri di Cipinang, Jakarta Timur. Peresmian tersebut dilakukan dalam kegiatan Rakernis Logistik Polri tahun anggaran 2026 bersama jajaran kepolisian. Kapolri menjelaskan Rakernis Logistik Polri tahun ini dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan penting mendukung kesiapan operasional personel. Salah satu kegiatan utama yakni peresmian laboratorium baru milik staf logistik Polri di Jakarta Timur. Selain meresmikan laboratorium baru, Kapolri juga meninjau perlengkapan khusus bagi personil yang bertugas menangani kerusuhan dan konflik. Peralatan tersebut dirancang memberikan perlindungan maksimal bagi anggota saat menjalankan tugas pengamanan di lapangan. Kapolri mencontohkan perlengkapan baru yang mampu melindungi personil dari serangan panah di wilayah konflik tertentu. Menurutnya, kesiapan perlengkapan pengamanan diri menjadi bagian penting mendukung pelaksanaan tugas personil kepolisian. Dalam kesempatan tersebut, Polri juga membagikan sekitar 430 kendaraan operasional bagi personil kepolisian di berbagai wilayah. Kendaraan tersebut meliputi sepeda motor, mobil patroli listrik, ambulans, hingga kendaraan taktis untuk wilayah konflik. Selain digunakan mendukung tugas operasional kepolisian, kendaraan tersebut juga disiapkan menghadapi kondisi darurat dan penanganan bencana. Beberapa kendaraan nantinya diprioritaskan membantu pelayanan masyarakat saat terjadi banjir maupun situasi kedaruratan lainnya. Di sisi lain, pendengar, Polri juga telah menyusun standar minimum esensial polis equipment atau MEP bagi seluruh personil kepolisian. Standar tersebut nantinya menjadi acuan perlengkapan minimal sesuai karakteristik wilayah tugas masing-masing anggota kepolisian. Kapolri berharap seluruh dukungan sarana dan prasarana tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat. Selain itu, perlengkapan operasional juga diharapkan mendukung tugas pengamanan dan penegakan hukum secara maksimal. Pada kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Korlantas Polri Brigadir Jenderal Polisi Wibowo hadir mewakili Kakorlantas Polri Agus Suryo Nugroho. Kehadiran tersebut menjadi bentuk dukungan Korlantas Polri terhadap penguatan sarana operasional kepolisian nasional. Itulah pendengar satu informasi yang kami lansir kembali dari rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

Hey baby, aku baru menyadari ketika kamu pergi, serasa mati separuh jiwa ini. Tapi yang pasti, kamu akan selalu dan selamanya ada di hati.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Baik, Anda masih kami temani lewat lagu-lagu kenangan Ruang Rindu, Nola, Nostalgia Lama. Dan semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang kami persembahkan. Tentunya sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Mr. Yudi Tribo MM, selaku Bupati Buol, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang telah mendapatkan hak siar ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus mendengarkan RRI, khususnya RRI Buol FM 89 MHz dalam mengikuti informasi seputar Piala Dunia 2026. Mari kita dukung bersama dan rasakan semangat persatuan melalui olahraga. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Ih, itu muka jutek banget.
3: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
2: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
3: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
2: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
3: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
4: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Rindu nolah nostalgia lama lagu-lagu di era tahun 2000 sampai 2010. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu malam hari ini sambil mungkin masih ada di antara Anda yang sibuk dengan berbagai aktivitas atau memang di malam hari adalah waktu Anda bersantai. Kami masih menemani kali ini setelah tadi satu persembahan dari Blantika Musik Indonesia, pendengar di Toli-Toli Bual Parigi Mautong, kami ucapkan selamat malam dan tetap semangat.

Pendengar, demikian kebersamaan kita di Nola Nostalgia Lama malam hari ini, dan semoga warga masyarakat Toli-Toli Bual Parigi Moutong dapat terhibur lewat program Nola Nostalgia Lama. Baik, pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kita akan segera beralih ke musik tradisional dan budaya. Untuk malam hari ini, musik tradisional dan budaya kami persembahkan dari daerah Bual.

Mendengar lagu-lagu dari daerah Bual meremani Anda malam hari ini, juga informasi seputar pakaian adat Bual untuk perempuan. Nah, selain mempercantik penampilan, pakaian adat Bual untuk perempuan ternyata memiliki peran penting dalam mencerminkan makna budaya yang dalam sekaligus sebagai simbol kehormatan. Setiap elemen memiliki filosofi tersendiri yang terkait erat dengan nilai-nilai budaya, agama, dan sosial dalam masyarakat Bual. Oleh karena itu, memahami pedoman penggunaan yang benar sangat penting agar kita dapat mengenakannya pada momen yang tepat. Pendengar, pakaian adat perempuan Bual terdiri atas beberapa elemen yang merupakan bagian dari identitas budaya yang harus dihormati dan dilestarikan oleh setiap generasi. Nah, nanti ada beberapa informasinya setelah kita dengarkan lagu berikut ini.

Pendengar, berikut ini adalah beberapa rincian pakaian adat untuk perempuan. Yang pertama, haruas. Ini adalah kerudung khas Buol yang digunakan pada upacara adat, upacara resmi daerah, dan juga nasional. Kerudung ini digunakan dengan cara ditutupkan ke kepala dan kedua ujungnya dibiarkan terjatuh menutupi bahu dan dada. Haruas berukuran panjang 150 cm dan lebar 70 cm dengan hiasan renda atau payet emas di bagian tepi. Baik, jika hitam melambangkan keagungan dan kewibawaan, dan warna putih melambangkan kebersihan jiwa. Selain itu, pendengar, terdapat tambahan kain bis berwarna merah atau kuning yang menunjukkan status sosial pemakainya, seperti istri raja, istri bupati, dan petinggi daerah lainnya. Selanjutnya, kabaya renda moputik. Pendengar, dalam bahasa Buol, kabaya renda moputik memiliki arti kebaya renda putih. Pakaian ini melambangkan makna filosofis, keikhlasan, dan ketetapan hati serta niat yang suci dan bersih. Selanjutnya ada bodu didi dan bodu gua. Bodu didi adalah blus lengan pendek dengan model baju kurung. Aturan warna tidak ditentukan, namun terdapat hiasan renda atau manik-manik keemasan pada pinggiran lengan, leher, dan bagian bawah blus. Sementara itu, bodu gua adalah blus lengan panjang dengan ketentuan, model, warna, dan hiasan yang sama. Selanjutnya ada ripa dan ondorok. Ripa adalah sarung pelekat yang bermakna sebagai penutup aurat, sedangkan ondorok adalah rok panjang yang diberi hiasan renda atau manik-manik pada bagian bawah. Warna menyesuaikan dengan bodu didi dan bodu gua. Selanjutnya ada ke elemen aksesoris, pendengar ya. Tapi sebelum ke elemen aksesoris, kita dengarkan lagu berikut ini.

Pendengar, selanjutnya elemen aksesoris. Selain pakaian utama, aksesoris juga memainkan peran penting dalam mengekspresikan status sosial, kedudukan, dan filosofi kehidupan dalam budaya Buol. Yang pertama, pungut tetembu. Pungut tetembu adalah sanggul khas Buol yang berbentuk seperti tetembu kombuno atau timba dari daun lontar dan dipasang seperti konde pada pengantin perempuan. Menariknya, sanggul ini terbuat dari rambut asli manusia dan direkatkan pada rangkaian kawat. Aksesoris ini melambangkan seorang ibu rumah tangga sebagai pembawa sumber rejeki dan kesejukan dalam rumah tangga. Berikutnya, dudongga. Ini merupakan aksesoris yang menyerupai sisir pendek yang terbuat dari lempengan emas atau tembaga. Bentuknya diambil dari tanda baca tasjid pada tulisan Arab. Hiasan ini dipasang di atas kepala pengantin perempuan dan berfungsi sebagai penahan untuk umu atau sunting pengantin Buol, pendengar. Nah, selanjutnya, dudango mengandung makna bahwa seorang istri harus menjadi kekuatan dan penyempurna bagi suami dan anggota keluarga lainnya. Ada liapa, ini adalah ikat pinggang yang terbuat dari logam emas, tembaga atau kuningan, atau kain berwarna kuning, dengan hiasan pinggiran berupa pita dan manik-manik. Aksesoris ini dikenakan di pinggang secara melingkar dan memiliki makna seorang istri harus memiliki kekuatan atau ketabahan. Hiasan berupa rantai emas, tembaga atau kuningan yang dipasang melengkung di atas dahi. Bondo Bubulyo melambangkan bahwa seorang istri diharapkan dapat menjadi penyatu setiap anggota keluarga, menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berikutnya, bondo. Ini adalah hiasan berbentuk lempengan segitiga yang dipasang di tengah dahi pengantin. Hiasan ini terbuat dari lempengan emas atau tembaga kuningan dan bermakna bahwa seorang istri harus cerdas dalam mendidik keturunan kelak. Selanjutnya ada liabi-yabi, pendengar. Ini adalah anting-anting berbentuk kupu-kupu yang terbuat dari emas tembaga kuningan, melambangkan perjuangan dalam kehidupan rumah tangga seperti metamorfosis yang dialami oleh kupu-kupu. Selanjutnya, tunuk. Hiasan berupa lempengan emas atau tembaga atau kuningan tipis berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm yang ditempel di pipi kiri dan kanan, bermakna bahwa seorang istri merupakan sumber kasih sayang dan kehangatan dalam sebuah rumah tangga. Ada lagi namanya umu. Sunting pengantin khas Buol, wanita khas Buol yang menyerupai pucuk pohon kelapa dengan tangkai bunga kelapa. Hal ini karena seorang perempuan diibaratkan seperti kelapa yang mulai dari akar, batang, daun hingga buahnya semuanya bermanfaat. Diletakkan di kepala, tepatnya di atas punggul tetembu. Umu memiliki makna bahwa perempuanlah yang akan melahirkan keturunan dan generasi ke generasi. Itu sebabnya jumlah tangkai manik-manik pada umu diambil berdasarkan jumlah strata keturunan.

Baik, kita lanjut kembali setelah Umu. Berikut ada imbot pendengar. Imbot ini semacam rompi panjang khas buol yang terbuat dari kain beludru, digunakan sebagai penutup badan untuk melengkapi bodudidi. Pinggirannya diberi hiasan payet yang terbuat dari emas atau tembaga. Bagian bawahnya berbentuk runcing dan panjangnya melewati lutut, dan bermakna bahwa seorang istri wajib menjaga harkat dan martabatnya sebagai seorang perempuan. Baik, yang terakhir adalah galang, paseda, dan geno. Galang adalah gelang berbentuk bulat seperti ban kendaraan dipasang pada kedua ujung paseda. Paseda adalah hiasan gelang yang lebar dan pipih dipasang pada kedua lengan, sedangkan geno adalah kalung besar yang tersusun 3-4 dan berbentuk seperti kupu-kupu. Makna dari gelang yaitu seorang perempuan harus membatasi hal-hal yang buruk yang dapat mengganggu rumah tangganya setelah menikah. Paseda bermakna bahwa rumah tangga bertujuan menyatukan suami istri dalam satu tujuan untuk membangun kebersamaan dan kebahagiaan. Adapun geno memiliki makna ikatan yang ada pada setiap anggota keluarga.

0: Pendengar, demikianlah lagu-lagu daerah Buol telah kami persembahkan lewat Budaya Nusantara. Malam hari ini semoga Anda terhibur. Sementara sudah pukul 23:50 waktu Indonesia Tengah.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
3: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
2: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
3: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
4: Mungkin tidak bisa juga, nak.
3: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?
2: Akhirnya ayahnya mengangguk.
4: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
3: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam.

Mama Edi Siswanto dengan Hidup Benar. Dan kami telah menemani Anda sejak pukul 5 pagi hingga saat ini jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah dari pagi, siang, sore hingga malam bersama kami. Dan tak terasa sesaat lagi siaran kami akan undur diri dari udara.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2026. Siaran kami bisa Anda ikuti kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 102 MHz. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 RRI Toli Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz dan juga AM 1377 KHz. Kembali mengantarkan siaran hari ini edisi Rabu 13 Mei 2026 dari Jalan Radio Kabinuang Puncak nomor 93. Selamat mendengarkan siaran kami. Terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli. Untuk Anda yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi, Motong. Bersama saya Irna menemani ruang dengar Anda pendengar di Toli-Toli pagi ini, edisi Rabu 13 Mei 2026. Salam paling bahagia untuk Anda semuanya, semoga senantiasa sehat selalu serta dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa.
1: RRI Toli-Toli.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini sudah pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di pagi hari ini pendengar, sebelum kita akan ajak Anda bergabung mendengarkan Mutiara Pagi yang kami relay bersama siaran program 1 RRI Buol dengan topik silaturahmi memperpanjang umur dan menghalau petaka, yang tentunya bersama dengan Ustadz alias Handi SAG, dipandu oleh rekan kami Jasmine yang ada di studio kolaborasi Buol. Kita akan dengarkan dulu lagu religi islami.

0: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli. Di pagi hari ini pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung mendengarkan Mutiara Pagi Religi Islami yang tentunya kami akan relay bersama siaran program 1 RRI Buol. Dari studio, selamat mengikuti.
1: Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah, pagi hari ini di Mutiara Pagi Islami kita akan membahas topik silaturahmi dapat memperpanjang umur dan menghalau petaka. Dan pagi hari ini kita juga sudah tersambung bersama dengan Ustaz alias Handi, Sarjana Agama, Tokoh Agama Kabupaten Buol, yang akan bersama dengan kita. Ya, sebelumnya seperti kita ketahui bersama bahwa persoalan ibadah yang dapat membatalkan atau menangkal bencana tentu saja sangat menarik ya untuk pembahasan kita di pagi hari ini, karena konsep ini biasanya itu berakar pada dalil bahwa takdir mu'allak, takdir yang dapat berubah dengan izin Allah, itu bisa dipengaruhi oleh amal kebaikan. Nah, lantas sejauh mana hal-hal yang perlu kita ketahui bersama, bencana itu bisa ditunda ataupun dibatalkan? Nah, kita beri kesempatan kepada Ustaz alias Handi nantinya akan menjelaskan. Namun kita sapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar? Masya Allah, alhamdulillah sehat ini. Iya, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Ustaz, mungkin aktivitas kembali. Bisa memberikan pemahaman singkat ini mengenai topik yang kita bicarakan pagi hari ini, karena apa yang kita angkat topik di Mutiara Pagi Islami ini, kita akan beri kesempatan juga kepada kaum muslimin dan muslimah, barangkali saja ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan topik ya, nanti kita akan beri kesempatan juga kepada pendengar. Untuk itu silakan Ustaz ya untuk mengantar awal kebersamaan kita di Mutiara Pagi Islami lewat silaturahmi memperpanjang umur dan menghalau petaka. Silakan Ustaz.
1: Ya, silaturahmi memperpanjang umur dan menghalau petaka, gitu ya.
0: Iya, Masya Allah.
1: Baik, terima kasih Bung Jasmin atas waktu yang diberikan. Baik, saya mulai. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sejahtera selalu untuk semua kru di RRI dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Tentunya di pagi hari ini ucapan yang pantas dan sangat berarti adalah ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dihidupkan kembali dari istirahat atau mati yang singkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesyukuran yang cukup harus kita resapi bersama, dan harus maknai begitu besar Allah memberikan nikmat kepada kita. Kalau bukan Allah yang mengembalikan napas kita setelah menidurkan kita secara singkat dan mati yang singkat yang kita rasakan di tidur tadi, tidak ada apa-apanya. Ya, dead, akhirnya ya tidak berdaya. Alhamdulillah, syukurillah. Tiada yang pantas kita ucapkan selain syukur alhamdulillah kepada Allah. Olehnya, mengawali Mutiara Islami pada pagi hari ini, saya mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat dan pendengar di mana saja berada dengan memulai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'ufiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, wa mabusu rahmatan lil alamin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَصَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. صدق الله العلي العظيم. Pemirsa di mana saja berada, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan, keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang begitu agung, Allah yang pantas kita puji, Allah yang pantas kita besarkan, yang selalu memberikan tidak putus-putusnya nikmat, mulai dari yang sederhana maupun yang sangat istimewa. Tentunya yang istimewa diberikannya kita kekuatan dan iman yang tetap insyaallah membara di dalam diri. Dan ini yang menjadikan bekal kita insyaallah akan dipertemukan dan bersama-sama di surganya Allah dan dipertemukan wajah Allah di akhirat kelak. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai umatnya patut berselawat kepadanya dengan merimkan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, pendengar di mana saja berada subuh hari ini di Mutiara Pagi, tentunya kita membahas secara singkat dan akan dilanjutkan dialog bila mana ada pertanyaan-pertanyaan kami akan jawab, dan kalau tidak mampu kita jawab kita akan diskusikan selanjutnya dengan tema silaturahmi memperpanjang umur dan menghalau petaka. Pengantar, ada sebuah kisah atau riwayat yang sangat masyhur dan sangat menyentuh hati kita semua, ya, sering dibawakan oleh para asatizah dan sangat-sangat menggetarkan jiwa, ya, bagi pendengarnya dan bagi yang membacanya, tentang bagaimana silaturahmi bisa mengubah takdir dan mengetuk pintu-pintu langit. Ini kisah sang pemuda, kemudian sang malaikat dan umur yang bertambah. Ini dikisahkan dalam kitab nasihat ulama, ya, di dahulu kala Nabi Daud alaihissalam sedang duduk-duduk di majlisnya bersama para sahabat dan kaumnya. Di tengah majlis itu hadir seorang pemuda yang tampak sangat ceria, sehat walafiat dan penuh semangat. Ya, tak lama kemudian datanglah Israel. Israel ini malaikat maut yang khusus untuk mencabut nyawa, ya, yang sudah memberikan dan sudah memantau jauh-jauh sebelumnya apabila seseorang ingin dicabut nyawanya beberapa saat kemudian. Malaikat maut hadir dalam wujud manusia menemui Nabi Daud, namun pandangan malaikat ini tertuju terus ke pemuda yang tadi ini, yang duduk di dalam sebuah majlis. Ia menatap sangat sangat tajam dan dengan tatapan yang heran, kemudian tatapan yang sangat fokus pada pemuda tadi. Setelah pemuda itu pergi meninggalkan majlis, Nabi Daud bertanya kepada malaikat Israel. Wahai utusan Allah, mengapa engkau menatap pemuda tadi dengan begitu fokus dan begitu tajamnya pandangan malaikat? Malaikat menjawab, wahai Nabi Allah, bahwa sesungguhnya aku merasa heran. Baru saja menerima perintah dari Allah untuk mencabut nyawa pemuda itu 6 hari lagi. Namun saya melihat wajahnya begitu tenang dan ia tampak sedang merencanakan masa depan yang panjang dan gemilang. Mendengar hal itu, Nabi Daud merasa iba, merasa kasihan. Namun, sebagai Nabi, beliau tahu persis ketetapan-ketetapan Allah tentang ajal. Bila mana Allah sudah menentukan ajalnya, maka tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Nah, dan Nabi Daud ini ya paham-paham saja bahwa ajal itu adalah sesuatu yang mutlak, ya. 6 hari berlalu, Nabi Daud menunggu kabar duka tersebut. Singkat, 6 hari menjadi 1 minggu, 1 minggu menjadi 1 bulan, bahkan hingga berlalu bertahun-tahun kemudian. Ya, tiba-tiba Nabi Daud bertemu kembali dengan pemuda tersebut di jalan. Ajaibnya, ya, dalam kisah itu si pemuda masih hidup, bahkan tampaknya lebih makmur dan bahagia. Nabi Daud pun kembali didatangi oleh malaikat maut. Beliau bertanya, wahai Israel, bukankah dulu engkau mengabarkan dan berkata bahwa pemuda itu akan tinggal 6 hari lagi ajalnya, umurnya, namun terlihat jelas dia masih hidup setelah bertahun-tahun ini? Malaikat maut menjawab dengan penuh ketajuban, Benar wahai Nabi Allah, memang ajalnya tertulis tinggal 6 hari lagi. Namun setelah keluar dari majelismu hari itu, di perjalanan pulang, pemuda itu menjumpai seseorang kerabatnya yang sudah sangat lama ia putuskan hubungannya. Ya, memutuskan hubungan kekerabatannya. Ia mendatangi kerabatnya, memohon maaf, menyambung kembali silaturahmi yang pernah terputus dan memberikan ya bantuan ala kadarnya kepadanya. Malaikat melanjutkan, seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada aku, mengabarkan sesuatu kepada aku, wahai malaikat maut, wahai Israel, hapus ketetapan 6 hari itu yang saya tetapkan dan tambahkanlah umur pemuda itu 30 tahun lagi, karena ia telah menyambung apa yang aku perintahkan untuk disambung, yaitu silaturahmi. Ini bagian dari kisah yang sangat memiliki pesan moral

0: Cimah, baik yang ada di Kabupaten Buol, Toli-Toli, Parigi Mautong, yang mungkin saja ada yang ingin menanyakan tentang topik kita, silaturahmi dapat memperpanjang umur dan menghalau petaka. Nanti kita buka di line telepon ya di 0851-6811-8560. Ya, setelah yang satu ini.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
0: Ya baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya saya buka line telepon yang ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan silaturahmi, katanya itu dapat memperpanjang umur dan menghalau petaka. Nah baik, sudah ada penelpon ya, kita coba siapa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Pak Pasha ya.
3: Dengan Pasha di Gunung Kali, Bung Jas.
0: Pak Pasha di Gunung Kali. Wah, selamat bergabung ini ya. Apa kabar, Pak Pasha?
3: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Jadi, apa yang ingin tanyakan ke Ustaz alias Handi ini? Ya.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pasha. Ya,
3: alhamdulillah. Iya, topik kita silaturahmi memperpanjang umur dan menghalau bencana. Kalau saya tidak salah ya. Jadi begini Pak Ustaz, berbicara masalah silaturahmi, kalau menurut pengamatan saya ini di Buol khususnya, ini sudah terjadi pergeseran Pak Ustaz ya. Kalau dulu waktu lebaran di masa kecil saya dulu, di saat lebaran itu apa namanya, seluruh masyarakat ya berbondong-bondong itu dari rumah ke rumah saling bersilaturahmi ya. Itu biasanya dipimpin oleh apa namanya pemerintah setempat. Jadi tidak ada yang luput itu Pak. Saya di masa kecil saya dari rumah ke rumah didatangi semua. Tapi sekarang sepertinya tidak lagi seperti itu. Pertanyaan saya kemudian, kenapa Pak Ustaz sampai seperti itu? Kejadiannya seperti itu. Apa yang menyebabkan? Kemudian yang kedua, saat ini silaturahmi itu lebih banyak digunakan melalui media sosial. Misalnya pada saat lebaran ya, kita mengucapkan selamat Idul Fitri itu hanya melalui pesan WhatsApp ya. Nah, apakah silaturahmi seperti ini bisa memperpanjang umur dan menghalau bencana seperti itu
0: tepat.
3: Karena tidak ketemu langsung, tidak berjabat tangan langsung, tidak bicara, tidak ngobrol secara langsung, tetapi hanya melalui media sosial. Oke, saya kira demikian. Baik. Pak Ustaz, pertanyaan saya, dua hal yang ingin saya ketahui dari Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pasha di Gunung Kali, Kabupaten Buol. Sebentar kita akan buka dan beri kesempatan juga mungkin di wilayah Kabupaten Toli-Toli yang belum tahu ya nomor yang bisa dihubungi, kami informasikan nomornya ya di 0851-6811-6560. Sekali lagi di 0851-6811-8560. Baik Ustaz, mendengarkan dua poin yang ditanyakan oleh Pak Pasha di Gunung Kali tadi. Yang pertama, apa sebenarnya penyebab ini silaturahmi semakin hari ini semakin luntur begitu ya? Poin kedua, ya apakah silaturahmi melalui media tertentu ya, semacam WhatsApp, HP begitu, ini dapat menyambung seperti apa dengan cara-cara yang sebelumnya begitu, Pak Ustaz? Silakan Pak Ustaz.
4: Baik, terima kasih Bapak Sah, sungguh menggugah dan melihat real di Kabupaten Buol. Sepertinya ya menurut pengamatan Bapak Sah selama ini sudah terjadi pergeseran silaturahmi yang semestinya tidak seperti yang nampak sekarang ya. Jauh sepertinya silaturahmi yang kita harapkan. Ya, pergeseran silaturahmi.

0: Rahmi yang terlihat seperti tidak begitu banyak lagi berkumpul-kumpulnya dan pertemuan kalau setelah Lebaran itu. Jadi kita harus kembali bahwa silaturahmi itu bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, di dalamnya ada unsur, tapi di dalamnya itu harus ada unsur saling peduli dan saling mendoakan. Kadang orang terkumpul-kumpul daripada saat kumpulnya saja yang dilihat sebagai penilaian silaturahmi, tapi di dalamnya setelah kembali setelah itu ya saling tidak memiliki keterpautan hati. Ya ini kan sebetulnya pada hakikatnya manusia itu sama, satu hati satu rasa. Kalau kita mau kembali kepada perasaan atau hati yang sama-sama kita miliki, ini sebetulnya keinginan kita ya lahir dan batin. Ya mungkin karena lunturnya juga istilahnya berkurangnya kepemahaman kita terhadap agama yang kita anut, Islam, yang sangat-sangat memberikan wa'tasimu bihablillah, ya disambunglah sambunglah tali persaudaraan ya karena Allah. Kadang kita ya menyambung tali persaudaraan bukan karena Allah, ini niatnya dulu ini harus kita perbaiki. Jangan hanya sekedar kumpul-kumpul tapi tidak ada unsur kepedulian di dalamnya. Tapi harus ada kepedulian, kemudian saling mendoakan. Itu yang kalau ada di dalam silaturahmi kita, saling kepedulian dan saling mendoakan, itu akan menolak namanya akhir hidup yang buruk dan menjauhkan kita dari mara bahaya. Kita ini menyambung hubungan yang retak, kemudian Allah menurunkan rahmatnya. Sebaliknya saat kita memutus silaturahmi, kita seolah-olah mengundang murka yang bisa turun dalam bentuk kesulitan hidup dan musibah yang bertubi-tubi. Itu yang kita tidak inginkan. Apa esensinya silaturahmi yang sebenarnya sering kita hanya mau berkunjung ke rumah saudara yang baik saja? Kadang begitu, yang mau mengunjungi saja, yang baik-baik saja, yang terlihat. Kadang kita tidak meluangkan hati, karena ini pernah mungkin tidak sengaja atau sengaja tidak berbuat baik pada kita.
1: Bisa dikatakan silaturahminya hanya biasa orang yang bermateri saja, begitu ya.
0: Iya, itu yang ini. Kalau pandangannya hanya hedonisme, kemudian hanya menyambungkan dia berbuat hanya untuk membalas kebaikan, tapi orang yang menyambung kembali hubungan yang telah terputus ini, harus diluruskan lagi niatnya. Apa sebetulnya pahala yang harus kita dapatkan setelah silaturahmi itu kita jalin. Dan pergeseran juga silaturahmi dengan ucapan lewat WhatsApp, lewat FB, ya ucapan selamat, ini juga sebetulnya mempergunakan teknologi yang ada, bukan betul-betul memang hadir dari hati yang dalam, bukan hanya sekedar di atas tulisan yang indah, tapi di hati tidak seperti itu adanya. Ya, jadi banyak membangun networking, ya kalau bahasa media di medsos itu membangun banyak jaringan. Sekarang kita ini banyak betul nama-nama dalam WhatsApp, tapi kurang kita jalin silaturahmi dengan mantap kepada saudara-saudara, kepada itu siapa pun, saja, kepada yang lain.
1: Itu pun mungkin juga dipertanyakan, Sas, apakah tulus atau modus ya. Oke, baik.
0: Itu semua itu.
1: Ada.
0: Makanya niatnya harus diluruskan.
1: Kita terima telepon lagi nih, Ustaz. Halo, assalamualaikum.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa, Bapak?
2: Dengan Pak Gapar.
1: Oh, Pak Gapar di Tende, Toli-Toli, Ustaz.
2: Iya.
1: Silakan, Pak Gapar.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gafar, luar biasa.
2: Ya, makasih. Ini berbicara masalah silaturahmi.
1: Tepat sekali.
2: Kalau menurut saya silaturahmi ini, pengamatan saya sekarang ini, Pak Ustaz, banyak orang silaturahmi hari ini, besoknya sudah berantakan lagi. Pertama, biasa dia sudah kumpul-kumpul, besok lagi sudah berantakan. Jadi menurut saya kalau berbicara masalah silaturahmi ini, kadang masalah materi saja. Biasanya orang, menurut saya ini, saya lihat pengamatan saya di kampung tadi saya. Ini hari datang silaturahmi luar biasa, datangnya pinjam uang. jatuh pada saat jatuh temponya, mau menangis, timbulah permusuhan. Di sini letaknya silaturahmi, saya merasa tidak ada yang senjak masa begitu bertengkar panjang umurnya, Pak Ustaz.
1: Oke.
2: Jadi mana yang sering silaturahmi pendek umurnya? Nah, terima kasih banyak, Pak Ustaz.
1: Pertanyaannya apa ini, Pak Gafar? Halo. Pertanyaannya apa ini, Pak Gafar? Pak Ustaz.
2: Ah, pertanyaan saya tadi kan kalau silaturahmi
1: dapat memperpanjang umur, menghalau bencana.
2: Banyak mereka. Tapi ternyata sekarang orang silaturahminya itu bagus. Pendek umurnya yang sering berantakan ini panjang umur.
1: Berbanding
2: bukan ini panjang umur.
1: Berbanding terbalik topik yang kita bahas ya pagi ini, Pak Gafar ya.
2: Terbalik. Ya.
1: Baik, kita sudah menangkap ya pertanyaannya. Terima kasih Pak Gafar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke. Baik Pak Gafar di Tende Toli-Toli. Ya, kita tangguhkan dulu ya penelponnya. Bagaimana Ustaz? Justru fakta di lapangan menurut Pak Gafar ini tidak sesuai lagi dengan topik kita ya. Bukan lagi silaturahmi memperpanjang umur, justru memperpendek umur begitu. Bahkan apalagi bukan lagi menghalau bencana, petaka justru mendatangkan bencana. Bagaimana itu Pak?
0: Atau Ustaz? Iya, kadang ya dari pengamatan Pak Gafar di lapangan ini ya sudah berkumpul keluarga dengan manis-manisnya kita bersenda gurau, tapi setelah itu berselisih. Ini ya mungkin kan ada desas-desus, ada prasangka, kemudian ada, makanya luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, niat kepada Allah, niat kita betul-betul menjalin hubungan silaturahmi kepada saudara, kemudian kepada kerabat itu betul-betul karena Allah Subhanahu, bukan karena apa-apa, bukan karena hartanya, bukan karena dia baik, bukan karena kayanya, bukan ya. Kadang memang kita setelah berkumpul dengan saudara, kemudian kerabat yang lain, apalagi kalau kita setelah pesta atau selamatan atau apa, setelah itu ya karena ya desas-desus, ucapan-ucapan yang prasangka-wasangka. Ini yang kadang terjadi di lapangan. Olehnya luruskan niat. Kemudian saya sambung juga tadi persoalan HP. Ini ya sapalah kerabat, keluarga yang lama yang kita tidak pernah sapa dengan mengucapkan salam kepadanya, dan ya sekedar bertanya dengan, bukan hanya sekedar ya, tapi betul-betul ingin menyembuhkan, menumbuhkan yang lama yang tidak terhubung. Ya, mulailah dengan WhatsApp singkat dengan sekedar bertanya bagaimana kabar, assalamualaikum. Kemudian sudah ada dalam diri maafkan kalau memang ada yang dulu yang tidak lurus atau yang bengkok atas perilaku kami, ya maafkan memang terlebih dahulu jika ada selisih paham soal warisan, soal tanah, soal utang piutang. Ini dinginkan hati. Umur kita ini tidak lebih panjang dari sengketa itu ya. Jadi sengketa itu tidak lebih panjang daripada umur kita. Umur kita ini sangat singkat. Olehnya mari kita jadikan momentum ya ke depan dan niatkan saat ini bahwa apabila perselisihan itu ada, ya segera kita bangun, kita hubungi orang yang sudah lama mungkin yang kita tidak pernah tegur, ketuk pintu hatinya, ketuk layar HP-nya dengan salam hangat karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik.
0: Nah ini, kita, apalagi kita ini kan orang Islam.
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Oke. Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada ya. Menarik apa yang kita bahas, topik di Mutiara Pagi Islami berbicara tentang silaturahmi yang katanya sih dapat memperpanjang umur dan menghalalkan petaka. Kalau kita memang menyikapi tidak ada yang mustahil ya bagi kita, apalagi berbicara tentang memperpanjang umur, bahkan menghalau petaka. Wah, ini kalau persoalan ini tentu bicaranya jalur langit ini Ustaz. Artinya sesuatu yang mustahil bagi manusia di mata Allah tidak ada. Jadi inilah silaturahmi merupakan salah satu perkara yang perlu kita lakukan agar berbagai bencana itu kita bisa halau ya. Kita beri kesempatan lagi kepada kaum muslimin dan muslimah yang ingin bertanya ke Ustaz ya. Silakan saya undang di nomor telepon di 085168118560. Sekali lagi di nomor kami ya di 085168118560. Ya, baik, sambil saya tunggu ya di sisa waktu yang masih ada ini. Ya, baik, Ustaz, saya juga punya pertanyaan ini, Ustaz ya. Ada mengatakan sedia payung sebelum hujan ya, sedia benteng sebelum diserang. Apakah benar bahwa bencana yang terjadi di bumi itu selalu merupakan bentuk kemurkaan, kemurkaan Allah, atau bisa jadi sebuah ujian cinta bagi umat manusia kita ini? Silakan, Ustaz.
0: Iya, memang pernyataan Allah dalam surat Al-Ankabut itu ahasiban nasu ayyutraku ayyakunu ayyakulu amanna, bahwa kita ini tidak dibiarkan langsung hanya mengatakan beriman tanpa diuji terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada garis-garis yang Allah berikan kepada kita tentang kehidupan. Bagaimana ujian.
1: Okay.
0: Itu manusia diciptakan ini sudah Allah gariskan bahwa kalian ini akan dapat ujian. Ujian baik. Kebaikan, ujian keburukan, ujian baik, ujian jahat. Baik. Semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Okay.
0: Tapi ada juga teguran. Mau dicibir dulu sedikit. dicibir dulu sedikit, dikutuk baik. Dulu sedikit,
1: baik.
0: Diingatkan ya. Untuk kembali kepada.
1: Sebentar kita lanjutkan, San. Mohon maaf, ada penelpon ini, kita prioritaskan penelpon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, Pak Yasil ya di Lampasio. Toli-toli.
3: Insya Allah betul.
1: Masya Allah. Ya, silakan, Pak Yasil, apa yang ditanyakan ini? Jangan-jangan silaturahminya juga sudah mulai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang ditanyakan Ustaz Pak Yasil?
3: Iya.
1: Silakan pertanyaannya, Pak Yasil.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Iya. Silakan lanjut pertanyaannya.
3: Yang ini saya tanyakan ini artinya bagaimana silaturahmi ini, karena misalnya ini karena tidak baku baik. Nah, sudah berkali-kali kita menyambut silaturahmi tapi tetap tidak bisa menerima, kira-kira bagaimana seperti ini, apakah bisa baik hubungan ini bagaimana, karena saya sudah misalnya sudah baik ini mau silaturahmi tapi tetap tidak bisa menerima.
1: Mungkin pertanyaannya,
3: apakah ini bisa tersambung silaturahmi yang baik sekalipun tidak diterima, atau bagaimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus pertanyaan terakhir ya, Ustaz. Iya.
0: Iya.
1: Mendengarkan baik. Pertanyaan dari Pak Yasil.
0: Iya. Ya, singkat ya. Sudah paham. Sudah diusahakan untuk menjalin hubungan, tapi ternyata balasannya tidak seperti yang kita harapkan. Maksudnya, keinginan kita untuk menjalin silaturahmi dengan baik, tapi ternyata balasannya tidak seperti apa yang kita harapkan, tidak ada balasan silaturahmi kembali.
1: Okay.
0: Niat kita untuk menjalin silaturahmi, itu Allah yang catat persis bahwa ketulusan hati untuk membangun silaturahmi dan menjalin hubungan kekerabatan, sudah kita ada niatkan karena Allah, tapi lawan kita atau hubungan yang lain itu tidak terjalin di oleh kita, kepada kita, itu sudah jatuh istilahnya jatuh sanksi dari akibat silaturahmi yang tidak ingin kita jalin. Niatnya sudah ada, silaturahminya ada, makanya silaturahmi itu tidak terbangun dengan sendirinya. Bukan kata silaturahmi tidak ada dukungan-dukungan ibadah-ibadah yang lain sebelumnya. Olehnya dalam hadis dikatakan itu tentang silaturahmi, didahulukan beribadahlah kepada Allah dengan sempurna dan jangan syirik, kemudian dirikan sholat dengan sempurna, kemudian tunaikan zakat, baru perintah jalinlah watasilur rahim zahrah. Jadi beribadahlah kepada Allah dan jangan dengan sempurna. Kemudian jangan syirik, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara-saudara yang lain. Ini perintah silaturahmi tidak berdiri sendiri. Hmm. Jadi dia harus kalau sudah taat kepada Allah, insya Allah silaturahminya akan bagus. Oh. Kemudian di hadis yang lain itu menyambung silaturahmi, jadi sambunglah orang yang memutuskan hubungan denganmu, berilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang berbuat zalim kepadamu. Kalau kita sudah menjalin baik hubungan dengan baik kepada orang yang kita tuju, kemudian kita sudah istilahnya berbuat baik, dan mereka zalim terhadap kita, kita bisa berpalinglah dari dia.
1: Okay.
0: Berpalinglah dari orang yang menzalimimu. Nah, baik. Ini dalam hadis. Sallaman kata'ati man haramaka wa'arite amman zalamaka. Nah, itu artinya ini.
1: Okay.
0: Ini juga mungkin saya sampaikan untuk penguat bahwa ancaman mutus silaturahmi luar biasa ini. Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia bersama dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan zalim yang memutuskan silaturahmi. Hmm. Maksudnya apa? Kalau memutus silaturahmi ini disegerakan balasannya di dunia, tidak menunggu di akhirat.
1: Iya, baik. Satu pertanyaan terakhir, ya, Ustaz. Iya, ya, di ya. Sebelum kita beri kesempatan untuk menyimpulkan ya beberapa hal yang sudah kita diskusikan dari awal. Satu pertanyaan terakhir, Ustaz ya.
0: Ya.
1: Apakah bencana dari Allah Subhanahu wa taala itu dapat ditunda atau dapat gugur dengan sendirinya, karena begitu banyak perkara-perkara ibadah yang baik dilakukan oleh umat manusia begitu ya. Silakan Ustaz. Sekaligus closing statement-nya.
0: Ya. Dan di kalau kita menjalin logikanya itu kan kalau kita menjalin silaturahmi dan dengan baik kepada sesama, tentunya bukan hanya sama manusia ya, sama makhluk lain pun, kalau bagus hubungannya, bagus jalinannya kepada alam semesta ciptaan Allah yang lain, ya itu akan menolak bala. Bencana akan kita terhindar. Itu pun kalau ada bencana, ya istilahnya tidak terlalu susah-susah amat kita menghadapinya kalau jalinan hubungan baik, hubungan silaturahmi baik. Kenapa? Logikanya saja, kalau kita sudah menjalin hubungan dengan baik kemudian ada bencana, itu bukan berarti Allah istilahnya murka. Saya sudah menjalin hubungan baik dengan manusia yang lain, tapi kenapa masih tetap Allah berikan bencana yang lain? Tidak. Ujian-ujian seperti itu ya boleh jadi yang lain yang kita lakukan bukan silaturahminya. Untuk menguatkan kembali tali persaudaraan terhadap sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi dengan silaturahim. Oh, kalau silaturahmi bagus, bencana pun datang akan ringan kita rasakan.
1: Oke. Okay. Iya. Mungkin
0: membantu sesama yang lain.
1: Iya. Terakhir Ustaz, apa yang ingin disampaikan di penghujung Mutiara Pagi Islami sebelum kita akhiri kebersamaan kita di diskusi kita pagi ini? Silakan Ustaz.
0: Baik, jalin silaturahmi dengan baik, dan tentunya kata memaafkan dan melupakan kesalahan itu sangat penting untuk kita latih di dalam diri. Kemudian mari saling mendukung dan membantu sesama kita, siapapun orangnya. Kemudian menjaga komunikasi dengan baik, baik itu di medsos maupun secara langsung. Dan kalau dalam keluarga, adakanlah pertemuan keluarga secara rutin. Ini kalau kita lakukan, insya Allah jalinan silaturahmi dalam lingkungan keluarga itu akan terbangun dengan baik.
1: Oke. Okay. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz Alias Handi sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendiskusikan ya topik yang sudah dibahas. Insya Allah ya apa yang dipertanyakan oleh semua orang mengenai silaturahmi yang katanya sih memperpanjang umur dan menghalau petaka atau bala ini, ini bisa menjadi perhatian bagi kita semua, sehingga silaturahmi itu tidak hanya sekedar silaturahmi ya, harus totalitas, sehingga betul-betul usia kita itu bisa diperpanjang dan bisa menghalau petaka. Akhirnya saya ucapkan juga terima kasih untuk Pak Pasha di Gunung Kali, Wol, ada Pak Gafar di Tende, dan juga Pak Yasir di Lampasiol. Dan pendengar dan Ustaz, demikianlah ya kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi Islami. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya, Pak Bung Jasmin, ya, dan seluruh pemirsa dan penanya khususnya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti Mutiara Pagi Religi Islami yang kami relay bersama siaran programa 1 RRI Buol. Kembali bersama kami programa 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan penyampaian warta berita daerah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Ketika ada pelanggaran pada hari itu, segera hari itu diundang semua panitia dengan calon untuk melakukan kesepakatan.
2: Ada beberapa upaya untuk pengembangan sapi, khususnya sapi perah di Lembah Napu.
3: Yang dimana kegiatan ini menjadi ruang edukasi sekaligus penguatan kapasitas generasi muda terkhusus Gen Z

0: Pendengar, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami di antaranya. Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol mencanangkan menggelar operasi pasar murah. Serta diakhiri sorotan pagi terkait lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Buol. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Irna. Kita awali dengan informasi yang pertama, pendengar. Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol mencanangkan menggelar operasi pasar murah. Ruth Damayanti melaporkan.
1: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol gencar melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar setiap harinya, terutama mendekati perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Kontributor barang pokok dan kebutuhan barang penting Diskumprinda Kabupaten Buol, Riko Anggara, mengatakan, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terkait bahan pokok menjelang Idul Adha, pihaknya mencanangkan menggelar operasi pasar murah yang diperkirakan dilaksanakan seminggu sebelum perayaan keagamaan tersebut. Bahkan pihaknya mengupayakan pelaksanaan operasi pasar murah digelar dengan menyasar lebih banyak wilayah yang ada di tiap kecamatan. Hal itu juga sebagai langkah antisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Idul Adha bulan ini.
2: Untuk dari bidang perdagangan sendiri akan melakukan operasi pasar murah menjelang Idul Adha yang insya Allah akan dilaksanakan seminggu sebelum Idul Adha. Ya, itu nanti ada pembagian di beberapa kecamatan, tapi akan diusahakan untuk dilakukan lebih banyak tempat, misalnya di kecamatan satu kecamatan misalkan akan mendapatkan lebih banyak lagi untuk beberapa desa gitu. Tapi kalau memang tergantung dari bagaimana kemampuan dari daerah, kemungkinan akan sama dengan operasi pasar sebelumnya.
1: Sementara itu dirinya juga menyebut sesuai pantauan yang pihaknya lakukan seminggu yang lalu, harga daging sapi memang sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni terjadi kenaikan dari harga sebelumnya Rp120.000 per kilogram naik ke harga Rp130.000 per kilogram.
2: Untuk daging sapi sendiri memang sekarang sudah ada kenaikan harga dari yang sebelumnya Rp120.000 naik di Rp130.000. Pasca Idul Fitri sih sudah naik dan tidak turun lagi karena menurut dari pedagang, dari peternaknya yang sudah menaikkan harga per ekor.
1: Riko Anggara berharap semoga menjelang perayaan Idul Adha bulan ini tidak ada lonjakan harga yang terlalu signifikan sehingga tidak membuat masyarakat khawatir dan panik buying.
0: Pendengar, mengantisipasi jangan sampai ada residu atau sisa pelaksanaan pilkades yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di desa usai pelaksanaan pilkades. Permasalahan yang terjadi akan diproses atau diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Laporan Sardono.
3: Permasalahan yang terjadi di proses pelaksanaan pemilihan kepala desa pilkades secara serentak akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kabupaten Tolitoli, Samsu M. Saleh, menyebut penyelesaian secara musyawarah dan mufakat jika terjadi permasalahan di pilkades sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Masalah di Pilkades. Hal ini untuk mengantisipasi jangan sampai ada residu atau sisa pelaksanaan pilkades yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di desa usai pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades. Sehingga jika terjadi pelanggaran atau masalah, akan diundang dan dipertemukan pihak-pihak yang terkait untuk melakukan musyawarah dan mufakat atau tidak lagi melakukan pelanggaran serupa.
4: Penyelesaian permasalahan pilkades ini lebih mengedepankan kepada asas musyawarah dan mufakat. Nah, sehingga kita harapkan panitia pilkades itu dengan panwas selalu berkoordinasi. Ketika ada pelanggaran pada hari itu, segera hari itu diundang semua panitia dengan calon untuk melakukan kesepakatan. Sehingga tidak ada proses tindak lanjut untuk namanya sama dengan pilkada gakum begitu Pak ya. Nah, kenapa menghindari ini secara psikologi di lapangan? Karena kalau ini ditegakkan, ini akan panjang nuansanya pilkades itu sampai nanti pada di ujung. Kalau misalnya ada masuk dalam penjara misalnya. Yeah. Nah, itu yang kita mau hindari. Nah, sehingga penyelesaian dengan cara musyawarah, mufakat secepat mungkin. Jadi kita wantukan, pokoknya begitu ada, misalnya ada calon mendirikan bahan kampanye di rumah ibadah, segera panggil calon itu dan buat berita acara dan menyatakan tidak mengulangi dan disaksikan oleh calon lain bahwa ini sepakat kita selesaikan.
3: Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Deli Toli, Insinyur Rahmat Ali mengatakan, untuk keamanan Pilkades di Kabupaten Deli Toli dengan kolaborasi Polres Linmas dijamin berjalan aman, namun dari segi demokratis yang perlu dijaga bersama, karena jika ada pihak yang merasa dicurangi atau dirugikan, dapat memicu ketidakamanan di desa tersebut.
5: Nah, karena itu kita harapan kita mudah-mudahan Pilkades serentak ini bisa aman, jujur, kemudian demokratis. Nah, persoalan itu persoalan utama sebetulnya di demokratisnya itu dan jujur. Kalau aman, saya pikir insya Allah bisa aman. Masyarakat pasti ingin aman. Cuma persoalannya memang namanya politik, banyak hal yang bisa terjadi. Terutama di desa sangat sensitif. Apalagi berhadapan face to face antara calon, tentu masing-masing mempertahankan calonnya dengan cara apapun, tentu mereka bisa saja mereka lakukan. Oleh karena itu, harapan kita juga masyarakat, marilah kita berdemokrasi dengan baik, kita jujur. Apalagi incumbent, tolong incumbent ini tidak terlalu jauh mencampur urusan panitia, panwas dan yang telah dibentuk oleh pemerintah.
3: Tahapan pemilihan kepala desa Pilkades secara serentak di 44 desa di Kabupaten Deli Toli saat ini terus berjalan, di mana pembukaan pendaftaran bakal calon kepala desa akan dilaksanakan pada bulan Juni mendatang.
0: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Buol terus menunjukkan komitmennya dalam aksi kemanusiaan. Baru-baru ini Basnas menyalurkan bantuan dana tunai kepada keluarga korban musibah kebakaran di Kelurahan Buol sebagai bentuk respon cepat terhadap bencana. Dari Kabupaten Buol, Renaldi Arifin melaporkan.
6: Ketua Basnas Buol, Masrul Lai Hasim, menegaskan komitmen lembaga dalam merespon cepat setiap musibah yang menimpa masyarakat, seperti kebakaran yang terjadi minggu dini hari kemarin. Pihaknya memberikan bantuan tunai sebesar 2 juta rupiah sebagai bagian dari agenda rutin kemanusiaan. Langkah ini diambil untuk meringankan beban ekonomi para korban sesaat setelah bencana terjadi, guna memastikan kehadiran negara dan lembaga sosial dalam membantu pemulihan kondisi warga yang terdampak secara langsung. Selain bantuan tanggap darurat, Basnas Buol secara konsisten menjalankan program pemberdayaan melalui penyaluran 20 hingga 35 paket sembako setiap awal bulan yang mencakup kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, gula, dan mie instan bagi keluarga yang kurang mampu di wilayah Kecamatan Memunu, Bokat, hingga Lakea. Tidak hanya terbatas pada pemenuhan pangan, komitmen Masrul Dai Hasim dalam menyejahterakan masyarakat juga diwujudkan melalui program rehabilitasi rumah bagi warga yang tinggal di hunian tidak layak sebagai upaya komprehensif dalam menekankan angka kemiskinan di Kabupaten Buol.
7: Jadi Basnas itu rutin kalau ada yang kena musibah, misalnya kebakaran, itu langsung kita berikan respon untuk saling membantu atas musibah yang dialami oleh keluarga. Jadi kemarin kami langsung kami memberikan bantuan itu.
6: Di tengah upaya penyaluran bantuan tersebut, Masrul mengakui adanya kendala keterbatasan dana yang bersumber dari infak dan sedekah masyarakat, sehingga ia mendorong optimalisasi potensi besar dari sekitar 5.000 aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Buol. Ia memproyeksikan bahwa kontribusi rutin secara 10.000 hingga 20.000 per bulan dari setiap pegawai dapat menghasilkan dana kolektif hingga ratusan juta rupiah untuk memperluas jangkauan bantuan sosial. Saat ini, pihak Basnas masih menunggu dukungan kebijakan strategis dari pemerintah daerah dan bupati guna merealisasikan potensi pengumpulan zakat dan infak di kalangan ASN tersebut demi kesejahteraan warga yang lebih luas.
7: Ya, kendala kita sebenarnya kalau memang ini, itu yang saya sudah sampaikan juga kepada pemerintah daerah, Pak Bupati, kalau pegawai negeri ini dengan jumlah yang sekitar 5.000-an orang lebih ini, tidak usah bicara zakat, karena zakat ada di sampingnya. Dia punya pendapatannya. Ya, biar hanya impak sedekah saja, misalnya satu bulan 10.000 kalau ini. Juta yang terkumpul.
6: Menutup keterangannya, Masrul mengajak seluruh masyarakat Buol untuk tidak menunda-nunda dalam berinfak. Ia mengingatkan pentingnya bersedekah sebelum ajal menjemput, sebagaimana ajaran agama yang menekankan bahwa salah satu penyesalan manusia di akhirat adalah tidak sempat bersedekah lebih banyak saat di dunia.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pengembangan sektor peternakan di Lembah Napu, Kabupaten Poso, yang dinilai memiliki potensi besar sebagai kawasan pengembangan ternak sapi, khususnya sapi perah. Susanti Akataba melaporkan.
9: Kepala Bidang Peternakan dan Penyuluhan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Salman Ruslan menyebutkan, sistem peternakan masyarakat di wilayah Lembah Napu, Kabupaten Poso masih didominasi pola peternakan tradisional dan belum dikelola secara maksimal. Dikatakan pada Desember 2025 lalu, pemerintah pusat bersama sejumlah kementerian mulai mendorong pengembangan peternakan sapi perah di kawasan Lembah Napu, di mana berdasarkan data yang ada, potensi lahan peternakan di wilayah tersebut mencapai sekitar 3.500 hektar ditambah sekitar 700 hektar lahan reforma agraria yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Luasnya lahan potensial di kawasan tersebut memiliki potensi untuk pengembangan peternakan modern. Selain luas lahan, kondisi geografis Lembah Napu juga dianggap mendukung pengembangan ternak. Kemiringan lahan rata-rata sekitar 15 derajat dinilai cocok untuk peternakan sapi, terutama sapi perah. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan dalam upaya mendorong pengembangan ternak sapi modern di Lembah Napu, khususnya terkait pemanfaatan dan legalitas lahan agar pengembangan peternakan dapat berjalan maksimal.
10: Ada beberapa upaya untuk pengembangan sapi, khususnya sapi perah di Lembah Napu. Telah ada penyelokasian dilakukan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 3 Desember 2025. Diikuti oleh beberapa tim, baik dari Bank Tanah, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kehutanan, maupun OPD Provinsi dalam hal ini, Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulawesi Tengah, maupun Dinas Pertanian Poso karena masuk di wilayah Poso. Kalau kita melihat di situ, program ini bagus, lahan ini subur, tapi ada konflik agraria yang berkembang di situ dari sisi aspek keamanan.
9: Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah juga berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan sistem peternakan masyarakat di Lembah Napu agar lebih maju dan produktif. Potensi besar yang dimiliki kawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi ternak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Susanti Akataba melaporkan.
0: Bawaslu Kabupaten Buol bekerja sama dengan Dewan Kerja Cabang Pramuka Kabupaten Buol perkuat generasi muda belajar demokrasi dan literasi pada kegiatan kemah. Laporan Alfiansa.
11: Suasana kemah di Tanjung Dako Kabupaten Buol dimanfaatkan sebagai ruang belajar demokrasi dan literasi digital melalui kegiatan kemah pengawasan literasi digital yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Buol bekerja sama dengan Dewan Kerja Cabang Pramuka Kabupaten Buol. Kegiatan tersebut menjadi wadah edukasi bagi generasi muda agar lebih kritis menghadapi hoaks, disinformasi hingga praktik politik uang di ruang digital. Kegiatan yang dikemas dengan konsep kemah edukatif dan interaktif itu diikuti sebanyak 35 peserta dari Dewan Kerja Cabang Pramuka Kabupaten Buol. Beragam agenda disiapkan dalam kegiatan tersebut mulai dari diskusi bon hingga penguatan kepemimpinan yang tujuannya membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pengawasan partisipatif. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Buol, Muhammad Taufik mengatakan, kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi sekaligus penguatan kapasitas generasi muda khususnya Gen Z dalam menghadapi dinamika ruang digital yang semakin kompleks.
12: Yang dimana kegiatan ini menjadi ruang edukasi sekaligus penguatan kapasitas generasi muda terkhusus Gen Z dalam menghadapi tantangan ruang-ruang digital yang semakin kompleks di akan datang, apalagi menuju pemilu di tahun 2029. Perkembangan informasi di media sosial ini bagaimana peserta berasal dari unsur kepemudaan dan pramuka, terkhusus juga DKC Pramuka Kabupaten Buol yang mengikuti rangkaian kegiatan selama itu 2 hari ya, yeah. Dengan konsep edukatif, interaktif, dan berbasis kemah begitu.
11: Ia menambahkan konsep kemah dipilih agar proses edukasi dapat berlangsung lebih santai namun tetap efektif dan interaktif. Dengan pendekatan tersebut, peserta diharapkan mampu memahami pentingnya literasi digital sekaligus membangun jiwa kepemimpinan dan kolaborasi di tengah perkembangan teknologi informasi.
12: Harapan kami bahwa kegiatan ini bukan hanya tentang kemah, bukan hanya tentang camping saja, tetapi bagaimana membangun kolektif yang sadar generasi muda untuk Gen Z agar mampu menjadi pengawas partisipatif di ruang-ruang digital yang akan datang. Untuk kegiatan-kegiatan lanjutannya pasti ada. Kita Bawaslu Kabupaten Buol melihat dari kondisi juga karena memang ada banyak aktivitas-aktivitas Bawaslu di non-tahapan menuju tahun 2029 ini, hingga kita melihat waktu yang kemudian direncanakan dengan baik lagi. Pastinya akan ada kegiatan-kegiatan seperti ini lagi ke depan.
11: Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu dan Pramuka Kabupaten Buol berharap lahir generasi muda yang aktif, kritis, serta peduli terhadap masa depan demokrasi. Selain menjadi sarana edukasi, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat budaya literasi digital dan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi yang sehat dan berintegritas.
0: Pendengar, lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Toli-Toli yang rutin dilakukan setiap tahun mendorong partisipasi masyarakat dalam bergotong royong, sehingga desa dan kelurahan lebih maju. Bagaimana bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan lomba desa yang baik? Berikut kita ikuti wawancara sorotan bersama Camat Baulan Andi Irmayanti, dipandu reporter Datra Hasan.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Camat Baulan, Ibu Andi Irmayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Baik, Bu Camat, terkait dengan penilaian lomba desa dan kelurahan di Kabupaten Toli-Toli, untuk di Kecamatan Baulan sendiri ini bagaimana, mungkin bisa digambarkan ada berapa desa dan kelurahan yang berpartisipasi, dan sejauh ini Kecamatan Baulan apa saja yang menjadi instruksi kepada kelurahan dan desa untuk penilaian lomba desa kali ini? Silakan, Bu.
14: Untuk lomba desa dan kelurahan Kabupaten Toli-Toli, khususnya kami di Kecamatan Baulan, memang pada tahap awal itu melalui seleksi, melihat dari segi administrasi terlebih dahulu, sehingga ditetapkanlah Kecamatan Baulan yang mewakili ke tingkat kabupaten itu adalah Desa Lelianono dengan Kelurahan Lalu. Karena memang Baulan ini kan ada wilayah kelurahan dan ada wilayah desa, sehingga masing-masing ada perwakilan untuk maju ke tingkat kabupaten. Nah, kalau untuk persiapan-persiapan, tentu yang di awal secara administrasi mereka harus memenuhi syarat seperti prodeskel dan fdeskel masing-masing. Nah, selain daripada itu, tentunya juga dilihat dari kesiapan desa dan kelurahan itu sendiri. Yang terutama bisa kita lihat dari bagaimana partisipasi masyarakat juga dalam mendukung lomba ini, terkhusus untuk bagaimana bisa menjaga kebersihan dan tentunya bagaimana penataan desa dan kelurahan itu, sehingga bisa terlihat bahwa memang semua program yang ada di desa dan kelurahan itu berjalan dan nantinya akan dilihat hasilnya.
13: Ya, tentunya ini juga terkait dengan penilaian secara administratif. Tentunya juga ada penekanan-penekanan kepada desa dan kelurahan agar mungkin secara administrasi di dalamnya ini agar dibenahi sehingga juga menjadi indikator penilaian, ya, Bu.
14: Ya, tentunya, karena kan memang sebenarnya penilaian administrasi itu bukan hal yang baru, tetapi adalah tugas yang sehari-hari kita laksanakan. Namun dengan adanya lomba ini tentunya memberikan motivasi kembali untuk pemerintah desa dan kelurahan, artinya untuk bisa berbenah dan tentunya bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, karena administrasi ini memang sangat penting, sehingga tentunya ketika desa dan kelurahan tertib administrasi, maka insya Allah pelayanan terhadap masyarakat juga itu bisa maksimal.
13: Ya, tentunya juga ini gerakan Indonesia Asri, tentunya juga erat kaitannya dengan bagaimana upaya kebersihan, keindahan, dan ketertiban di wilayah masing-masing. Ini juga bagaimana terkait dengan gerakan ini, apakah juga terus digenjot agar pemerintah desa maupun kelurahan di Kecamatan Baulan ini tetap memperdayakan partisipasi dan gotong royong masyarakat?
14: Ya, untuk gerakan Indonesia Asri ini sebenarnya memang yang utama adalah bagaimana membangun semangat gotong royong bersama masyarakat, karena hari ini kita membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat, karena kita ketahui Kecamatan Baulan ini tentu sangat luas wilayahnya, sehingga kita sangat berharap bahwa masyarakat itu minimal bertanggung jawab di halaman rumah masing-masing, sehingga secara keseluruhan bisa terlihat bahwa di Kecamatan Baulan itu bersama-sama kita bisa menjaga kebersihan, karena memang menjaga kebersihan itu memberikan dampak yang sangat besar terhadap lingkungan khususnya di Kecamatan Baulan, sehingga kita menekankan kepada pemerintah desa dan kelurahan untuk terus menghimbau masyarakat untuk ikut mensukseskan program Gerakan Indonesia Asri, yaitu dilaksanakan pada Selasa dan Jumat, namun tidak menutup kemungkinan di hari-hari lain juga tetap kita akan laksanakan, sehingga secara berkelanjutan dan berkesinambungan kebersihan di wilayah Kecamatan Baulan itu bisa tetap terjaga.
13: Ini juga untuk penekanannya kepada lurah dan desa agar masyarakat berpartisipasi gotong royong ini bagaimana, Bu?
14: Ya, tentunya kita mendorong pemerintah desa dan kelurahan dalam hal menghimbau masyarakat dalam penataan desa dan kelurahan masing-masing dilihat dari kebersihannya. Itu salah satu contoh bagaimana bisa meningkatkan pemanfaatan pekarangan, kemudian juga bagaimana bisa menata kerapian dan keindahan dilihat dari pemasangan pagar, pengecetan pagar, kemudian pembersihan saluran-saluran drainase. Ini kan juga berdampak tidak hanya kelihatan indah, tetapi dari dampak segi kesehatannya juga bisa dirasakan oleh masyarakat.
13: Baik, terakhir Bu, apa yang menjadi harapannya dan himbauannya kepada masyarakat agar di pedelaian lomba desa kali ini benar-benar aktif dan sehingga mungkin wilayah di Kecamatan Bolon ini bisa memenangkan dan bisa mendapatkan prestasi yang baik?
14: Ya, harapan kami selaku pemerintah Kecamatan Bolon, terkhusus untuk yang mewakili Kecamatan Bolon yaitu Desa Lilanuno dan Kelurahan Lalu, kami berharap bahwa untuk penilaian lomba desa ini betul-betul membangun kerjasama dan komunikasi yang baik serta partisipasi dari masyarakat untuk ikut mensukseskan lomba desa ini, karena ini semua akan berpulang terhadap masyarakat itu sendiri, dalam artian kita semua yang akan merasakan hasil daripada lomba ini. Cuman harapan kami untuk kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dalam rangkaian kegiatan lomba ini tidak hanya dalam rangka persiapan lomba, tetapi ini sebagai motivasi ke depan dan ini bisa kita laksanakan terus-menerus secara berkelanjutan dan ini bisa dijaga tidak hanya dalam kebutuhan lomba, tetapi memang bisa kita teruskan untuk kegiatan-kegiatan dan bisa menjaga untuk selamanya untuk kebersihan dan pelayanan kita terhadap masyarakat.
13: Baik, terima kasih Bu Camat nanti yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini.
0: Pendengar, demikian informasi dalam Warta Berita Daerah pagi hari ini. Kami harap Anda masih bersama kami untuk menyimak berbagai informasi yang kami hadirkan di Toli-Toli pagi ini. Dan Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Serta jangan lupa follow akun media sosial kami, YouTube, Facebook, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator Hai dan juga Ika mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz dan juga AM 1377 kHz. Apa kabar Anda di pagi hari ini pendengar? Semoga Anda senantiasa sehat-sehat ya, bahagia selalu. Dan semoga senyum dan semangat selalu mengiringi langkah Anda dimanapun Anda berada. Mentari mulai menyapa ufuk timur, tentunya membawa harapan baru untuk mengawali hari dengan penuh energi dan juga rasa syukur di pagi hari ini. Di tengah aktivitas yang mulai bergerak ya, tentunya kami hadir menemani pagi Anda dengan informasi, inspirasi, serta lagu-lagu terbaik yang siap menghangatkan suasana Anda dan menambah semangat Anda di pagi hari ini. Bagi Anda yang sedang bersiap menuju ke tempat kerja ya, selamat pagi semuanya. Mengantar anak ke sekolah mungkin, atau Anda yang saat ini sudah berada di pasar, di pelabuhan juga, selamat pagi semuanya. Ataupun yang masih menikmati hangatnya kopi pagi ini di rumah ya, tentunya selamat pagi, kami menyapa Anda dari studio program 1 RRI Toli-Toli. Mari awali hari dengan pikiran yang positif ya pendengar, hati yang tenang, dan pastinya juga semangat untuk terus berkarya. Karena pagi yang baik selalu dimulai dengan harapan yang baik pula.

0: Eh, kuat sekali balap-balap. Tidak lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Eh, kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali bapak itu petos sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So, begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pekenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Anak harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air so tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Eh, Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada caranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir. Kanal informasi
4: dan inspirasi Pro 1. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dulu ke informasi di pagi hari ini. Dan kali ini mengenai pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin melalui program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut juga disampaikan pendengar ya, dan tentunya disampaikan oleh Saifullah Yusuf usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara pada Selasa 12 Mei 2026. Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan jumlah peserta didik sekolah rakyat akan meningkat signifikan pada tahun ajaran 2026-2027. Dan tentunya ia juga menjelaskan pada tahun sebelumnya jumlah siswa sekolah rakyat telah mencapai lebih dari 15.000 peserta didik dengan tambahan 32.000 siswa baru pada tahun ini. Total penerima manfaat program tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 46.000 siswa. Dan pendengar, menurut Gus Ipul, perluasan program Sekolah Rakyat ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan kelompok rentan agar memperoleh kesempatan belajar yang lebih layak dan juga berkualitas. Selain membahas sektor pendidikan, Kementerian Sosial juga melaporkan perkembangan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Dan pemerintah, kata Gus Ipul, juga ingin memastikan bantuan sosial tidak menimbulkan ketergantungan, melainkan menjadi pintu masuk menuju program pemberdayaan ekonomi. Pendengar, itu dia informasinya di pagi hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: udah lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan. Satu, NRI itu.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 7 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Di Toli-Toli pagi hari ini masih bersama Irna menemani ruang dengar Anda, pendengar. Dan kita lanjutkan kebersamaan di informasi pemerintah akan memastikan akan mencoret dari daftar keluarga penerima manfaat atau KPM bila penggunaan bantuan sosial alias bansos disalahgunakan. Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Muhaimin Iskandar, dan ia mengatakan hal ini sebagai respon atas ditemukannya penyalahgunaan bansos untuk judi online atau judol. Menko PM juga menegaskan bahwa bansos yang disalurkan pemerintah bukan untuk dijadikan untuk bermain judol. Muhaimin juga menuturkan pemberian bansos dari pemerintah kepada masyarakat itu diperuntukkan untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga bila terjadi penyalahgunaan, ia menuturkan akan ditindak tegas dengan tidak dimasukkan kembali sebagai penerima manfaat bantuan. Dan Menko PM juga menuturkan bahwa pihaknya belum mendapatkan laporan penerima bansos yang dicoret akibat judol. Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin itu, pendengar ya, pencoretan KPM bansos, ia mengatakan berada pada kewenangan Kementerian Sosial atau Kemensos. Selain bansos, ia juga menuturkan bahwa pemerintah juga menggenjot berbagai program lainnya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Seperti dijelaskan Menko PM, yakni terkait program penguatan ekonomi masyarakat kelas menengah. Pendengar, itu dia informasinya, dan informasi selengkap serta informasi lainnya bisa Anda kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz dan juga AM 1377 KHz. Sudah pukul 7 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan ke informasi pendengar. Nilai tukar rupiah makin terpuruk terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah turun hingga 0,66% atau 115 poin menjadi 17.529 per dolar Amerika Serikat. Faktor eksternal masih menjadi pemicu utama pelemahan rupiah karena mata uang dolar Amerika Serikat yang makin kuat. Negosiasi untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan juga Iran tampak rapuh, kata analis pasar uang Ibrahim Aswebi pada Selasa 12 Mei 2026. Presiden Trump juga menyatakan gencatan senjata dengan Iran dalam kondisi kritis setelah Iran menolak proposal perdamaian Amerika Serikat, dan di sisi lain, Trump mengumumkan akan meminjamkan 53,3 juta barel minyak mentah dari cadangan minyak strategis Amerika Serikat. Tujuannya peminjaman cadangan minyak tersebut, pendengar, untuk meredam harga minyak yang terus naik di pasar. Pada saat yang sama, Trump juga menjatuhkan sanksi pada individu dan juga perusahaan yang berbasis di Hong Kong, Uni Emirat Arab, dan juga Oman. Dan tentunya kabar tersebut juga dilaporkan media Amerika Serikat Wall Street Journal. Menurut informasi tersebut, belum ada terbuka mengakui serangan di kilang minyak Iran di Pulau Lavan. Dari sisi ekonomi, pelaku pasar sedang menunggu data indeks harga konsumen Amerika Serikat yang akan dirilis malam ini. Dan pendengar, itu dia informasinya, dan informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli. Pagi hari ini pendengar kami sudah tersambung bersama dengan Prakirawan BMKG Toli Toli, Mas Tony, untuk mengetahui seperti apa informasi perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Buol, serta yang ada di Kabupaten Parigi Motong.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Mas Tony.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak.
0: Bagaimana kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik-baik saja Kak.
0: Alhamdulillah, senang sekali. Baik, langsung saja untuk informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Toli Toli, Buol, serta Parigi Motong edisi hari ini. Silakan.
2: Baik, selamat pagi para pendengar. Sobat cuaca Toli Toli, saya forecaster on duty dari stasiun meteorologi Sultan Bantilan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli Toli, Buol, dan Parigi Motong pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Baik, untuk perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Toli Toli sendiri pada hari ini yaitu Rabu 13 Mei 2026 dari pagi hari hingga dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian adanya potensi hujan pada waktu siang hingga sore hari di wilayah Lampasio, Basidundo, Ogodede, Galang, Baulan, Dapa Selatan, dan Dapo Pamean dengan suhu udara berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin maksimum mencapai 12 km per jam. Kemudian untuk perakiraan di wilayah Kabupaten Buol dari pagi hari hingga dini hari umumnya cerah berawan dengan adanya potensi hujan di waktu siang hingga sore hari di wilayah Biau, Bukal, Gadung, Lakea, Pomono, Palele, Palele Barat, dan Tiloan dengan suhu udara berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 8 km per jam. Kemudian perakiraan di wilayah Kabupaten Parigi Motong dari pagi hari hingga dini hari pun cuacanya cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi juga di waktu siang hingga sore hari terdapat potensi hujan di wilayah Topa, Tinombo, Tomini, Torue, kemudian Bolano, Bolano Lampu, kemudian Mempangga, Motong, Ongka Malino, dan Palasa. Dan ada juga terdapat potensi hujan pada waktu dini hari di wilayah Bolano. Kemudian suhu udara berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum sampai 13 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang umumnya berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Baik, untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui http://www.cuacabmkg.go.id atau melalui aplikasi info BMKG atau sosial media kami yaitu BMKG Toli Toli. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas cuaca.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Mas Tony. Terima kasih sudah bersama RRI Toli Toli pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam untuk teman-teman yang ada di BMKG Toli Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak.
1: Demikian telah kita ikuti Info Cuaca.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda di pagi hari ini sudah memulai aktivitasnya, dan kami juga mau menyapa untuk Anda yang lagi terbaring sakit, semoga lekas sembuh ya, supaya bisa beraktivitas sedia kala. Dan untuk Anda juga yang berada di seputaran pasar wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi Mautong, selamat pagi semuanya. Semoga rezeki yang didapatkan di hari ini juga lebih dari hari kemarin. Selamat pagi juga mau menyapa untuk rekan-rekan kami yang bertugas di studio kolaborasi RRI Buol saat ini ya. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat di sana. Dan semoga apa yang dilakukan di hari ini serta kedepannya juga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan ekspektasi semuanya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih lanjutkan untuk berbagi informasi serta dengan menghadirkan lagu-lagu yang bisa menambah semangat Anda di pagi hari ini.

0: siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung ya. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita lanjutkan ke informasi di pagi hari ini. Kali ini mengenai Inspektorat Jenderal Kementerian Haji memperketat pengawasan layanan haji Indonesia di Arab Saudi. Fokus pengawasan juga diarahkan pada kepatuhan syarikat terhadap kontrak layanan jemaah. Inspektur Jenderal Kemhaj Dendi Suryadi juga menemui pimpinan Raken Masar dan juga Al-Bait di Mekah, dan pertemuan membahas kesiapan layanan serta evaluasi pelaksanaan kontrak penyediaan fasilitas jemaah. Dan tentunya Direktur Jenderal Pelayanan Haji Ian Heriawan turut hadir juga mendampingi agenda pengawasan tersebut, dan hadir pula Inspektur Wilayah 3 Mulyadi Nurdin bersama staf teknis haji KJRI Jeddah. Dan pengawasan juga dilakukan menyusul meningkatnya perhatian terhadap kualitas layanan haji Indonesia tahun ini. Pemerintah ingin mencegah gangguan pelayanan sejak awal operasional ibadah haji berlangsung. Dan tentunya ia juga meninjau kesiapan layanan di Arafah dan juga pemantauan dilakukan untuk memastikan fasilitas utama jemaah tersedia sesuai dengan perencanaan. Inspektur Wilayah 3 Mulyadi Nurdin juga mengatakan syarikat memegang peran penting dalam pelayanan jemaah Indonesia, dan ia juga menyebut pengawasan diperlukan agar seluruh layanan berjalan sesuai dengan ketentuan.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan sudah pukul 7:59 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan penyampaian Warta Berita Sentral yang kami relay bersama siaran program 3 RRI Jakarta.
1: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
3: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
1: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Sampai hari ini terus kita atasi ya.